0: belakangan ini istilah soft living makin sering muncul di media sosial ya atau produk, tapi banyak orang yang mempertanyakan sebenarnya apa sih bedanya soft living dengan slow living atau produk ya. Beberapa tahun terakhir ini gaya hidup yang menolak budaya serba cepat itu makin populer terutama di kalangan generasi muda. Ada dua konsep yang sering dibicarakan yakni slow living dan juga soft living. Nah, meski keduanya sama-sama mengusung nilai ketenangan dan juga pengurasan stres, tetapi slow living dan soft living itu tidak sama teman perdua. Jadi apa bedanya nih teman perdua? Jadi banyak orang yang bingung membedakan keduanya karena ada kemiripan dalam tujuan hidup yang lebih seimbang. Konsep slow living itu berakar dari gerakan slow movement yang lahir di Italia pada tahun 1980-an dan ini merupakan respon terhadap budaya serba cepat terutama dalam konsumsi makanan cepat saji. Slow living mengajak kita untuk hidup dengan kesadaran penuh atau mindfulness dan menjalani setiap aktivitas secara lebih sengaja dan juga lebih bermakna. Caranya adalah mulai dari melakukan manajemen waktu, membuat batasan yang sehat, menyelaraskan tindakan dengan nilai-nilai hingga meninggalkan hustle culture teman berdua ya. Di sisi lain ada soft living yakni gaya hidup yang lebih menekankan kenyamanan, kemudahan dan juga minim stres. Nah, istilah ini pertama kali populer di kalangan kreator digital Nigeria sebagai bentuk perlawanan terhadap struggle culture atau budaya penuh dengan tekanan ya. Jadi dari perbedaannya nih kita rangkum ya tunggu perbedaan dari mulai fokus utama, slow living ini menitikberatkan pada kesadaran dan tujuan hidup yang lebih dalam yakni menjalani hidup yang selaras dengan nilai dan juga prioritas pribadi. Di sisi lain, soft living berfokus pada menciptakan kenyamanan, ketenangan dan juga keseharian, menjaga energi serta menghindari tekanan yang berlebih. Terus dari pendekatan visual dan struktur hidup, soft living seringkali identik dengan estetika yang menenangkan seperti pencahayaan yang hangat, dekorasi rumah yang nyaman, dan rutinitas pagi yang santai. Sebaliknya, slow living ini tidak bergantung pada tampilan visual, tetapi lebih pada bagaimana seseorang mengatur struktur hidupnya agar lebih seimbang termasuk dalam pengelolaan waktu dan juga aktivitas sehari-hari teman berdua.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
6: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
7: Jadi ini saya kirim krisnya ya mas?
8: Iya ibu, silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
7: Oh iya.
9: Lapliku ayangku bebek kuning sih, itu kamu mau ngapain?
7: Ini loh bedo, ada customer bilang mau bayar, terus aku suruh ngirimin krisnya.
9: Nah ini, sini mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
7: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
9: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
7: wasiat.
9: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
7: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
2: Pro 2 FM.
10: Selamat pagi teman Pro 2.
11: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Selamat pagi teman Produa.
11: Selamat pagi teman Produa.
12: Cengya, cuanen, nendong, game, nendong.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Wait, nama berdua di media sosial, soft living itu terdengar seperti hidup yang ideal ya. Bangun tanpa tergesa-gesa, kerja tanpa merasa dikejar, pulang masih punya banyak energi, lalu menikmati malam tanpa rasa bersalah karena tidak cukup produktif. Istilah ini biasanya datang dengan suasana yang serba tenang, pagi yang lengang, rutinitas yang tidak meledak-ledak, dan hidup yang tidak selalu diukur dari seberapa sibuk seseorang terlihat ya. Dan setelah bertahun-tahun di dijejali narasi hustle culture, soft living ini terasa seperti napas baru, hidup yang lembut, lebih seimbang, dan terdengar lebih manusiawi. Tapi begitu layar ponsel dimatikan, realitanya tidak sederhana itu tuh ngobrol dua. Bagi banyak pekerja muda, pekerja muda di Indonesia, hidup justru berjalan dengan ritme yang padat. Pagi berangkat, malam belum tentu benar-benar selesai. Ada yang lembur, ada yang masih buka laptop di rumah, ada yang cari proyek sampingan, ada juga yang menyambi jualan atau freelance supaya kehidupan bulanan itu tetap tercukupi. Nah, pada titik itu soft living terdengar menarik tapi sekaligus terasa jauh ya. Jadi sebenarnya siapa sih yang benar-benar punya ruang untuk menjalaninya atau mau berdua? Jadi sebenarnya semua orang itu bisa ya menjalani gaya hidup soft living atau mau berdua. Yang terpenting adalah menjalani hidup soft living itu berarti tidak menekankan kesempurnaan ya. Jadi jangan merasa semuanya itu harus diselesaikan dengan baik ya. Intinya kasih ruang istirahat untuk diri sendiri saja itu sudah cukup ya. Jadi bagi siapapun itu, baik pekerja yang sibuk maupun tidak sibuk, yang mau menerapkan soft living itu adalah dengan cara memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat sama produa.
1: Selamat pagi teman produa.
2: Selamat pagi

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Zulu FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ya, nomor dia ada film baru nih, produksi dari Leo Picture, Jangan Buang Ibu, yang siap menyapa penonton bioskop di Juni 2026 ini. Film ini bercerita tentang seorang ibu yang tinggal di panti jompo setelah ketiga anaknya tidak mampu lagi merawatnya. Jangan Buang Ibu disutradarai oleh Hadrah Deng Ratu. Film ini diproduseri oleh Agung Saputra dengan naskah oleh Widya Arifianti. Berkisah tentang Ibu Ristiana, seorang ibu yang sepanjang hidup mengorbankan waktu dan juga tenaga demi membesarkan anak-anaknya. Namun ketika usia senja tiba, ia justru dihadapkan dengan kenyataan pahit harus berpisah dari keluarganya. Agung Saputra mengatakan Jangan Buang Ibu hadir sebagai pengingat tentang pentingnya menghargai dan juga memuliakan sosok ibu. Dan tidak hanya menyuguhkan drama keluarga, tetapi juga mengajak penonton merenungkan kembali arti seorang ibu dalam kehidupan. Salah satu daya tarik film ini adalah transformasi akting Nirina Zubir yang memerankan karakter Ibu Ristina. Dalam film tersebut, Nirina dituntut memainkan karakter yang berada dalam tiga fase usia berbeda, yakni mulai dari usia 40 hingga 60 tahunan. Perubahan itu tidak hanya terlihat dari tata rias dan juga penampilan fisiknya juga, tapi dari cara berbicara, gestur tubuh hingga ekspresi. Tantangan tersebut menjadi pengalaman tersendiri bagi Nirina selama proses produksi. Dan menurut Nirina, memerankan karakter dalam rentang usia yang berbeda bukan perkara yang mudah. Ia harus membayangkan bagaimana dirinya akan berubah dua dekade mendatang, termasuk dalam cara berjalan, berbicara, dan juga memandang kehidupan. Film ini juga turut dibintangi oleh Reval Hadi, ada Amanda Manopo, Saputra Kori, Basmala Gralin, hadir juga Erika Karlina, Dwi Sasono, Saskia Catwick, Fadli Faisal, serta sejumlah pemain lainnya. Menjelang penayangannya, film ini telah menggelar rangkaian gala premier di 20 kota di Indonesia, dan antusiasme penonton disebut cukup tinggi dengan sejumlah pemutaran yang mendapat sambutan hangat di masyarakat. Ya, mengangkat tema keluarga yang hangat sekaligus emosional, Jangan Buang Ibu dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 25 Juni 2026.

0: Ya, tahun produksi film Lubang Buaya karya sutradara Hanung Bramantyo kembali mencatat prestasi internasional setelah terpilih dalam ajang Busan International Fantastic Film Festival atau BIFAN 2026 di Korea Selatan. Film yang menggunakan judul International The Whole 309 Days to the Bloody Tragedy ini masuk dalam program bergengsi Be Extreme Tomo Pro 2. Sebelumnya film yang juga dikenal dengan judul Bolong 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah itu telah menjalani penayangan perdana dunia. Film tersebut ditayangkan dalam International Film Festival Rotterdam 2026 yang merupakan salah satu festival film bergengsi di Eropa. Pada penyelenggaraan BIFAN 2026, The Hall ini berhasil menembus kategori B Extreme yang memiliki reputasi khusus. Program tersebut menguras film-film dengan visi berani, intens, penuh ketegangan serta imajinasi tanpa batas. Film hasil kolaborasi Adia Picture dan juga Dapur Film itu mendapat perhatian dari tim kurator internasional. Apresiasi tersebut salah satunya datang dari programmer BIFAN Martin Lee yang menilai penyutradaraan Bandung Hanung Bramantyo sangatlah kuat. Menanggapi apresiasi tersebut, Hanung Bramantyo menyampaikan rasa syukur atas pencapaian film terbarunya. Ia juga mengaku antusias membawa isu sejarah Indonesia ke panggung perfilman genre internasional. Hanung menilai pendekatan genre dapat menjadi medium untuk mengangkat refleksi sejarah yang berbeda, dan film The Hole ini mengambil latar Indonesia pada era 1960-an yang dipenuhi ketegangan politik dan juga sosial. Ceritanya berpusat pada serangkaian pembunuhan misterius dengan korban yang ditemukan tewas setiap tanggal 30.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM,
2: teman terbaik kamu, Proudhon FM.
3: 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah, Mar, aku kerungu lo salamu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih
0: dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang, karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, Tamu Prodia yang masih hadir menemani Tamu Prodia semuanya di Santai Siang. Setelah sukses melahirkan sejumlah film horor yang meraih perhatian penonton, Magma Entertainment kembali menyiapkan proyek layar lebar terbaru. Rumah produksi yang sebelumnya menghadirkan Kodrat, Pemukiman Setan, dan juga Badut Gendong itu resmi mengumumkan film horor komedi Jump Scare. Dan berbeda dari proyek-proyek sebelumnya, film ini akan memadukan ketegangan dengan komedi, situasi yang sangat ringan dan juga spontan. Melalui pendekatan tersebut, Magma Entertainment ingin menghadirkan pengalaman baru bagi penonton pecinta genre horor Indonesia. Film Jump Scare mengisahkan 4 sahabat yang bercita-cita membuat film impian mereka. Kesempatan itu muncul setelah mereka menerima warisan sebuah rumah tua yang rencananya akan dijual untuk mendanai proyek tersebut. Rencana itu berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka menemukan sesosok mayat tentara kekaisaran Tiongkok yang disegel selama ratusan tahun. Penemuan tersebut memicu serangkaian teror yang mengancam keselamatan mereka. Nah, di tengah situasi mencekam tersebut, keempat sahabat itu harus mencari cara untuk bertahan hidup dengan kemampuan seadanya. Berbagai aksi kocak dan keputusan spontan pun mewarnai perjuangan mereka menghadapi ancaman supranatural yang tidak terduga. Nah, untuk menghidupkan film tersebut, Magma Entertainment menggandeng sejumlah aktor dan juga aktris lintas generasi. Dibintangi oleh Dion Wiyoko, Ardit Erwanda, Yono Bakri, Faris Fajar, Jenny Zhang, serta Angie Marseria. Dan Dion Wiyoko mengaku antusias terlibat dalam proyek tersebut karena menurutnya Jump Scare ini menawarkan konsep yang berbeda dan berpotensi menambahkan warna baru bagi penggemar di Indonesia. Dari pemain senior juga turut memperkuat jajaran film ini. Nama-nama seperti Chow Kin Wah, Mike Lukok, dan juga Ira Maya Sopa serta Ferdi Sulaiman juga dipastikan ambil bagian dalam proyek tersebut ya. Dan ini film masih agak sedikit lama Tamu Prodia karena bakalan tayang di bioskop nanti ya di tahun 2027 mendatang.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Baik, teman Perdua, sampai di sini sudah tugas kami menemani teman Perdua semuanya dari pukul 5 subuh tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat teman Perdua yang sudah mau bergabung. Habis ini teman Perdua akan ditemani sama Kakak Tika sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saatnya ke pamit. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Tradua. Saya Tika menemani teman Tradua di siang hari ini, tentunya di Santai Siang ya. Dan teman Tradua, berbagai program acara akan hadir seperti biasa di Diaper 2 di jam 11 sampai dengan jam 18 waktu Indonesia Timur.

Ya, kita hadirkan jazz music ya, hiburan lagu-lagu, namanya juga jazz music ya. Saya kasihkan lagu-lagu hiburan siang hari ini sampai tuntas nanti di jam 12. Kita udah masuk tuh di program-program kita. Nanti akan saya awali dengan info kuliner ya. Kemudian nanti di jam 1 siang atau jam 13 nanti ada Pro 2 Sport ya. Informasi-informasi olahraga akan hadir. Kemudian lagu-lagu Indonesia terkini akan hadir ya. Bisa request gak ya? Soalnya sudah disiapkan oleh MD kita ya. Dan seperti biasa, program-program acara lainnya akan berjalan sampai tuntas nanti bersama saya di jam 18 waktu Indonesia Timur. Kalau punya informasi menarik, mau salam-salam boleh, nanti saya buka sebentar ya di WhatsApp-nya Pro 2. Ya, di edisi spesial Selasa tanggal 16 Juni 2026 hari ini libur nasional ya, karena tanggal merah di kalender ya. Selamat menikmati libur karena diperingati sebagai tahun baru Islam atau satu Muharram pastinya. Nah, buat kalian yang mungkin tidak sempat masak atau lagi kerja juga tidak sempat sarapan, terus libur warung pada tutup semuanya ya. Ini jangan bingung-bingung, kamu bisa langsung ke Masjid Raya Al-Akbar Sorong di halaman Masjid Raya Al-Akbar Sorong, karena di sana ada bazar ya. Ada bazar berbagai makanan, minuman, cemilan, semuanya ada di sana. Sekarang masih ada. Jadi kalau misalnya kalian bingung nih kerja belum tidak ada warung yang buka terus lapar, ke sana aja ya. Di sana banyak, tinggal pilih menunya saja ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu, Proud.fm. 92,1 Proud FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cik

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Iya, pendingan Inggris akan melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun ya mengakses media sosial. Kebijakan serupa telah diterapkan di Australia dan di Indonesia. Ini lewat PP Tunas. Dan Perdana Menteri Keir Starmer ini mengumumkan kebijakan itu secara langsung ya dari Downing Street, mengatakan langkah ini sebagai warisan terpenting masa kepemimpinannya. Nah, Inggris menjadi negara terbaru yang mengambil jalur ini, menyusul Australia dan Indonesia yang telah melakukan pembatasan akses media sosial ini bagi anak-anak. Dan larangan ini mencakup seluruh platform media sosial utama. Di luar itu ada pula juga pembatasan terpisah untuk produk daring seperti aplikasi gym, termasuk penghapusan opsi obrolan dengan orang asing. Dan juga dikatakan kebijakan yang akan diterapkan ini tidak tanpa resiko, karena ya dia tidak benar dikatakan saya tidak akan menyajikan seolah tanpa konsekuensi, seolah media sosial tidak membawa manfaat apapun bagi anak-anak muda. Karena jelas itu salah. Ya dikatakan ya. Jadi pemerintah selalu soal pilihan dan larangan total adalah pilihan yang tepat. Jadi khawatiran bagi banyak remaja ini akan mencari celah untuk tetap mengakses media sosial seperti terjadi di Australia. Dan streamer ya, Perdana Menteri menolak argumen tersebut dan menargetkan legislasi selesai sebelum akhir tahun ini dengan larangan resmi mulai berlaku pada musim semi tahun depan. Dan beliau menegaskan kebijakan ini bukan bentuk penolakan terhadap teknologi ya, karena dikatakan ya mereka akan anak-anak ini terekspos seperti yang terjadi selama ini. Dan sejumlah pegiat yang selama ini mengkampanyekan larangan ini termasuk para orang tua juga ya yang kehilangan anak mereka. Dan survei pemerintah Inggris ini menunjukkan 9 dari 10 orang tua itu mendukung batas usia minimum 16 tahun untuk mengakses platform media sosial.

Iya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ini memperingatkan El Nino berpeluang besar bertahan hingga awal 2027 dan akan memperparah musim kemarau Indonesia ini menjadi lebih kering sekaligus lebih panjang. Nah, dikatakan El Nino akan terus bertahan dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98% dan kategori kuat sebesar 62%. Dan dikatakan dampak El Nino ini terhadap Indonesia diprediksi terasa lebih lama ya, terasa selama musim kemarau hingga pertengahan Oktober nanti. Dan dikatakan puncak kemarau di tanah air ini berlangsung dalam 3 fase, yaitu Juli, Agustus, dan September 2026. Di mana Agustus menjadi bulan terbanyak wilayah yang mengalami puncak kemarau dengan 369 zona musim atau 48,84% luas daratan Indonesia. Dan berdasarkan pemantauan BMKG juga, hingga akhir Mei 2026 ini sebanyak 28,6% luas daratan ini sudah masuk musim kemarau lebih awal ya. Dan pada Juni ini diprediksi musim kemarau sementara 66 zum atau 7,28% baru akan memasuki kemarau bulan Juli. Jadi menghadapi potensi kekeringan imbas musim kemarau dan El Nino, BMKG mengeluarkan rekomendasi lintas sektor. Pelaku sektor pangan ini diminta menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas yang lebih tahan kekeringan dan siklus tanam lebih pendek. Wah, ini dia ya. Jadi ya mungkin yang punya karangan di rumah bisa memanfaatkan nih ya untuk ketahanan pangan keluarga. Dan itulah ya pendengar, untuk keadaan cuaca Indonesia selama 2026, dampak dari El Nino.

0: Pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, dari Bumi Cendrawasih kami menyapa Anda lewat obrolan budaya bersama RRI Sorong. Saya menyapa Anda lewat bahasa Moi, salah satu suku asli di Maladum Sorong, yaitu Alawai. Pendengar, bahasa Moi adalah bahasa Papua yang dituturkan oleh masyarakat suku Moi di Semenanjung Doberai, Papua Barat Daya. Kata Moi sendiri berarti sangat halus dalam bahasa daerah suku Moi. Bahasa Moi memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya dan tradisi suku Moi. Beberapa upaya, salah satunya lewat pendidikan, terutama pada anak-anak usia dini hingga remaja, untuk bisa melestarikan bahasa Moi. Kami mengangkat topik obrolan budaya kali ini, yaitu bahasa Moi dalam dunia pendidikan. Dan tentunya bersama kita narasumber terkait, terutama dari komunitas pencinta bahasa Moi. Saya sapa Alawai untuk Bapak Wempisu.
1: Alawai.
0: Dan juga Bapak Amos Kalami, bagian sastra dan bahasa dalam komunitas pecinta bahasa Moi.
2: Alawai.
0: Juga ada Ibu Dorthea Ulim, bendahara dan sekretaris komunitas pecinta bahasa Moi.
3: Alawai.
0: Dan juga ada Yoke Malibela, anggota dan juga seorang guru dari komunitas pecinta bahasa Moi.
4: Alawai Kaifang.
0: Alawai. Baik, saya langsung saja bersama Pak Wempisu, ketua komunitas pencinta bahasa Moi. Bapak bisakah ceritakan sedikit, sekelumit sejarah dari bahasa Moi ini?
1: Ya, baik. Ya, mungkin kita bisa tahu bahwa bahasa Moi sepanjang sejarahnya, bahasa Moi belum pernah tercatat dalam satu buku dan lain sebagainya. Nanti itu dulu waktu ya Bapak Malak dia buat dalam satu bentuk buku yang masih kosakata. Nanti di 2023 oleh Balai Bahasa dan Badan Bahasa Provinsi Papua kami dipanggil untuk itu latihan. Latihan setelah itu tahun 2023 itu bulan November kita latih beberapa guru utama kurang lebih 30. Nah, saat itu baru kita bentuk komunitas pencinta bahasa Moi.
0: Bahasa Moi sendiri apakah hanya satu saja kak? Artinya apakah ada sub-sub suku juga yang memiliki bahasa Moi ini, Bapak?
1: Ya baik, bahasa Moi ya bahasa Moi itu adalah satu rumpun bahasa yang ada di seluruh Indonesia, kurang lebih 700 lebih sekian bahasa, dan khusus tanah Papua kurang lebih 400 lebih, dan di dalamnya juga bahasa Moi. Dan bahasa Moi itu yang digunakan oleh suku Moi itu sendiri di tanah Moi. Dan dalam bahasa Moi ini terdiri dari sub-sub bahasa sesuai dengan sub-sub bahasa Moi itu sendiri, sub-suku itu sendiri.
0: Baik.
1: Misalnya Moi Abun, terus Moi Kelim.
0: Itu beda-beda juga.
1: Beda-beda. Moi Salkama, Moi Kalabra, Moi Lemas, Moi Segin, terus Moi Makbat.
0: Baik.
1: Nah, itu berbeda-beda, tapi yang sementara kita gunakan adalah bahasa Moi Kelim.
0: Moi Kelim yang sedang dikembangkan.
1: Ya, sedang dikembangkan.
0: Baik. Dari sub-sub suku yang ada di suku Moi sendiri, bahasa apa yang mempersatukan suku Moi itu? Moi Kelim ini kah? Atau
1: ya, setelah kita artinya kita sama-sama diskusi, maka mungkin kita berpikir bahwa yang mudah untuk bisa kita gunakan sekaligus mungkin bisa kita perkenalkan ke khalayak ya, ke banyak orang itu adalah bahasa Moi Kelim.
0: Baik.
1: Ya, untuk sementara mungkin yang bahasa yang lain itu ya bukan berarti tidak bisa kita abaikan. Nanti ini dulu bahasa Moi Kelim dulu, setelah itu baru kita juga masuk ke.
0: Baik, jadi perlahan-lahan diharapkan
1: ya,
0: semua bahasa Moi baik sub-sub sukunya juga bisa tercover dalam
1: tetap
0: komunitas
1: tercover
0: ini.
1: Ya.
0: Nah, tentang komunitas ini sendiri, komunitas pecinta bahasa Moi, kapan didirikan dan apa yang melatar belakangi didirikannya komunitas ini, Bapak?
1: Ya. Ya, mungkin pertama tadi saya sampaikan bahwa setelah saya diutus khusus dari ya dari suku Moi terkhusus kita ikut pelatihan di Jayapura di tahun 2023. Setelah itu kita juga dipercayakan untuk melatih beberapa guru utama. Kurang lebih 30 itu di bulan November tahun 2023 di IMAS. Nah, setelah kita dilatih di waktu itu, kita berpikir bahwa mungkin kita harus bentuk satu wadah. Karena selama ini kalau kita mungkin masih bahasamu itu hanya diperjuangkan oleh perorangan. Maka kita bentuklah pada saat itu, sehingga setelah kita bentuk, maka sampai hari ini kita sudah
0: 2023. Baru sekitar 1 tahun ya.
1: Satu tahun. Nah, jadi setelah 2023, 2024 salah satu Bapak Kalami lagi dipanggil lagi ke Jayapura, ikut pelatihan lagi. Dan di bulan Mei kemarin kita juga ada pelatihan kurang lebih 50 guru utama lagi.
0: Jadi sekarang kurang lebih 50, pertama 30, ya, sekarang tambah 50 lagi. Baik, dan mereka guru-guru utama ini ada sebagian besar di kabupaten saja kah atau di kota juga?
1: Ya, jadi guru-guru utama ini waktu pertama itu kita masih bergerak di kabupaten dulu. Yang 30, jadi 30 guru ini mulai dari guru SD, SMP dan juga komunitas lain seperti sanggar, pengawas, guru sekolah minggu, itu masih di Kabupaten Sorong. Nanti 2024 lalu kita libatkan ya guru-guru dari kota lagi, termasuk salah satu Ibu Malibela.
0: Ya. Baik, jadi guru-guru utama yang akan bergerak bersama-sama. Dan sebenarnya selama ini masing-masing baru bergerak sendiri-sendiri, tapi kemudian di 2023 adanya komunitas, semua menjadi bersatu untuk hadir lewat komunitas pencinta bahasa Moi dan mulai bergerak bukan hanya di kabupaten tapi juga di kota.
1: Baik.
0: Nah, tentunya kita nanti akan membahas lebih jauh tentang bagaimana bahasa Moi ini dalam dunia pendidikan yang nampaknya menjadi tujuan untuk bahasa Moi ini bisa dikenalkan dan bisa dilestarikan. Namun sebelumnya kami akan ajak Anda pendengar untuk menyaksikan sebuah lagu Tanah Airku yang akan dibawakan dalam bahasa Moi.

0: Sila,
1: Mele,
2: Johana, Yamaha, Esa,
0: Ali, kemanusiaan yang adil dan

0: Pendengar dan pemirsa, masih di obrolan budaya bagaimana kita melestarikan bahasa Moi terutama dalam dunia pendidikan. Dan tadi telah kita saksikan bersama lagu Tanah Airku yang telah diterjemahkan menggunakan bahasa Moi. Langsung saja kita berkenalan dengan penyanyinya. Salah satunya lagi yang luar biasa, saya boleh katakan demikian, karena selain seorang guru juga ternyata banyak menginspirasi. Karena banyak komentar tuh di videonya bahwa wah ini lagi oke, ini memang sangat menginspirasi dan sebagainya. Nah, Kakak Yoke ini boleh tahukah sebagai putri asli Moi juga sebagai seorang guru, seberapa penting pengenalan bahasa Moi terutama dalam dunia pendidikan dan bagi generasi muda bagi Kakak Yoke?
1: Iya, Bokusu, Kakak Evan, terima kasih. Iya. Untuk seberapa pentingnya pengenalan bahasa Moi bagi saya sendiri dulu ya, yang merupakan putri asli dari Eges Maladum atau Tanah Moi, saya merasa ini sesuatu yang sangat-sangat penting bagi saya. Bagaimana saya bisa sebagai anak daerah asli atau putri asli dari suku Moi ini, saya bisa untuk memperkenalkan bahasa saya ini kepada khalayak umum, dan mereka juga pun bisa yang mendiami kota Sorong ini lebih bisa mengenal dan menghargai, juga tentunya mencintai bahasa Moi.
0: Baik, jadi sangat penting.
1: Sangat penting.
0: Kakak Yoke, kalau di rumah bicaranya pakai bahasa Moi kah dengan keluarga?
1: Kalau zamannya bapak, almarhum bapak, itu selalu menggunakan bahasa. Tetapi itu hilang ketika almarhum menutup usia. Jadi ini pembelajaran untuk bahasa Moi ini kami otodidak sendiri, Kakak. Kami mencari hanya sekedar mendengar saja, hanya sebutan sapan-sapan biasa saja. Tetapi untuk yang lebih dalam, untuk sebagai penutur itu, memang ya sudah mau dikatakan di zaman yang sudah modern ini sudah terkikis, sudah bahasa Moi sudah hilang. Namun dalam mempelajari dalam dunia pendidikan ini, saya sangat-sangat tertantang dan sangat ingin untuk terus mempelajari bahasa saya ini agar tidak punah.
0: Baik, dan Ibu Dortea juga hadir sebagai salah satu nih lagi yang ada di komunitas pencinta bahasa Moi. Apa yang menjadi motivasi sehingga Ibu Dortea dan juga Yoke bergabung dengan komunitas yang ada ini?
2: Iya, baik, terima kasih. Komunitas ini buat saya sangat penting sekali, karena kita lihat bahwa bahasa Moi sendiri ini sudah dikatakan di lampu orange, lampu kuning,
0: hampir hilang.
2: Iya, hampir hilang. Dan saya sendiri juga tidak terlalu fasih dalam berbahasa Moi dengan baik, tapi ada seperti sama dengan Ibu Yoke, kalau ketika saya di rumah atau ketemu dengan orang-orang tua, kita sering komunikasi, tapi tidak seperti lancar begitulah. Tapi saya bersyukur ya Bu, kalau kita tidak berbicara bahasa Moi ini setiap hari, maka memang benar-benar yang dibilang lampu merah bisa jadi lampu orange, bisa jadi lampu merah. Karena memang itu kenyataannya, dari Balai Bahasa sendiri sudah dorong survei langsung bahwa memang bahasa Moi sudah
0: terkikis, hampir punah.
2: Sehingga saya tertarik sekali ketika ada kita dibentuk untuk buat muatan lokal di pendidikan, satuan pendidikan di Kabupaten Sorong. Kami dilibatkan untuk menyusun kurikulum, dan setelah itu kami ada di dalam pembentukan guru utama, dan kami beberapa orang yang terlibat dalam guru utama. Dan untuk itulah yang saya sangat tertarik, supaya anak-anak yang generasi yang masih SD-SD ini, saya pengen supaya dorang itu bisa berbahasa Moi lancar. Baik.
0: Ya, saya boleh katakan bahwa Ibu Dortea dan Kakak Yoke ini adalah generasi muda ya, yang akhirnya harus mengakui bahwa bahasa ini saja, bahasa ibu kita ini, kami sendiri hampir tidak bisa untuk membahasakannya karena hampir punah. Nah, ketika mempelajarinya kemudian memperkenalkannya kepada murid-murid nih di dunia pendidikan dari Ibu Dortea dan Kakak Yoke, Tertarikkah anak-anak, terutama untuk anak-anak kan tentunya sudah punya latar belakang budaya yang berbeda, tertarikkah mereka untuk ada dan mempelajari bahasa Moi ini sendiri?
2: Baik, Ibu, kalau sangat tertarik. Kalau saya di Sopo sekolah sendiri, saya sudah sering ajarkan untuk anak-anak, sangat tertarik. Dan bukan untuk Sopo punya sekolah saja yang mayoritasnya anak Moi, tapi hampir sebagian Kabupaten Sorong yang orang Jawa itu, dorang juga sudah diajarkan. Ketika kita bentuk guru utama, dan guru utama itu sebagian besar itu kepala sekolah, dan kepala sekolah itu mereka kembali ke sekolahnya, dan mereka mengajarkan itu sesuai dengan muatan lokal atau kurikulum yang kita sudah buat.
0: Baik, kalau di Kakak Yoke, kota ini, kota Sorong, tentunya tantangannya lain lagi nih. Yeah. Bagaimana tanggapan dan respon dari anak-anak didik nih?
1: Iya, Kakak. Pertama ini kan anak-anak lebih kenal dengan bahasa gaulnya ini, dengan ucapan ini, dengan bahasa Inggris, dengan ucapan-ucapan yang sekarang anak-anak muda. Jadi ketika pas untuk memperkenalkan bahasa, mereka juga sempat kayak, ini bahasa apa itu yang mereka ucapkan, yang ibu ucapkan, ini ibu bilang apa. Lalu ya saya sampaikan bahwa misalnya ketika dalam apel pagi atau masuk kelas, sapaan lawobok, selamat pagi. Mereka memang sedikit kaget dengan ini, tapi ketika saya memberikan itu, ibu kita jawab apa? Memang sempat langsung respon, ibu kita jawab apa? Jadi saya bilang, kalian balik lagi menyapa ibu dengan kata lawobok.
0: Iya. Dan selain sapa menyapa, apa lagi yang diajarkan?
1: Selain sapa menyapa, perkenalan. Iya, jadi misalnya dengan itu, ketika itu saya langsung memperkenalkan contoh untuk saya, alawai, naneim dadi, tikom, fetin, Yoke Malibela. Jadi, apa kabar? Perkenalkan nama saya, Ibu Yoke Malibela. Dan itu pun dilakukan. Baik. Mereka mengganti nama saya itu, saya menyuruh untuk mengganti, dan mereka excited Kakak untuk bagaimana tertarik juga bisa untuk belajar dalam penggunaan bahasa Moi. Walaupun ada dong bilang lidah sedikit-sedikit kepleset, tapi
0: dong bilang dia pur apa logat karinya itu. Tapi sejauh ini anak-anak kan responnya baik ya, dan mudah.
1: Sangat baik, bukan hanya anak-anak tapi rekan-rekan sejawat, teman-teman guru pun juga sangat tertarik.
0: Baik, dan ini sudah masuk dalam kurikulum dunia pendidikan di kabupaten?
2: Kabupaten sudah
0: masuk. SD, di kota SMP. Sendiri bagaimana?
1: Kota sendiri ini yang masih dalam pergumulan, Kakak.
0: Baik.
1: Iya. Kota sendiri ini baru diperkenalkan. Jadi sangat bersyukur sekali ketika dari Balai Bahasa menggerakkan untuk ada dalam kemarin Permendikbud dalam episode 17 revitalisasi bahasa daerah itu, dan itu diangkat, kami pun juga diundang dan turut tergabung di dalamnya. Sempat kami bertemu dengan para pemimpin daerah untuk kota untuk bagaimana berbincang terkait untuk mengangkat bahasa Moi ini ke permukaan, khususnya diperkenalkan kepada lembaga pendidikan. Dan itu dari wacana, dan sekarang ini belum ada, masih ini ya Kakak, masih diusahakan untuk ada dalam perda dan bisa ditindaklanjuti langsung di setiap jenjang pendidikan.
0: Baik, jadi orang saat ini masih dalam transisi kalau bilang benar. Ini, tapi tentunya sudah ada niat baik untuk sama-sama, terutama masukkan bahasa Moi, orang bilang bahasa suku asli Torang yang ada di Sorong sini, untuk masuk dalam kurikulum dunia pendidikan. Di kabupaten sudah dilaksanakan, kenapa kota tidak? Ini yang harus jadi catatan untuk orang semua. Baik, pendengar dan pemirsa, kami masih akan berbincang lagi tentang bagaimana melestarikan bahasa Moi, terutama di tempatnya sendiri, karena itu tetaplah bersama kami di Obrolan Budaya.

0: Halo Wai, masih dari obrolan budaya bagaimana melestarikan bahasa Moi terutama di dunia pendidikan. Dan saya masih bersama para narasumber kita, pendengar dari komunitas pencinta bahasa Moi. Dan pendengar, lagu yang baru saja kami dengarkan Pau Maladum ya Bapak. Saya akan bersama Pak Amos Kalami, beliau dari bidang bahasa dan sastra di komunitas pencinta bahasa Moi. Bapak Kalami, Pau Maladum, boleh kasih tahu secara garis besar lagu yang tadi itu ceritanya apa ya? Pau Maladum, tuh selama ini taunya nyanyi saja nih. Artinya mungkin bisa secara garis besar, silahkan Pak Kalami.
1: Ya, alawai.
0: Alawai.
1: Ya baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Saya menjawab bahwa Pau Maladum ini di Sorong, di tanah
0: di Malamoy. Sorong, tanah Malamoy.
1: Tanah Malamoy. Dan tanah Malamoy ini terkenal dengan kota minyak.
0: Iya.
1: Lalu terkenal dengan kota minyak, ya kota minyak di kota Sorong, jadi Pau Maladum di Sorong.
0: Pau Maladum, kota minyak itu ya, ada ya, di Sorong.
1: Pesan minyak, ya. Tempat minyak.
0: Oh baik, kalau Nandi Billy,
1: Mari membangun.
0: Ya. Jadi mari membangun Maladum. Baik, kalau bicara tentang bahasa dan sastra, terutama dari komunitas pencinta bahasa Moi, Bapak Amos Kalami, kita bersyukur bahwa di kabupaten sudah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Kita masih ada dalam pergumulan supaya kota juga demikian. Bahkan yang sangat tertarik adalah bahwa ternyata bahasa Moi ini juga banyak sub-sub sukunya, bahasanya juga sub-sub suku itu punya bahasa masing-masing. Tapi kemudian yang baru digerakkan adalah dari suku Moi Kelim.
1: Kelim.
0: Ya. Nah, yang suku Moi Kelim ini kira-kira kesulitannya apa, Bapak? Atau justru Moi Kelim yang paling mudah dari semua bahasa sub-suku Moi yang lain sehingga ini yang diangkat dulu sebelum ada dengan bahasa-bahasa suku Moi yang lainnya.
1: Baik, terima kasih. Bahasa ini adalah merupakan sebuah alat pengantar.
0: Ya.
1: Bahasa itu adalah merupakan alat pengantar. Jadi itulah kita mengucap syukur. Itu pemberian atau anugerah Allah kepada semua suku di seluruh dunia dan semua bangsa yang ada di dunia. Dan khusus bagi tanah Papua seperti yang tadi disampaikan, diterangkan oleh Bapak Ketua Komunitas Pencinta Bahasa Moi ini, bahwa di Papua ini ada 400. Nah, 400 lebih yang ada di tanah Papua ini. Dan ada yang sudah dikatakan ada yang warna hijau, warna kuning, sudah merah, itu artinya ada yang sudah hampir punah. Nah, pertanyaan tadi termasuk pada khusus untuk bahasa Moi ini. Nah, bahasa Moi ini ya seperti yang tadi disampaikan juga bahwa sudah ada di lampu kuning, sudah survei
0: begitu,
1: berhati-hati
0: ya.
1: Sekali. Nah, dengan demikian supaya berkat atau anugerah Allah ini, kasih Tuhan ini kepada setiap suku dan termasuk suku Moi ini salah potensi yang tidak boleh dihilangkan. Nah, sehingga bahasa ini ada di atas tanah dan Malamoy ini itu ada berapa sub. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak Ketua Komunitas itu ada 7 sub-suku yang tadi sudah dijelaskan. Dan untuk supaya mengangkat ini, untuk lebih mempermudahkan adalah bahasa Moi Kelim yang ada di dua wilayah pemerintahan, kota dan kabupaten. Nah, dan oleh sebab itu untuk mengangkatnya ini, maka kami sangat berterima kasih dan juga bersyukur kepada Tuhan, karena itulah berkat yang hendak diberikan di atas tanah dan negeri ini tidak akan hilang melalui Balai Bahasa Jayapura di Papua ini,
0: iya.
1: Sehingga mereka mendorong kami, memberi motivasi bagi kami sehingga ada membuat sebuah kegiatan pelatihan seperti yang tadi disampaikan bahwa pertama dari 2023 itu pelatihan 30 guru utama, supaya dari 30 guru utama itu akan kembali untuk mengajarkan. Begitu juga kemarin diajarkan lagi 50 guru utama lagi. Nah, sehingga sudah 80 di Kabupaten Sorong
0: dan kota. Nah,
1: dari situlah kami juga mengajak teman-teman yang ada di kota. Supaya jangan terkesan kabupaten sendiri mengajarkan bahasa Moi Kelim ini. Supaya juga bahasa Moi Kelim diajarkan di kota yang banyak otregennya ya.
0: Otregen.
1: Jadi dua pemerintah ini sangat luar biasa, banyak suku Nusantara yang datang. Nah, sehingga supaya bahasa Moi Kelim ini tidak hilang di atas negeri ini, maka 80 guru yang tadi diajarkan untuk supaya kembali ke sekolah-sekolah dapat mengajarkan.
0: Baik, Bapak, ini kan yang menarik bahwa sempat dibuatkan secara kosakata kamus di kabupaten oleh salah satu dulu bupati kita, kemudian penggunaan sapaan dalam bahasa Moi juga diwajibkan waktu itu di kabupaten, bahkan sampai sekarang digunakan juga. Nah, selain itu, apakah Bapak merasa itu cukup untuk bisa memperkenalkan tapi terutama melestarikan budaya dari bahasa Moi ini?
1: Ya, sebagai koordinator sastra bahasa Moi di Kabupaten Sorong sangat bersyukur sekali. Itu langkah awal untuk mendorong, menggerakkan supaya bahasa ini diangkat. Dan terima kasih sekali kepada pemerintah Kabupaten Sorong yang pada saat ini sedang menggalakkan itu di tiap-tiap kantor yang ada, di OPD yang ada, supaya ucapan-ucapan itu, sapaan kalau datang, ya selamat pagi itu ya lawobo, dewobok selamat siang, yungobok selamat sore. Nah, itu.
0: Baik.
1: Kalau malam ya sudah lemobok. Ya.
0: Tadi kalau Pak Wempi ceritakan bahwa salah satu kelemahan dari bahasa Moi bahwa tidak pernah ada tulisannya. Nah, ini apakah langkah kedepannya juga komunitas bersatu untuk selain mengajarkan tapi juga ada literasi yang dituliskan sehingga menjadi dokumen juga untuk tetap dipertahankan salah satu. Apakah ini juga masuk dalam, mungkin Pak Ulim atau Pak Kalami atau Pak Su yang akan menjawab?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi seperti apa yang tadi saya sampaikan bahwa ya mungkin bahasa yang sama itu sama dengan teman-teman tadi, memang kita sangat peduli karena sudah lampu kuning. Nah, sebab itu memang saat ini kita sedang giat untuk kita mengajarkan itu. Salah satu adalah kita pernah dari Balai Bahasa kita ikut festival bahasa ibu tingkat Provinsi Papua. Itu kurang lebih ada 4 orang ya. Waktu itu 2023 itu anak-anak itu ada puisi dalam bahasa Moi, puisi, terus saya pidato, cerpen dengan lagu dan juga mendongeng. Nah, setelah itu anak-anak juga ya salah satu dari tadi itu kan setelah itu kemarin di 2024 bulan Mei anak-anak kita ikutkan festival di tingkat nasional. Nah, nanti saat ini sementara kita giat untuk mempersiapkan anak-anak di kurang lebih tanggal 19 itu berangkat lagi ke Jayapura untuk mereka ikut festival lagi tingkat provinsi. Nanti di 2024-25 mereka ikut lagi ke Jakarta.
0: Baik, jadi memang ada event-event yang melibatkan untuk benar-benar bahasa Moi ini harus dijaga, dilestarikan, dan dikenalkan. Ibu Dorte dan juga Kakak Yoke apakah terlibat juga dalam persiapan anak-anak ini?
3: Baik.
0: Nah, ini kalau cerita festival kan sudah ikut, akan ikut nih ya. Sudah ikut dan akan ikut. Nah, ini bagaimana respon orang luar kah dengan kita punya bahasa Moi?
3: Mungkin saya ya izin. Kalau untuk respon dari orang luar sendiri, saya lihat dari lagu yang saya buatkan dulu ya Kakak ya, itu memang tidak terlintas di pikiran atau itu akan bisa memperkenalkan budaya saya lewat lagu ini, itu bisa diterima dengan baik. Bahkan ada dalam komentar-komentar yang ada di media sosial, mereka katakan bahwa ingin lebih mengenal dekat atau lebih lagi mau tahu tentang bahasa asli dari suku Moi. Karena memang secara khusus kan, kalau untuk mau dibilang, kalau ke kota Sorong berarti sebutannya tuh mereka sebut biasa, minta maaf ya, ada sebutannya akut atau bakit. Jadi identiknya itu tuh yang pemilik asli orang yang ada di Sorong. Ternyata beda. Jadi yang muncul di itu adalah nelagi atau nadala. ya, laki-laki atau perempuan itu ya, dalam gemoy penyebutannya.
0: Baik, kita masih akan obrolkan lagi, namun tetaplah bersama kami pendengar dan pemirsa, masih akan kita bahas lebih jauh bagaimana bahasa Moi ini bisa lestari, terutama bisa hadir di tanahnya sendiri, tapi juga dari tanah Moi untuk Indonesia.

0: osa banan nani dadi nani mi anwa ani nani suntelen ligimoy li paya maladum pauma ya ereri maladum.
1: Pendengar dan pemirsa, masih di obrolan budaya. Bapak tadi bilang apa itu? Pendengar dan pemirsa, Anda masih?
0: Masih terus menyaksikan, mendengar.
1: Wait, kan tepuk tangan dulu. Jadi ternyata bahasa Indonesia tidak sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Moi, ya. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, pendengar dan pemirsa, tentunya tadi sudah disampaikan bahwa bahasa Moi salah satu bahasa yang sudah ada di lampu kuning, artinya sudah hati-hati karena diperkirakan akan punah. Nah, ini yang akan digerakkan lagi agar generasi muda terutama mau belajar dan melestarikan bahasa Moi. Nah, tentunya apa yang menjadi harapan dan mimpi terbesar dari komunitas pencinta bahasa Moi yang rupanya banyak guru-guru di dalamnya, ya? Apakah ini guru-guru yang diikut pelatihan kemarinkah di Balai Bahasa kemarin?
2: Iya.
1: Baik. Ah, kalau Ibu Dortea sendiri, pengalaman dengan festival dan anak-anak, kemudian pengalaman di Kabupaten Sorong yang sudah berlangsung dengan baik untuk mengenalkan bahasa Moi, apa yang menjadi harapan dan impian nih?
3: Iya, baik. Pengalaman saya ketika terlibat langsung di dalam komunitas ini, kami banyak belajar sekali, kami banyak belajar juga untuk bahasa Moi karena terus terang saya sendiri belum terlalu fasih dalam berbahasa, walaupun saya mengerti kalau ada yang ngomong saya bisa mengerti dengan baik. Nah, ketika kami ada di dalam komunitas ini, kami dilibatkan langsung dengan revitalisasi bahasa. Itu ada beberapa kali festival yang tahun 2023 kami di Jayapura, itu saya yang membawa anak-anak juga dengan Bapak Ketua, dan ada 4 orang anak, 2 SD, 2 SMP. Itu materinya mendongeng, cerpen, terus lagu dan pidato. 4 anak yang kita bawa. Setelah dari Jayapura, kita kemarin lagi berangkat bulan Mei di Jakarta, bawa yang sama, anak-anak yang sama yang waktu ke Jayapura. Dan ini sementara kami lagi latihan untuk 6 orang anak
1: untuk berangkat lagi ke Jayapura.
3: SD 3, SMP 3, ini mau ke Jayapura. Rencananya Februari ke Jakarta lagi. Baik. Dan anak-anak ini kita komunitas yang buatkan materinya semua, dan kita serahkan ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan itu kepada mereka, anak-anak yang dipilih. Okay. Dan siap untuk diberangkatkan. Dan saya bersyukur sekali untuk hal ini. Harapan saya mungkin bahasa ini jangan sampai di sini saja. Terus dia berkembang sampai kita sama-sama harus bisa menguasai bahasamu ini dengan baik.
1: Baik, dan ini semuanya asli yang terlibat dalam komunitas pencinta bahasa Papua. Apakah semua aslinya lagi dan Nedela. Ya, semuanya orang Moi ini yang ada dalam komunitas ini.
3: Tidak juga ya?
1: Ya. Berarti ada juga ya.
2: Ada.
1: Siapakah? Mereka juga guru.
3: Iya.
1: Baik. Kira-kira kalau cerita-cerita dengan dorang, apa motivasi mereka sehingga mereka mau masuk sebagai pencinta bahasa Moi?
3: Iya, mereka sangat senang sekali. Kadang-kadang tuh kita ditelepon, ibu tolong kirim kosakata dulu, kita mau ajarkan untuk anak-anak. Jadi mereka senang sekali.
1: Baik, jadi karena mungkin tinggal di Maladum sini, memang ya kita harus bisa belajar menyapa saja dulu, menyapa dulu, memperkenalkan diri dulu dengan bahasa di sini. Baik, saya langsung saja dengan Kakak Yoke juga nih, apa yang menjadi harapan mimpi terbesar? Saya kalau bertanya ya, kalau ke Pak Su dan juga Pak Kalami, ini orang tua-tua.
2: Iya.
1: Ya. Tapi kalau saya tadi bertanya ya, pendengar dan pemirsa mungkin sendiri akan menyaksikan, bertanya ke Kakak Yoke dan juga Ibu Dortea sebagai anak muda, sedikit terharu nampaknya, karena hampir saja saya juga, kakak berdua hampir tidak bisa berbahasa Moi. Tadi Kakak Yoke menceritakan almarhum papanya juga sambil nampaknya menahan air mata.
2: Iya.
1: Jadi bahasa ini mendekatkan kita juga dengan orang tua kita.
2: Iya.
1: identitas kita. Betul. Jadi jangan sampai punah. Ya. Nah, saya ingin tahu juga apa yang menjadi harapan dan mimpi dari orang muda MUI, terutama Kakak Yoke. Silakan Kak Yoke.
2: Harapan untuk saya sebagai generasi atau generasi asli Putri MUI atau Putra MUI ini, Bapak, Kakak, bahwa bahasa saya ini harus terus ada. Dia terus diperkenalkan dan dia terus dicintai oleh orang-orang yang mendiami di Kota Sorong ini. Dan harapan saya juga bahwa bahasa ini bisa untuk terus ada dan dibuatkan dalam muatan lokal, khususnya untuk ada di dunia pendidikan ini, supaya anak-anak itu mungkin lebih bisa memahami, lebih bisa mengenal. Beranjak juga dari mungkin salah satu istilah yang dikatakan, di mana bumi dipijak, di situ
1: langit
2: dijunjung, ya Kakak. Jadi ketika walaupun yang ada dari suku Batak, suku Jawa, Sulawesi, mereka yang ada di sini, mereka pun betul-betul menghargai, mencintai. Ya caranya itu tadi, mereka mulai berbahasa. Dan sangat-sangat menjadi harapan terbesar saya selaku anak asli dari suku MUI ini, ingin untuk supaya bahasa saya ini tidak akan punah. Dan walaupun sekarang kita lihat mungkin terjadi pergantian menteri pendidikan ini, ya berharap juga mungkin RRI, lewat RRI ini suara saya juga mungkin bisa terdengar nanti Pak Menteri, supaya bisa untuk lebih lagi dalam revitalisasi bahasa ini, khusus kami yang ada di bagian Indonesia Timur ini, lebih lagi untuk supaya budaya kami ini bisa diangkat, mungkin lagi dipertegas kepada para pemimpin kami di daerah-daerah, supaya mereka lebih lagi jeli dan memberikan perhatian khusus kepada kami, supaya bahasa ini kita bisa memperkenalkan kepada generasi-generasi yang muda, dan itu tidak akan punah, Kakak. Jadi itu harapan terbesar kami. Jadi sangat-sangat ingin ada kerja sama dari pihak terkait, terutama yang punya kewenangan tertinggi di kota ini, Kakak.
1: Baik, dari Ibu Dorthea sendiri, apa yang menjadi harapan dan mimpi dari Ibu Dorthea sendiri?
3: Ya, baik. Menjadi harapan saya itu, kita sudah, kalau kita komunitas sudah punya niat yang sangat kuat untuk mengantar ini bahasa untuk jauh lebih maju ke depan, untuk tidak lagi punah nanti. Mungkin pemerintah daerah tolong memperhatikan hal ini, supaya muatan lokal itu jangan sampai besok karena menteri diganti terus muatan lokal itu sudah tidak ada lagi, muatan lokal khusus untuk bahasa MUI. Nah, harapan saya ini terus dia berjalan sampai kita punya generasi yang ada di SD. Dulu kita ajarkan, ketika mereka di SMP, mereka bisa bawa yang SD itu ke SMP untuk mereka kembangkan lagi. Nah, itu harapan saya. Dan kami ini juga banyak terkendala terkait biaya, karena ketika kami komunitas ini bergerak, yeah, untuk dalam ruangan sempit aja dulu untuk mengembangkan ini keluar, kami kendala dengan biaya. Nah, untuk itu kami punya harapan kalau bisa pemerintah membuat satu perda untuk komunitas ini, untuk kita lebih berkembang. Nah, itu saja harapan saya.
1: Baik, terima kasih. Tidak ada salahnya untuk punya harapan dan mimpi, karena mimpi ini akan menjadi mimpi kita bersama. Dan Pak Kalami, apa yang menjadi harapan dari Pak Kalami sendiri, terutama di bagian bahasa dan sastra di komunitas pencinta bahasa MUI ini?
0: Ya, kepada pemirsa yang ada di mana saja berada yang dapat mendengarkan suara saya, saya usianya sudah 56 tahun. Dengan demikian, sebagai koordinator sastra dan dari bahasa MUI Kilim ini sendiri, dari kalangan komunitas pencinta bahasa MUI ini, harapan saya supaya kepada semua orang tua-tua yang ada di rumah-rumah, orang tua yang ada di tiap-tiap keluarga, lebih khusus bagi orang MUI sendiri, supaya dapat mengajarkan atau berbicara setiap hari dengan bahasa MUI Kilim, supaya bahasa ini tidak akan hilang. Dan juga kepada semua guru-guru yang sudah ada di atas tanah dan negeri MUI ini, juga mendengarkan ini, dapat melihat apa kurikulum yang hendak kami sudah siapkan dari silabus yang ada, RPP yang ada, dapat mengajarkan, kosakata yang ada dapat mengajarkan, menularkan itu kepada murid-murid yang ada di SD maupun SMP, supaya bahasa ini akan terus berkembang sebab ini adalah berkat Tuhan.
1: Ya. Dan Pak Wempisu sebagai ketua komunitas pencinta bahasa Moy, harapan sekaligus pesan kepada generasi muda di Tanah Malang Moy.
4: Ya baik, terima kasih. Mungkin sebelum ke harapan saya mungkin ada sampaikan sedikit. Pertama yang sebetulnya menjadi kendala atau untuk bahasa ini ya seperti disampaikan oleh dua nelagi tadi. Ya mungkin itu karena ya pertama itu biasa itu karena kawin campur sehingga mama suku lain terus bapak suku lain sehingga dua-duanya tidak bisa mengajarkan padahal sebetulnya itu kekayaan sebetulnya itu pertama. Kedua itu biasa kita di orang Moy kalau kita ada di komunitas ataupun kita membaur dengan saudara-saudara kita yang bukan orang Moy enggan artinya sedikit malu kalau kita bicara dengan orang lain. Mungkin ini ada harapan untuk pertama harapan untuk seluruh pemirsa di manapun berada secara khusus orang Moy tidak usah malu untuk memperkatakan bahasa Moy karena sudah saatnya untuk orang Moy harus bangun bangkit untuk mengajarkan bahasa itu bukan hanya untuk orang Moy tapi untuk semua suku yang ada di Nusantara yang ada di Kabupaten dan Kota Sorong. Itu yang pertama. Terus kedua harapan mungkin kita juga minta ke pemerintah. Kita di Kota Sorong itu kan semua suku yang ada di sini. Dan kita menghimbau supaya yang diajarkan di sekolah itu bukan lagi bahasa yang lain. Ya, siapapun dia dari suku mana seluruh Nusantara harus diajarkan untuk tahu bahasa Moy. Tidak boleh lagi ada bahasa lain yang diajarkan di sekolah, hanya bahasa Moy saja. Itu yang kedua. Yang ketiga itu saya sebagai ketua komunitas pencinta bahasa Moy di ya untuk Kabupaten Sorong tapi juga untuk Kota Sorong untuk dua daerah ini. Kami menghimbau kepada pemerintah secara khusus pemerintah Provinsi Papua Barat Daya karena waktu revitalisasi di kurang lebih di AIMAS itu yang membuka itu adalah asisten satu Provinsi Papua Barat Daya. Dengan demikian kami berharap kepada pemerintah provinsi, Pemprov, Papua Barat Daya mungkin melihat karena kami sampai hari ini kami terkendala karena masalah finansial ataupun biaya.
1: Baik.
4: Termasuk kami juga menghimbau seperti apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi bahwa kami juga berharap ke pemerintah supaya ya pemerintah tidak membiarkan kami jalan sendiri. Karena sampai hari yang kita bicara ini kami hanya pakai ya kita biaya karena kami punya semangat kerinduan untuk bahasa ini tidak boleh ada di lampu hijau, lampu merah, kalau boleh lampu hijau.
1: Baik.
4: Ya itu harapan daripada kami.
1: Baik dan ini harapan.

0: Udara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, demikianlah obrolan budaya dan selanjutnya kita bergabung dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
2: Bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdullela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dawsari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat

0: mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hanif yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia

mencatatkan clean sheet 5 dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rarietos mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Ya, tahanan juga bisa menikmati layanan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel termasuk Wakapolsek, para kanit dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin. Meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya serta diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Badung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2-2. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels, Frida Fauzia, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin. Kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus. Walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong ya siang hari ini, dan baru saja mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selamat siang pendengar di hari libur ya. Selamat menikmati hari libur Anda di hari ini, dan yang lagi santai dan menikmati waktu istirahat siang. Nah, ini dia ya. Jarang-jarang menikmati waktu istirahat siang, tidur siang. Mumpung hari libur bisa tidur siang, selamat menikmati waktu Anda pendengar, dan RRI Program 1 masih terus menemani Anda di siang hingga malam nanti.

0: Torang Indonesia.
1: Iya, pendengar, dan selamat siang saja untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program 1 Sorong ya siang hari ini di Torang Indonesia di hari Selasa menemani Anda. Silakan 324-222 dan 0812-8668-8703. Dan saya bacakan dulu lagu-lagu yang ada di list ya. Torang Indonesia siang hari ini ada Pelangi dari Ruth Sahanaya, 5 minutes dengan Andai Ku Bisa Hentikan Waktu, Drive dengan Bersama Bintang, ada Cindy Bernadette dengan Nikmati Saja Berdua, Gigi dengan Percayalah, ada The Cinnamons dengan Semua Yang Ada, Andra and Backbone dengan Terdalam, Juliet dengan Inikah Cinta, Dikta featuring Nita dengan Mendung Tak Berarti Hujan, Dewi Sandra dengan Tak Ingin Lagi, ada The Adams dengan Masa-Masa, dan Bara Suara dengan Pancarona. Itulah pendengar di 324-222 Torang Indonesia saya terima. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Iya,
1: selamat siang, dengan siapa di mana? Pak Deki. Oke, silakan Pak Deki. Ruth Sahanaya. Baik. Oke, selamat siang. Terima kasih untuk gabungannya buat Pak Deki. Salam kompak selalu pastinya. Dan 324-222 0 dan 0812-3868-8703 untuk Anda pendengar ya, yang mungkin lagi santai siang hari ini di hari libur ya. Oke, silakan. Selamat siang Torang Indonesia.
3: Selamat siang juga Torang Indonesia.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Halo.
1: Iya, silakan, sudah terhubung. Iya, Torang Indonesia. Silakan, sudah terhubung. Dengan siapa di mana? Halo. Iya, mohon maaf ya, kayaknya gangguan jaringan ya. Iya, saya terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia. Iya, Torang Indonesia, dengan siapa? Halo? Dimana? Silakan.
3: Masa kan terbicara bagaimana, Mbak? Halo?
1: Dari tadi kita bicara ini. Kayaknya memang jaringan ya yang kurang mendukung kayaknya ya. Halo, selamat siang Torang Indonesia. Saya terima lagi. Iya, halo. Oke. Iya, kayaknya ini jaringan yang kurang mendukung. Dan 324-222 dan 0812-8668-8703. Saya coba terima sekali lagi ya. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
3: Ya, selamat siang Torang Indonesia.
1: Iya, Torang Indonesia, dengan siapa di mana?
3: Dengan Dimon.
1: Dimon.
3: Ya.
1: Silakan Dimon. Sudah tahu list lagunya?
3: Belum, coba Mbak baca lagu ulang.
1: Iya, ada 5 minutes dengan Andai Ku Bisa Hentikan Waktu, Drive dengan Bersama Bintang, ada Cindy Bernadette dengan Nikmati Saja Berdua, Gigi dengan Percayalah, The Cinnamons, Semua Yang Ada, Andra and the Backbone dengan Terdalam, ada Juliet dengan Inikah Cinta, Dikta dengan Mendung Tak Berarti Hujan, ada Dewi Sandra dengan Tanya Lagi.
3: Peter Pan.
1: Tidak ada Peter Pan. Peter Pan tidak ada.
3: Oh, berarti drive.
1: Drive. Oke.
3: Terima kasih.
1: Iya. Terima kasih atas gabungannya buat siapa tadi ya? Oke. Masih di Torang Indonesia, pendengar, saya coba terima lagi ya. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
4: Iya.
1: Iya, halo. Silakan Torang Indonesia, dengan siapa di mana?
4: Bang Aye di Bengkulu Utara.
1: Bang Aye.
4: Iya, Andi Widistira.
1: Oh iya, oke. Okay. Mohon maaf ya. Iya, silakan Bang Aye. Ini
4: singkat aja gitu ya.
1: Iya, ini sudah tahu list lagunya, request lagu?
4: Nah, itu This Is disesuaikan dengan kondisi yang ada di sini. Mendung tak berarti hujan itu ya.
1: Oh ya, di sana lagi seperti itu cuacanya ya.
4: Iya,
1: silakan.
4: Ya, lagunya mendatang akan saya bingkiskan untuk semua pendengar setia maupun pemerhati Pulau 1 RRI Sorong. Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat serta selalu dilancarkan rezekinya gitu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Mbak Dwi, ini Mbak Dwi ya?
1: Iya, betul.
4: Salam sehat tentunya ya.
1: Sama-sama.
4: Iya, itu aja dari saya.
1: Baik, iya. Oke.
4: Siang sore.
1: Selamat siang. Oke, selamat siang. Terima kasih atas gabungannya ya buat Bang Andi Yudhistira. Wah, oke deh. Silakan dan masih di Torang Indonesia. Oke, saya terima satu lagi ya. Halo, selamat siang Torang Indonesia. Halo. Iya, silakan Torang Indonesia sudah terhubung. Oh, kayaknya tidak monitor atau harus monitor radio mungkin ya. Oke. Bisa dicoba lagi ya nanti di 324222 dan saya hadirkan saja dulu lagu yang sudah di request. Ini dia lagu dari Ruth Sahanaya nanti dirangkai dengan Drive dan juga ini dari Dikta ya. Ini dia Ruth Sahanaya.

cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

0: do it good. Torang Indonesia.
1: Ya, Torang Indonesia masih menemani Anda pendengar siang hari ini 324222 dan di WhatsApp kami 08123868703 ya. Lagu-lagu yang masih ada di list siang hari ini ada 5 minutes dengan Andai Ku Bisa Hentikan Waktu. Cindy Bernadette dengan Nikmati Saja Berdua, ada Gigi dengan Percayalah, The Cinnamons dengan Semua Yang Ada, Andra and the Backbone dengan Terdalam, ada Juliet dengan Inikah Cinta, ada Dewi Sandra dengan Tak Lagi, Tak Ingin Lagi, dan Bara Suara dengan Pancarona. Itulah lagu-lagu yang masih ada di list Torang Indonesia siang hari ini menemani Anda ya, di cuaca Sorong yang cukup cerah ya. Ya, selintas juga masih cukup ramai siang hari ini pendengar ya, dan selamat menikmati hari Anda yang mungkin masih tetap sibuk ya, walaupun hari libur ini masih tetap sibuk dengan rutinitas dan juga kegiatan Anda. Selamat beraktivitas aja ya siang hari ini ya, seperti saya masih tetap menemani Anda di siang hari ini. Iya, dan nanti di pukul setelah ini juga ya di Kondang Kontak Dangdut tentunya ya menemani Anda. Dan selamat siang juga nih buat Ibu Hartini ya, selamat menikmati waktu istirahat siangnya. Ada Ibu Anna, Ibu Bidan Luis ya, selamat siang. Ibu Rete dan Pak Rete juga selamat siang di hari ini, hari Selasa di tahun baru ya, tahun baru Islam. Mendengar selamat tahun baru Islam tentunya ya, untuk Anda umat Islam di mana saja berada di hari ini ya, di satu Muharram ya. Oke, dan sambil menantikan gabungan Anda di 324222 dan 08123868703, saya hadirkan dulu lagu dari Bara Suara untuk Anda.

Ya, benar sampai di sini sudah saya menemani Anda di Tarang Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung ya di Tarang Indonesia. Dan jangan kemana-mana, setelah ini saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut. Rosa.

0: Iya, kondang-kondang dangdut menemani Anda siang hari ini pendengar 324222 dan 0812-3868-8703 ya. Dan saya terima, berhubung sudah ada yang bergabung. Saya terima saja pengontak pertama saya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang kondang. Kontak dangdut.
1: Halo, selamat siang Tora. Kondang, kontak dangdut. Bicara bagaimana? Kan komunitor tadi cuma kerjaan banyak, jadi saya jangan tinggalkan saya di kondang.
0: Oh gitu. Abu
1: apa Mas tuh?
0: Kerja ya.
1: Yuk.
0: Ini lagu-lagu yang ada Wina Gachima dengan Jangan Dimain-Main, ada Ikke Nurjanah dengan Lepasmu, ada Selviyama dengan Firasat, ada Amelina dengan Di Dadaku Ada Kamu, Sri Devi dengan Pada Siapa, Dewi Persik dengan Ngomong Dong, ada Meli Lida dengan Hikmah, Elsa Pitaloka dengan Seharusnya Aku, ada Lesti dengan Angin, dan Meli Lida dengan Terlalu Mencintaimu.
1: Dewi Persik saja.
0: Dewi Persik, oke.
1: Lagu ini pertama-tama spesial buat Kak Dewi yang lagi bertugas. Kita sama-sama bertugas, sukses selalu.
0: Semangat.
1: Buat Kak Dewi pulang hati-hati. Salam buat keluarga di rumah.
0: Terima
1: kasih. Salam buat semuanya tanpa terkecuali yang mewakili Pak Andi Yudhistira yang tadi sudah gabung di Orang Indonesia. Salam hormat Pak, juga buat Pak Fendi di Balikpapan, buat Pak Rete, Ibu Rete, buat Ibu Ana, buat Ibu Hartini mewakili seluruhnya saja, juga buat Bunda Ima juga, buat Ibu Farida, serta semua kakak boy juga di dom. Oke, baik. Iya. Buat Kak Dwi yang lagi bertugas, sukses selalu. Oke. Bye-bye.
0: Semangat ya, tetap beraktivitas di hari libur tentunya ya. Untuk semua yang masih tetap sibuk di hari libur ya. Oke, dan saya terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
1: Siang kontak dangdut.
0: Selamat siang.
1: Adalah kita menghibur hati libur, hari libur, dada-dada,
0: dudu-dudu. Dudu-dudu ya.
1: Iya tuh, dudu-dudu.
0: Hai Ibu Ana. Iya.
1: Kak Dewi.
0: Iya, gimana?
1: Tadi saya ditorong Indonesia, tidak bisa kah?
0: Oh ya?
1: Iya, memanggil katanya bukan berdering.
0: Oh gitu, padahal aktif kok.
1: Iya kak, ini untung ini aktif ini. Ini lagu apa Kak Dwi?
0: Iya, ini ada Wina Gachima dengan Jangan Dimain-Main, ada Ikke Nurjanah dengan Melepasmu, Selviyama dengan Firasat, ada Amelina dengan Di Dadaku Ada Kamu, ada Sri Devi dengan Pada Siapa, Meli Lida dengan Hikmah, ada Elsa Pitaloka dengan Seharusnya Aku, ada Lesti dengan Angin, dan Meli Lida dengan Terlalu Mencintaimu.
1: Seharusnya ada aku. Seharusnya apa tadi?
0: Seharusnya aku.
1: Oh, seharusnya aku. Yeah. Jangan cinta-cintaan, Kak Dwi.
0: Oh. Terus apa dong?
1: Iya tuh. Ya, seharusnya itu. Ada apa ya?
0: Seharusnya.
1: Ya, biar Kak Dwi aja yang ngatur juga.
0: Oh, gitu ya. Bimbang dan bingung ya.
1: Iya kan, pokoknya ada lagu ini cinta-cinta terus kan.
0: Iya, biar dunia penuh cinta dan kasih.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Biar cinta itu berbunga-bunga.
0: Oke, lanjut.
1: Jadi Kakak Puja sudah lewat ya.
0: Iya.
1: Dia penelpon pertama. Waduh, bentul ya. Bincang.
0: Udah sejaga itu.
1: Iya, terus ini. Salam, ini ada 1000 peserta. Ini Kak Dwi ngopi dulu.
0: Wow, luar biasa ya, 1000 peserta ya.
1: Sampai makan sukun goreng.
0: Sampai besok ya, kalau ada sukun goreng maulah ya.
1: Terus Ibu Artini, Bu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Bidan Luis, Pak Hendrik, Bang Daniel, Bung Daek, terus Siapa lagi? Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Andi di Batam, Pak Andi Yudhistira, Bang Beninjo Manado, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Bang Ala, Bang Eri, Kakak Boy, Kak Riki, terus siapa lagi? Pak Jumadi, Pak Pendi, Pak Rete, Bu Rete, Kak, siapa lagi? Kak Ayu, Pak Widi, Pak Charles, terus Pak Otis, Pak Jepri Horisa, Putra Tengah, Pak Predi, terus siapa lagi ya? Semuanya sajalah
0: Oh
1: tanpa
0: ya,
1: terkecuali.
0: tembus 1.000,
1: Semoga, ah?
0: tembus 1.000 ya, udah.
1: Iya kak, habisnya kak macam itu, kakak duitnya masih
0: Iya,
1: so ngantuk kak.
0: iya siang ya, aduh,
1: Makanya saya
0: suasana
1: bilang dulu
0: siang
1: kalau
0: bawahnya.
1: saya nelpon dah ini ikut gabung minum kopi dulu.
0: Suasana siang jadi ngantuk mungkin ya, aduh, emang ya.
1: Iya, Kak Dwi, selamat
0: Iya,
1: bertugas.
0: terima
1: Semoga sehat-sehat.
0: kasih,
1: Dadah-dadah,
0: dadah,
1: bye-bye.
0: bye-bye. Aduh Ibu Ana, terima kasih ya. Aduh, kalau ada sukun goreng maulah saya ya. Tapi sayangnya nggak ada. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat siang. Kondang kontak dangdut.
2: Kontak dangdut.
0: Iya, kontak dangdut dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, Kak Dwi.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana? Silakan.
2: Dengan seseorang.
0: Seseorang.
2: Ya, lagunya apa nih, Bali?
0: Ada Ikke Nurjana dengan Melepasmu, ada Sylvia Ma dengan Firasat, Amelia dengan Di Dadaku Ada Kamu, Sri Devi dengan Pada Siapa, Meli Lida dengan Hikmah, ada Elsa Pitaloka dengan Seharusnya Aku, dan Lesti dengan Angin.
2: Oh, begitu. Ini Angin dari itu suara lain-lain ya. Selamat siang Dwi. Ini dengan Dani yang dari Swalun.
0: Itu lagi.
2: Ah, kamu tahu sih tapi. Jadi begini lagunya apa nih? Coba baca ulang, maaf maaf. Ini
0: iya.
2: Angin ya, kentar dengar suara baik baik. Ini agak sedikit gangguan di sini. Ini angin keras di puncak sini.
0: Ada Lesti, Ikke Nurjana dengan Melepasmu, Selvi Yama dengan Firasat, Amelina dengan Di Dadaku Ada Kamu, Sri Devi dengan Pada Siapa, dan Meli Lida dengan Hikmah.
2: Ya, hikmah sudah, supaya kita beli hikmah dari perbuatan-perbuatan kita yang salah-salah.
0: Okay.
2: Itu enggak, Dewi.
0: 1.000.
2: Halo?
0: Ya, 100.
2: 100 kan? Jadi saya salam buat Dwi, selamat bertugas juga buat tadi Bu Ana ya.
0: Iya, betul.
2: Ya, Ibu Ana selamat siang. Jadi begini, sebentar Dwi punya kakak Prameswara Putim yang main Perancis lawan Senegal, mudah-mudahan dia menang. Perancis main lawan Senegal, tapi Senegal ini pemain Afrika yang kuat-kuat, jadi kayaknya masih tanda tanya juga.
0: Gitu
2: tapi
0: ya,
2: pasti Perancis menang. Gitu. Jadi
0: prediksi
2: Dwi selamat
0: ya.
2: Bertugas. Dwi, halo, halo.
0: Ya.
2: Halo.
0: Ya.
2: Sorenya siapa yang bertugas nih? Sip-sipan dengan Dwi.
0: Sorenya Kakak Lucy.
2: Halo?
0: Iya. Kakak Lucy.
2: Halo. Halo Kakak Lucy. Maaf kalau saya kurang-kurang mau angin terlalu keras di atas di puncak jadi.
0: Oh gitu. Ya.
2: Ya, oke. Dwi,
0: okay.
2: Selamat bertugas.
0: Ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Ya.
2: Selamat
0: siang.
2: Selamat Islam.
0: Iya. Makasih, terima kasih, selamat siang ya di kondang sudah bergabung ya buat DXW, dan saya hadirkan saja dulu kalau gitu lagu yang sudah di request. Ini dia lagu dari Dewi Persik.

0: Iya, pendengar masih di kontak-kontak dangdut ya siang hari ini menemani Anda sudah pukul 14:40 menit dan silakan 3242222 dan jalur hub WhatsApp ya 08123868703 siang hari ini. Saya terima lagi ya pengontak kondang. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
1: Selamat siang kondang kontak dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang juga Bunda Natalia.
1: Benar. Oh, dengan siapa ini?
0: Dengan Dwi yang bertugas.
1: Aduh kakak Dwi, apa kabar?
0: Baik-baik, gimana juga bunda kabarnya di Toli-Toli ya?
1: Kalau Nasrun bilang baik-baik selalu.
0: Oh katanya. Baik-baik selalu. Syukur kalau begitu ya.
1: Oke.
0: Iya silakan.
1: Kakak Dwi, nanti kakak Dwi aja pilih lagunya ya. Pasti siap. Diputar lagi semuanya.
0: Siap.
1: Oke, saya mau salam-salam.
0: Iya, silakan.
1: Salam yang pertama ada Pak Willy bersama keluarga Pak Effendi juga, bersama keluarga Pak Deki. Ada Pak Rete bersama Ibu Rete, Kakak Puja, Mama Do, ada Ibu Hartini, Ibu Pendeta, Ibu Ana, ada lagi Pak Daib, Bunda Ima, Bang Luhut, Pak Windy, Bang Putra Tengah, Bang Lai. Ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Ibu Ani di Kota Mobagu. Pokoknya semua-semua saja ya Kak Dwi yang lagi monitor dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Kak Dwi tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Sama-sama.
1: Doa terbaik buat Kakak Dwi yang keluarga yang ada di rumah.
0: Terima
1: kasih. Makasih Kak Dwi, selamat sore kondang kontak kan dulu.
0: Iya, terima kasih juga buat Bunda Natalia. Ya, salam kompak selalu pastinya ya di kondang kontak dangdut. Baru saja bergabung dan 3242222 dan 08123868703 pendengar masih di kondang kontak dangdut. Ini masih ada Winaga Cima dengan Jangan Dimain-Main, Ike Nurjana dengan Melepasmu. Ada Selvi Yama dengan Firasat, Amelina dengan Di Dadaku Ada Kamu, ada Sri Devi dengan Pada Siapa, ada Seharusnya Aku dari Elsa Pitaloka, dan Meli Lida dengan Terlalu Mencintaimu. Wow. Iya, siang hari ini pendengar, selamat menikmati istirahat siang Anda ya, sambil memonitor siaran program Satu Sorong ya, yang mobile juga saat ini ya. Dan juga untuk Anda yang dari kendaraan roda 2 ya, pastinya memakai jaket sebagai pelindung ya, apalagi siang yang panas gitu ya di Kota Sorong saat ini. Oke, sambil menantikan gabungan Anda ya pendengar di waktu istirahat Anda saat ini, sambil memonitor siaran program satu di kondang kontak dangdut.

Ya, pendengar, sampai di sini sudah saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut yang sudah bergabung juga di Kondang. Terima kasih. Dan selanjutnya pendengar, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda dapat mengikuti berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Pro 1 Fakfak.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, Anda ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kami sampaikan sari berita. UPT Samsat bersama Satlantas Polres Fakfak Bapenda Kabupaten Fakfak, Subdenpom TNI AD, Satpol PP, Jasara Harja, serta sejumlah instansi terkait menggelar sweeping gabungan terhadap kendaraan yang menunggak pajak. Badan Pusat Statistik berharap kepada masyarakat Kabupaten Fakfak dapat mensukseskan sensus ekonomi 2026 dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara jujur. Dari Jalan Kapten P. Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya bersama saya, Yuli Rohrohmana. Pendengar, UPT Samsat bersama Satlantas Polres Fakfak, Bapenda Kabupaten Fakfak, Subdenpom TNI AD, Satpol PP, Jasara Harja, serta sejumlah instansi terkait menggelar sweeping gabungan terhadap kendaraan yang menunggak pajak pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di depan rumah negara ini tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga menghadirkan kemudahan bagi masyarakat melalui layanan pembayaran pajak langsung di lokasi operasi. Kepala UPT Samsat Fakfak Rozali Adiansyah Karaeng menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi lintas instansi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi

0: ini juga salah satu upaya kita untuk meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak. Nah, harapan kami dengan sweeping seperti ini, sweeping gabungan seperti ini, harapan kami nantinya terkait dengan realisasi penerimaan nanti dapat meningkat. Jadi berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah khusus di sektor pajak kendaraan bermotor dan juga opsen pajak kendaraan bermotor. Bapak Ibu wajib pajak nantinya kalau bisa setelah jatuh tempo pajaknya bisa langsung ke Samsat untuk melunas pajak Bapak Ibu.
1: Selain menyasar kendaraan milik masyarakat umum, operasi gabungan juga menindak kendaraan dinas yang masih memiliki tunggakan pajak. Samsat Fakfak telah berkoordinasi dengan Bapenda dan menyerahkan data kendaraan dinas yang menunggak kepada organisasi perangkat daerah OPD terkait agar segera dilakukan pelunasan. Dalam proses tersebut, Satpol PP turut dilibatkan untuk membantu mendorong kepatuhan instansi pemerintah terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Dijelaskan, kegiatan ini sudah dilakukan selama 2 kali, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan pengendara yang kendaraannya telah habis masa pajaknya. Wajib pajak yang terjaring dan memiliki kemampuan untuk melunasi tunggakan dapat langsung melakukan pembayaran tanpa harus datang ke kantor Samsat. Badan Pusat Statistik BPS berharap kepada masyarakat di Kabupaten Fakfak dapat mensukseskan sensus ekonomi 2026 dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara jujur sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat. Laporan Januardi.
2: Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Fakfak mulai melaksanakan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door pada Senin 15 Juni 2026. Pelaksanaan pendataan tersebut merupakan agenda nasional yang dilakukan serentak oleh BPS di seluruh Indonesia untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Kepala BPS Kabupaten Fakfak, Parjunas Moko, menjelaskan petugas sensus akan mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan berbagai aktivitas usaha yang dijalankan masyarakat. Pendataan tersebut berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ia mengatakan seluruh warga di Kabupaten Fakfak akan menjadi sasaran pendataan selama rentang waktu sekitar 2,5 bulan. Menurutnya, durasi tersebut disesuaikan dengan kondisi geografis dan luas wilayah Kabupaten Fakfak agar seluruh masyarakat dapat terjangkau oleh petugas sensus.
3: Harapannya adalah ketika nanti petugas melakukan pendataan, kami mengharapkan kepada masyarakat, seluruh elemen masyarakat, dapat menerima petugas yang akan melakukan pendataan, isikan jawaban dengan benar, jangan khawatir karena jawaban dari Bapak Ibu semua dilindungi kerahasiaannya, jadi datanya sangat aman, tidak perlu ada keraguan bagi masyarakat. Untuk jumlah petugas sendiri sebanyak 90 petugas dari BPS Kabupaten Fakfak, ini melibatkan pegawai organik dari BPS Fakfak itu sendiri dan juga para mitra yang sudah kita rekrut pada beberapa bulan yang lalu. Jadi setelah dilakukan perekrutan, kemudian pada minggu lalu kita lakukan pelatihan kepada petugas yang akan terjun ke lapangan. Jadi konsep dan definisi sudah kita ajarkan untuk kesamaan dan keseragaman. Untuk konsep dan definisi, untuk konsep dan definisi ini kita seragam satu Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan.
2: Menurutnya, sensus ekonomi 2026 bertujuan untuk memetakan kondisi perekonomian daerah melalui pendataan berbagai jenis usaha yang dijalankan masyarakat, mulai dari usaha mikro, perdagangan, jenis servis kendaraan, hingga sektor pertanian dan perkebunan. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam melihat potensi dan perkembangan ekonomi Kabupaten Fakfak.
3: Pendataan nanti ini adalah karena sensus ekonomi, jadi kita ingin melihat gambaran bagaimana kondisi perekonomian di Kabupaten Fakfak ini sendiri. Jadi nanti petugas akan menanyakan terkait kegiatan-kegiatan usaha-usaha yang dilakukan para warga di Fakfak. Jadi dari hasil ini kita dapat melihat bagaimana kondisi perekonomian di Kabupaten Fakfak ini, karena data ini sangat penting sehingga nanti dari hasil sensus ekonomi ini kita bisa melihat pemetaan kondisi perekonomian di Kabupaten Fakfak itu sendiri, seperti berapa usaha-usaha yang mungkin UMKM, yang mengusahakan perdagangan, kemudian mungkin seperti servis-servis kendaraan dan segala macam, dan mungkin ada sektor-sektor lain yang nanti kita akan temukan, mungkin ada dari perkebunan, dari pertanian, dan ini semua

0: akan kita lakukan penataan.
1: Parjo menambahkan BPS telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Fakfak dalam menyukseskan pelaksanaan sensus. Dukungan pemerintah daerah diwujudkan melalui surat edaran serta testimoni video dari Bupati Fakfak untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif demi menghasilkan data ekonomi akurat dan berkualitas. Selain itu, ia berharap masyarakat di Kabupaten Fakfak dapat menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara jujur sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat. Januar di melaporkan.
2: Lurah Fakfak Selatan berkomitmen mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah Kabupaten Fakfak yang tertuang dalam 32 program kerja Bupati dan Wakil Bupati. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Kelurahan Fakfak Selatan Saskia Madu menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah Kabupaten Fakfak yang tertuang dalam 32 program kerja Bupati dan Wakil Bupati. Menurutnya, pemerintah kelurahan berupaya mengambil peran pada program-program yang dapat dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Saskia mengatakan salah satu program yang menjadi perhatian adalah pemenuhan akses jaringan air bersih bagi warga, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan dan belum terlayani secara optimal, di mana keluhan dan aspirasi warga terkait kebutuhan tersebut diterima langsung oleh pihak kelurahan untuk kemudian ditindaklanjuti kepada instansi terkait. Menurut Saskia, dukungan terhadap program pemerintah daerah juga dilakukan melalui pembinaan sektor ketahanan pangan serta validasi data kemiskinan. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan dan bantuan sosial dari pemerintah dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Setiap program pemerintah, khususnya Pak Bupati dan Pak Wakil punya program yang ada dalam 32 program itu, saya bisa melihat kira-kira mana yang saya bisa ambil. Jadi misalnya kalau seperti jaringan air bersih gitu ya, kebetulan untuk itu, kalau saya punya wilayah di daerah gunung, itu mereka kan hampir ada yang belum memiliki jaringan air bersih gitu ya, jadi mereka menyurat, menyampaikan ke saya, "Belurah, tolong bikin surat dong, nanti kita mau lanjutkan ke ini, nanti kita mau titip ke pimpinan." Oh ya, nanti saya sampaikan. Nah, surat itu juga tidak saya diam gitu aja. Okay. Ketika suratnya sudah disampaikan, saya koordinasi dengan Cipta Karya. Karena kan mereka yang di bagian itu untuk pani air bersih ya. Jadi terus kemudian pergi yang fak-fak tanpa kumuh dan lain-lain. Nah, itu kan berarti bukan hanya sekedar kumuh saja, tapi kan kita harus kelihatan bersih juga. Nah, gitu. Jadi ada pokoknya semua dari kegiatannya Pak Bupati ataupun Pak Wakil yang dari 32 programnya itu selagi masih bisa dianu oleh kelurahan, maka itu saya berusaha, bahkan terkait misalnya ketahanan pangan ya, terus kemudian misalnya data-data kemiskinan. Nah, kita juga sekarang lagi lakukan pembenahan terkait itu.
1: Selain itu, ia juga mengungkapkan masih ditemukan sejumlah persoalan administrasi, mulai dari penggunaan dokumen lama yang belum menggunakan barcode hingga adanya anggota keluarga yang telah berusia 17 tahun tetapi belum melakukan perekaman KTP elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah layanan dan bantuan pemerintah tidak dapat diakses secara maksimal. Dengan pembenahan administrasi tersebut, Kelurahan Fakfak Selatan berharap pelayanan publik semakin optimal serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang tepat sasaran. Januardi melaporkan.
2: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Fakfak Parju Nasmoko mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dilakukan secara menyeluruh dengan mencakup seluruh rumah tangga yang berada di wilayah Kabupaten Fakfak. Pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara komprehensif. Parju menjelaskan karena kegiatan tersebut merupakan sensus, maka tidak menggunakan metode sampel terbatas, sehingga seluruh keluarga yang ada di Kabupaten Fakfak akan didatangi dan didata oleh petugas yang telah ditugaskan di lapangan. Menurutnya, berdasarkan perkiraan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 90 ribu jiwa, terdapat kurang lebih 30 ribu keluarga yang akan menjadi sasaran pendataan. Seluruh wilayah di Kabupaten Fakfak akan dijangkau guna memastikan tidak ada keluarga yang terlewat dalam proses sensus.
0: Untuk jumlah sampelnya, karena ini ada sensus, ini adalah seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Fakfak. Jadi kurang lebih kalau dilihat itu secara kalau dengan jumlah penduduk itu sekitar 90 ribuan ya untuk di Kabupaten Fak. Pokoknya mencakup seluruh penduduk. Jadi rumah-rumah nanti dan keluarga nanti kita akan data. Kurang lebih ada kalau jumlah keluarga sekitar 30-an ribu ya, kurang lebih ya. Jadi nanti dari sinilah kita akan mendata seluruh wilayah. Jadi kita akan mengetahui seberapa banyak keluarga yang akan kita dapat hasilkan dari sensus ekonomi ini. Karena memang ini adalah pendataan mencakup seluruh wilayah. Jadi dari sini nanti kita akan mendapatkan estimasi berapa sih yang akan menjadi responden di sensus ekonomi 2026.
2: Sementara itu ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir saat memberikan informasi kepada petugas sensus. BPS menjamin kerahasiaan seluruh data yang disampaikan responden sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga warga diharapkan dapat memberikan jawaban yang jujur dan benar demi menyukseskan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Fak-Fak. Pemerintah Distrik Fak-Fak Timur akhirnya dapat melaksanakan musyawarah kampung penyusunan rencana kerja pemerintah kampung RKP Kampung Sangram tahun 2026 setelah sempat tertunda akibat proses pergantian pimpinan kampung. Laporan Anwar Lamohan.
4: Musyawarah Kampung Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung RKP Kampung Sangram tahun 2026 akhirnya dapat dilaksanakan di Balai Kampung Sangram, Distrik Fak-Fak Timur pada 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Distrik Fak-Fak Timur Gani Samai, Sekretaris Fak-Fak Timur Munawi Rengen, aparat kampung, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Dalam sambutannya, Kepala Distrik Fak-Fak Timur Gani Samai menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kampung Sangram atas keterlambatan pelaksanaan musyawarah kampung tersebut. Meski baru menjabat, ia mengaku perlu menyampaikan permohonan maaf mewakili pemerintah distrik kepada seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan musyawarah kampung bukan disebabkan oleh kelalaian pemerintah maupun masyarakat. Ia menjelaskan, proses tersebut harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam pemerintahan kampung. Ia juga menjelaskan pelaksanaan musyawarah kampung harus menunggu adanya pimpinan kampung yang sah untuk memimpin jalannya pemerintahan. Karena itu, pemerintah distrik harus menunggu terbitnya surat keputusan pelaksana tugas PLT Kepala Kampung sebelum agenda musyawarah dapat dilaksanakan. Beberapa hari terakhir dirinya bersama Sekretaris Distrik Fak-Fak Timur fokus mengurus berbagai persiapan administrasi yang diperlukan. Salah satu yang menjadi prioritas utama adalah penyelesaian SK PLT Kepala Kampung Sangram agar roda pemerintahan kampung dapat kembali berjalan normal.
5: Atas nama pemerintah distrik Fak-Fak Timur, saya memohon maaf kepada keluarga semua di Kampung Sangram ini. Walaupun pada waktu itu saya tugas di tempat lain, tapi atas nama pemerintah, hari ini saya yang harus meminta maaf atas keterlambatan ini yang sudah hampir mau ke garis finish ini, maka hari ini yang saya minta maaf sebelumnya, tapi mari hari ini kita bersama-sama waktu yang sedikit ini, karena saya tahu bahwa orang yang akan bantu saya untuk selesaikan masalah ini, PLT Kampung Sangram yang sekarang duduk bersama kita pagi hari ini di sini.
4: Ia juga mengungkapkan bahwa dari total 142 kampung di Kabupaten Fak-Fak, sebanyak 141 kampung telah lebih dahulu melaksanakan musyawarah kampung. Kampung Sangram menjadi satu-satunya kampung yang menunggu penyelesaian administrasi pergantian pimpinan sebelum musyawarah dapat digelar. Ia meminta masyarakat bersama-sama membantu PLT Kepala Kampung untuk membangun Kampung Sangram seperti kampung-kampung lainnya di Kabupaten Fak-Fak.
5: Yang saya mohon kepada kita setelah kita punya PLT bersama-sama dengan aparat yang nanti, mohon kerjasama Bapak RT, Bapak Beperkam dan anggota aparatnya yang berapa orang yang ada di dalam kampung ini, bekerja sama dengan kita punya PLT ini supaya kita punya usulan dan program ini dia lancar dan kita punya program kegiatan bisa terlaksana di kampung kita, kampung ini. Supaya kita juga kegiatan di kampung ini juga berjalan walaupun kita terlambat, tapi tetap kita juga akan berjalan di tahun ini sama seperti 141 kampung yang ada di Kabupaten Fak-Fak ini.
4: Dengan kebersamaan dan partisipasi masyarakat, Kampung Sangram diharapkan mampu mengejar berbagai program pembangunan yang telah direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Anwar melaporkan.
2: Sekretaris Distrik Fakfak Timur, Munawir Rengen, menegaskan komitmennya untuk mendukung Kepala Distrik Fakfak Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong pembangunan kampung-kampung di wilayah tersebut. Laporan Anwar Lamohan.
4: Musyawarah Kampung Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung RKP Kampung Sanggram tahun 2026 menjadi momentum memperkuat komitmen pembangunan di Distrik Fakfak Timur. Kegiatan yang berlangsung di Balai Kampung Sanggram pada 12 Juni 2026 tersebut dihadiri pemerintah distrik, aparat kampung, dan masyarakat setempat. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Distrik Fakfak Timur, Munawir Rengen, menyampaikan dukungannya kepada Kepala Distrik Fakfak Timur dalam menjalankan tugas pemerintahan. Yang menegaskan siap membantu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus mendukung pembangunan kampung-kampung di wilayah distrik Fakfak Timur termasuk Kampung Sanggram. Yang mengatakan keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala distrik semata, menurutnya seluruh unsur pemerintah distrik harus bekerja sama agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
6: Kita pegawai negeri ini sudah tanda tangan kontrak dengan pemerintah kabupaten, di mana saja dan kapan saja harus siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tujuannya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Jadi saya tidak perlu sampaikan saya pun latar belakang, tapi hari ini saya dipercayakan oleh kasih Tuhan lewat pemerintah Kabupaten Fakfak untuk membantu Pak Distrik Fakfak Timur, mengabdi untuk melayani masyarakat di Distrik Fakfak Timur dari Sanggram, Urat, Kira Bisa, Tunas Gain, Wiri, Sahari.
4: Sementara pelaksana tugas PLT Kepala Kampung Sanggram, Jumadi, menyampaikan bahwa dirinya mendapat amanah untuk memimpin kampung di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Ia mengaku harus meminta izin khusus kepada Bupati dan Wakil Bupati Fakfak untuk menjalankan tugas tersebut. Ia menjelaskan sebenarnya dirinya diminta tetap fokus pada tugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK. Namun demi membantu pembenahan Kampung Sanggram, ia memohon waktu kurang lebih satu semester kepada pimpinan daerah untuk menata kembali pemerintahan kampung agar berjalan normal. Menurutnya, keberhasilan membangun kembali Kampung Sanggram tidak hanya bergantung pada pemerintah kampung. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar berbagai program pembangunan dan pelayanan dapat berjalan sesuai harapan bersama.
7: Waktu itu saya sudah pusing juga terkait Sanggram ini, karena saya kepikiran lah ini sudah ada obat lagi. Kenapa belum ada PLT sampai hari ini? Ketua ini dia datang di DPMK, dia minta itu ya. Sudah mau bagaimana lagi? Minta izin saya lihat Pak Wakil Bupati. Kan Pak Bupati dan Pak Wakil sudah, saya tidak boleh jadi PLT karena nanti cari saya susah. Suruh orang lain, saya bilang, saya minta izin Bapak, izin Pak Distrik ada datang. Minta izin Bapak, kalau bisa ya sudah Bapak kasih izin saya turun urus Sanggram ini 6 bulan saja. Setelah itu sudah. Yang penting saya kasih normal kembali dong uang supaya aman. Yang berikutnya itu tinggal saya benahi yang tadi saya jelaskan di beberapa kampung, fungsi-fungsi aparat-aparat itu. Kedepan itu dia jalan secara normal.
4: Ajakan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat yang hadir dalam musyawarah kampung. Warga menyatakan kesiapan mereka untuk membantu dan mendukung PLT Kepala Kampung dalam membenahi serta membangun Kampung Sanggram menuju kondisi yang lebih baik. Anwar melaporkan.
8: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Oke, pendengar baru saja dan mengikuti berita dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Pro 1 Fak-Fak. Dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong ya. Siang jelang sore hari ini, pendengar masih bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda di jalur RRI Program 1 Sorong.

0: seperti
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali

Ya, pendengar, ini kabar dari Ed Sheeran ya, di mana dia tuh mengumumkan rencananya hiatus bermusik demi fokus mengurus anak-anaknya. Kabar ini disampaikan langsung di atas panggung ya, saat membuka rangkaian tur Amerika Utara bertajuk Club di Glendale, Arizona pada Sabtu malam. Nah, di sela-sela penampilannya, dia tuh dia mengatakan ya, Ed Sheeran sempat berhenti sejenak untuk berinteraksi dengan penonton dan mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan melihatnya lagi dalam waktu dekat. Jadi kangen nanti ya. Nah, jadi dimana Ed Sheeran mengatakan dia ini merupakan penampilan terakhirnya untuk sementara waktu. Dia mungkin akan mengambil waktu istirahat setelah tur ini berakhir dan fokus mengurus anak. Wow, luar biasa nih si bapak ya. Jadi keputusan ini diambil karena Ed Sheeran ini ingin meluangkan lebih banyak waktu bersama istrinya Cherry Seaborn ya, serta kedua buah hati mereka, Lyra yang berusia 5 tahun dan Jupiter yang berusia 4 tahun. Jadi sepanjang tahun ini bintang pop tersebut memang harus terpisah ya dari keluarganya demi menjalani rangkaian tur global yang dimulai dari Selandia Baru pada Januari, berlanjut ke Australia dan Amerika Selatan. Jadi Ed Sheeran sendiri dijadwalkan bakal terus mengintari Amerika Utara selama 5 bulan ke depan sebelum menutup jadwal panjang turnya di Tampa, Florida pada 7 November. Dan rencananya rehat ini setelah tur bukan hal baru ya bagi Ed, di mana mengingat dia tuh pernah mengambil langkah serupa ya pada tahun 2015, itu setelah era album Multiplay serta pada periode 2019 hingga 2021 ya, setelah menyelesaikan tur dunia album Dave-nya ya. Dan dimana pengumuman vakum ini menyusul keputusan besar Ed bulan lalu yang memilih hengkang dari label rekaman yang menaunginya selama 15 tahun terakhir, Asylum Records, yang merupakan bagian dari Warner Music Group. Nah, dan ini merupakan keputusan Ed Sheeran tentunya ya, ya pastinya ingin punya waktu untuk keluarga lah ya, agar ya bisa bisa membagi waktu ya, dan komunikasi yang baik pastinya. Nah, dan melalui pernyataan resminya saat itu, Ed Sheeran sendiri menegaskan bahwa keputusannya keluar bukan karena adanya perselisihan ini, melainkan murni karena perubahan prioritas hidupnya yang kini telah menjadi ayah ya, yang menjadi ayah yang bisa terasa ya untuk kehadirannya untuk anak-anak dan istri, jadi untuk keluarga gitu ya. Dan memang langkah mengejutkan ini memicu berbagai spekulasi di industri musik, terlebih karena Ed sendiri memilih melepas kesepakatan kontrak bernilai fantastis yang sebelumnya itu telah ditawarkan pihak label. Jadi sejumlah pengamat industri juga mulai mempertanyakan taji perusahaan rekaman tersebut sejak posisi pemimpin global divisi Warner Records dipegang ya oleh Aaron Bay, putra dari aktor Hollywood John Sack dan Susan Bay pada tahun lalu. Dan hingga kini Ed Sheeran sendiri mengumumkan label baru yang akan menjadi labuhan karir selanjutnya. Namun rumor yang beredar kuat di kalangan internasional industri menyebutkan bahwa dia tuh tengah mempertimbangkan untuk bergabung ya dengan 26.2 label baru ya, besutan Sony Music yang dipimpin mantan eksekutif Warner. Ya, kita lihat aja nanti. Dan ya itulah ya dengar pernyataan Ed Sheeran dalam turnya ya, yang ya setelah tur ini yang rangkaian turnya dia akan hiatus untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga tercinta.

Ibrir Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ini melansir data terbaru ya, pasca gempa Palu berkekuatan magnitudo 6,4 7 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Ini telah terjadi 20 aktivitas gempa susulan. Ya, dan di mana berdasarkan hasil analisis ini dikatakan oleh Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly, mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal fault. Hingga saat ini sudah ada laporan juga dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut ya, dan BMKG mencatat guncangan gempa ini dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Intensitas tertinggi tercatat di Kabupaten Sigi dengan skala 7 MMI. Dan di mana diberitakan gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Tenggara Kota Palu, Sulawesi Tengah ya pada hari Selasa ini tidak hanya dirasakan kuat di pusat gempa tetapi juga menjalar hingga Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan hingga dan Gorontalo ya. Getaran sempat membuat warga di sejumlah daerah juga berhamburan keluar rumah. Dan BMKG mencatat gempa terjadi pada pukul 10 lewat 27 menit 45 detik waktu Indonesia Barat dengan kedalaman dangkal sekitar 10 km. Jadi karakter gempa yang dikatakan yang bersumber dari aktivitas sesar aktif membuat getarannya tuh terasa luas hingga lintas wilayah termasuk Mamuju, Pinrang hingga Kota Gorontalo. Ya, itulah ya pendengar. Dikatakan gempa tersebut termasuk kategori dangkal dengan mekanisme sesar normal dan kondisi itu membuat guncangan lebih terasa di permukaan. Ya, semoga aja kita doakan semoga aja tidak ada gempa susulan yang terjadi lagi ya. Semoga kondisi sudah kondusif dan aman dan warga bisa tinggal dalam rumah dan beraktivitas dengan aman dan nyaman ya. Kita doakan.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Iya, pendengar. Di mana ini CEO Meta, Mark Zuckerberg ya, mengakui perusahaannya Meta telah membuat kesalahan dalam transformasi teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Nah, pengakuan itu muncul dengan memo internal yang dikirim Mark kepada karyawan dan diperoleh Reuters ya. Dan Zuckerberg sendiri menjelaskan formasi besar-besaran yang sedang berlangsung di perusahaannya tidak lepas dari berbagai kesalahan karena kemajuan teknologi. Dan Mark sendiri telah menginvestasikan 125 miliar US dollar ya ke industri AI pada April tahun ini saat dia berupaya membentuk kembali cara kerja internal perusahaannya di sekitar teknologi tersebut yang mencerminkan pola yang lebih luas di antara perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat khususnya di sektor teknologi gitu. Dan Mark sendiri berupaya untuk tidak membuat gaduh ya di perusahaannya setelah pemilik Facebook tersebut melakukan restrukturisasi besar-besaran ya pada Mei, dia tuh memberhentikan 10% karyawannya dan memindahkan 7.000 karyawan yang terkait dengan alur kerja AI. Jadi dikatakan ya mereka tahu bahwa jika mereka membuat kesalahan di beberapa tempat maka mereka memindahkan beberapa orang itu kembali gitu. Ya, Meta menolak berkomentar tentang memo tersebut ketika ada conference ya, di mana hanya saja perusahaan tersebut berkomitmen untuk meningkatkan investasi ya dalam inisiatif pengembangan tim gitu. Itulah ya pendengar, ya namanya juga buatan manusia ya. Manusia tidak ada yang sempurna. Dan ya secanggih-canggihnya teknologi, ya pasti ya ada kurangnya juga karena teknologi tersebut ya buatan manusia.

Cantik Itu Luka merupakan novel karya Eka Kurniawan yang diterbitkan di tahun 2002. Novel ini menggambarkan kehidupan di sebuah desa kecil di Indonesia serta kompleksitas hubungan antara karakter-karakternya. Melalui narasinya, Eka Kurniawan menyajikan kritik sosial terhadap berbagai aspek masyarakat Indonesia termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Ia menggambarkan ketidaksetaraan sosial, korupsi, dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Novel ini mengeksplorasi keberagaman dan kompleksitas manusia melalui karakter-karakternya yang beragam. Setiap karakter memiliki latar belakang dan perjalanan hidup yang unik, yang memperkaya cerita dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang manusia. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjuangan perempuan dalam menghadapi patriarki dan penindasan gender. Eka Kurniawan menggambarkan karakter-karakter perempuan yang kuat dan kompleks, yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tengah-tengah lingkungan yang tidak ramah. Penulis menggabungkan elemen-elemen realisme dengan unsur-unsur mitologis dan magis dalam cerita. Hal inilah yang menciptakan suasana yang unik dan memberikan dimensi tambahan pada narasi. Novel ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara cinta dan kekerasan, baik dalam hubungan personal maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Eka Kurniawan menghadirkan narasi yang membingungkan antara keindahan dan kebrutalan. Melalui penggambaran sejarah dan budaya Indonesia, penulis menunjukkan pandangan kritis terhadap masa lalu dan masa kini. Ia menyoroti ketidaksempurnaan dan kontradiksi dalam narasi resmi tentang sejarah dan identitas sosial. Eka Kurniawan menggunakan bahasa yang kaya dan imajinatif, serta gaya naratif yang dinamis dan mengalir, ini menciptakan pengalaman membaca yang mendalam dan menggugah. Buku Cantik Itu Luka adalah karya yang menarik dan kompleks, yang mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan dan masyarakat Indonesia dengan sudut pandang yang kritis dan imajinatif.

Iya, pendengar. Pemerintah Indonesia ini menegaskan tidak ingin kecolongan lagi ya dalam hal keamanan data warga di tengah masifnya perkembangan kecerdasan artificial atau AI saat ini. Dan di mana Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid ya, beliau mengatakan urgensi negara untuk segera melahirkan regulasi khusus guna menata kelola teknologi masa depan ini. Jadi langkah tegas ini diambil ini berkaca pada peristiwa membingungkan pada tahun 2025 lalu. Saat itu pemerintah terpaksa memblokir aplikasi Word IPPS ya, yang kedapatan mengumpulkan data retina mata masyarakat dengan iming-iming insentif uang. Nah, jadi ketika itu kaget ya dengan begitu banyak masyarakat yang berbondong-bondong memberi data untuk mendapat insentif atau bayaran dengan memberikan data retina mata gitu. Dan juga dikatakan dengan 230 juta penduduk yang kini telah terhubung ke internet, Indonesia memiliki posisi tawar sekaligus resiko yang besar, di mana negara harus mengambil resiko atau sikap konkret ya agar setiap inovasi AI yang masuk dan berkembang di tanah air ini dapat dipertanggungjawabkan ya. Semoga aja ya bisa cepat terrealisasi seperti itu ya. Dan pemilihan 10 sektor bukan tanpa alasan. Dikatakan bahwa klaster itu berkaitan langsung dengan program prioritas pemerintah yang sejalan dengan visi asta cita Presiden Prabowo Subianto. Oke, semoga ya kita mendukung tentunya rencana pemerintah ini ya pendengar ya, untuk melindungi kita dari perkembangan teknologi yang semakin canggih.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Kisah Nyonya Li Qianjun, seorang perempuan yang peduli, yang ditulis oleh Mira Sidarta. Suatu malam di Batavia, pada tahun 1930-an, seorang perempuan Tionghoa yang sebelumnya mendapat sebuah surat kaleng. Dia bergegas menuju sebuah hotel di kota. Tujuannya mencari si pengirim surat, seorang perempuan tanpa identitas yang butuh pertolongan dengan segera. Ia tiba di hotel dan menemukan sebuah tong yang bergoyang. Dia buka, isinya seorang gadis berusia sekitar 14 tahun. Dialah si pengirim surat. Gadis itu baru datang dari Tiongkok. Dia tak mengerti bahasa Melayu dan akan dijadikan seorang pelacur. Dengan suara lirih dan bergetar, dia meminta tolong. Peng Bang Won Nushi, tolong saya nyonya. Dia langsung menolongnya, membawa gadis malang itu ke panti asuhan miliknya. Dan dari gadis Tiongkok itu, dia mendapat banyak informasi mengenai cara kerja para pedagang manusia atau human trafficking. Aktivitas macam itu kerap dilakukan oleh perempuan itu yang bernama Ao Choi Lan, yang lebih dikenal sebagai Nyonya Li Qianjun. Dia lahir pada tanggal 17 Februari 1889 di Majalengka. Ayahnya Ao Seng Ho adalah seorang pengusaha sekaligus Kapitan Tionghoa yang memiliki kebun tebu dan pabrik gula. Kapitan Ao peduli dengan kemanusiaan. Dia melakukan sejumlah kegiatan amal, seperti menolong para gelandangan, tunanetra, tunawisma, dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal. Jiwa sosial ayahnya menurun pada sosok Ao Choi Lan. Ao Choi Lan menekuni upaya pemberantasan perdagangan perempuan setelah dia menikah dengan Li Qianjun, anak dari Mayor Tionghoa Li Chou Hong, dan ia ikut pindah ke Batavia. Dia tinggal di rumah mertua yang terletak di tengah kota, di Jalan Pintu Besar. Namun dia tak betah, ia tak biasa hidup di tengah kondisi hiruk-pikuk. Tapi kekecewaan itu tak bertahan lama. Melalui perantara Pendeta Van Walsum, dia bertemu Dr. Zygmunt, bekas gurunya yang mengajar bahasa dan kebudayaan Belanda. Zygmunt mengajaknya ikut mengurus Ati Suci, yaitu organisasi bentukan Dr. Zygmunt dan beberapa kawannya, seperti Van Hindlopen dan Sultan Temanggung. Organisasi ini menampung perempuan-perempuan yang terpaksa melacurkan diri karena kesulitan ekonomi dan didatangkan dari daratan Tiongkok, lalu dijual dan dipaksa menjadi pelacur di rumah-rumah bordil. Li Qianjun sangat berdedikasi. Dia tak takut keluar malam sendirian demi menyelamatkan perempuan yang butuh pertolongan. Gadis-gadis asal Tiongkok itu rata-rata masih belia, berusia belasan tahun. Tak jarang dia menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya. Ancaman itu terutama datang dari para batau atau mucikari yang merasa bisnisnya terancam. Pernah suatu ketika seorang batau mencekiknya lantaran tak terima dengan upayanya membebaskan gadis yang akan dijadikan pelacur. Para centeng yang menjadi kaki tangan batau pernah mengancam akan membunuhnya, dan pemerasan oleh batau pernah pula terjadi. Tapi dia tak goyah. Perdagangan perempuan sudah marak kala itu. Awalnya perempuan-perempuan itu dijual untuk dipekerjakan sebagai pembantu. Namun lama-lama mereka dijual untuk dijadikan pelacur. Mereka rata-rata datang dari Amoy dan Macau yang dikenal dengan istilah Macaupo. Jumlahnya meningkat ketika terjadi Malaysia di tahun 1930-an. Ditambah lagi Malaya memperketat perdagangan perempuan asal Tiongkok. Pernah Keng Po di tanggal 8 Mei tahun 1939 menulis sebuah buku berjudul Dagang Madat Lebih Susah Daripada Dagang Daging Manusia. Hampir semua penduduk Tionghoa sudah tahu, di Batavia orang bisa pesan Macaupo atau Sing Song Girls, karena mereka saban malam mondar-mandir atau auto di pancoran. Selain Ati Suci, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi hasil bentukan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta, ikut bergerak. Bahkan dalam Kongres tahun 1932, masalah itu menjadi salah satu fokus bahasan. PPPI lalu membentuk Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, juga mendirikan asrama perempuan sebagai tempat berlindung bagi perempuan yang terlantar dan juga mengembangkan kreasi perempuan. Organisasi lainnya seperti Maju Kamulian, Po Lengkuk,
in the European Fairborn Fruen Organisasi dan juga Komite Pemberantasan Perdagangan Anak-anak. Bahkan partai-partai juga terlibat dalam upaya memberantas perdagangan manusia dan prostitusi. Salah satunya Sarekat Islam. Isu tentang trafficking in women and children merupakan entry point bagi gerakan perempuan dalam melawan kolonialisme. Di bulan Februari 1937, Liga Bangsa-Bangsa yang sudah 10 tahun absen menggelar konferensi perdagangan perempuan akhirnya. Mereka membahas isu seperti ini dalam konferensi di Bandung, dan Ao Choi Lan hadir mewakili Indonesia. Dia berbicara dengan berangkat dari pengalaman pribadinya, dan mengusulkan agar perempuan-perempuan diberi pendidikan khusus agar dapat dipekerjakan sebagai reserse perempuan. Tujuannya untuk memberikan rehabilitasi kepada perempuan-perempuan ini agar dapat mengubah nasibnya, dan juga agar pemasukan perempuan-perempuan itu diberantas, paling tidak dikurangi. Praktik ini sulit diberantas. Malahan setelah pendudukan Jepang atas Cina, jumlahnya terus meningkat. Mereka masuk ke Hindia Belanda. Sekalipun ada pengawasan ketat, lantaran ada kong kali kong antara pedagang, pihak polisi dan pejabat imigrasi, serta tak ada penindakan tegas terhadap mereka. Bahkan pejabat imigrasi dan lain-lain instansi yang bersangkutan bekerja sama untuk memasukkan para perempuan, dan sebelum dipekerjakan, mereka dipakai oleh pejabat-pejabat terlebih dahulu, tulis Mira Sidarta. Perjuangan Ao Choi Lan yang tanpa henti menarik perhatian banyak pihak. Bahkan pada akhirnya polisi sering menggunakan jasanya, dan banyak media perempuan seperti majalah Istri dan Vrouwen memujinya, termasuk pemerintah Belanda menganugerahinya bintang Ridder in the Order van Oranje-Nassau.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Iya, mendengar, selamat sore. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong ya. Sore hari ini sore yang cuacanya berawan ya. Padahal siang tadi cuaca cukup cerah, namun tetap kondusif ya. Mendengar, untuk Anda yang mungkin lagi santai ya, menikmati hari libur, atau mungkin yang lagi olahraga ya, memanfaatkan waktu senggang dengan olahraga ya, kegiatan sehat dan juga ya olahraga santai ya, tidak usah terlalu olahraga yang cukup keras ya, tapi olahraga santai tapi mengasihkan, tapi tetap bisa membuat tubuh kita tetap sehat gitu ya. Oke, berikan masih terus menemani Anda di sore hari ini bersama RRI Program Satu Sorong.

0: Sorong, sore ini.
1: Ya, dan mendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat sore dan sampai jumpa.

Selamat sore Lim Bobok, apa kabar pendengar di sore hari ini? Terima kasih ya untuk kebersamaannya bersama Pro 1 RRI Sorong, masih tetap setia bersama kami. Setelah tadi Dwi Ambar Astuti bersama Anda, sekarang giliran saya Lucy Arewo menemani Anda sampai di pukul 24 malam. Dan lewatkan siaran-siaran kami, bahkan juga siaran bonusnya, yakni mendengarkan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ya. Oke, nah kita dengarkan dulu lagi lagu religi islami pendengar sambil menantikan kumandang azan.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Sorong malam ini.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

sudah 39 menit beranjak dari pukul 18 malam pendengar. Kami ingatkan di pukul 19 malam nanti dapat Anda ikuti berita Sorong Malam. Berikutnya, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat sistem deteksi dini kepada berbagai potensi gangguan sosial dan keamanan dengan membangun jaringan kewaspadaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat hingga ke tingkat kampung. Kementerian tersebut ditegaskan dalam Forum Koordinasi Kewaspadaan Dini Masyarakat yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Papua Barat Daya di Hotel Belagri and Convention Center, Sabtu 13 Juni 2026. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Pendengar, berikut pengumuman dari ditujukan bagi lulusan SMP MTS sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah kejuruan SMK. SMK Negeri 2 Sorong dengan ini membuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 17 sampai 20 Juni 2026 dan adapun program keahlian perhotelan kuliner, usaha layanan pariwisata, tata kecantikan kulit dan rambut, tata busana, dan untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan persyaratan pendaftaran, Anda dapat menghubungi Panitia SPMB SMK Negeri 2 Sorong atau datang langsung ke SMK Negeri 2 Kota Sorong. Demikian informasi yang kami bagikan untuk Anda pendengar dari SMK Negeri 2 Kota Sorong.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: di era digital.
1: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Wah, kok sepulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
4: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Nong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
3: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dokter Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
4: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
3: Ada dokter kandungan, ada 3 langsung yang ada di sana. Ada Dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada Dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga Dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
4: Ada juga Dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga Dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
3: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
4: Oh, begitu kah, Pace? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas.
3: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
4: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu, atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong malam. Edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026 diantaranya. Pantauan penyambutan tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Gubernur melepas peserta Pesta Rawi ke Manokwari. Bersama saya Lucy Arebo, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Pendengar, umat Muslim Raja Ampat sambut tahun baru Hijriah dengan kegiatan istighosa. Bupati ingatkan nilai-nilai hijrah Nabi jadi teladan dalam membangun daerah. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
2: Umat Muslim di Kabupaten Raja Ampat menghadiri kegiatan istikhosah bersama menyambut pergantian tahun baru Hijriah di Masjid Agung Nurul Yakin, Distrik Kota Waisai. Malam pergantian tahun ini diisi dengan lantunan zikir dan doa bersama yang melibatkan pemerintah kabupaten, masyarakat, TNI, dan Polri. Dalam sambutannya, Bupati Raja Ampat melalui Kepala Dinas Perikanan Muhammad Said Soltip mengatakan, peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah mengajarkan tentang keteguhan iman dan keberanian untuk berubah menuju kebaikan serta semangat persaudaraan dan persatuan umat. Nilai-nilai ini yang sepatutnya diteladani dalam membangun Kabupaten Raja Ampat. Bupati juga mengajak umat untuk mensyukuri nikmat Allah yang Maha Kuasa karena telah menganugerahkan Raja Ampat dengan kekayaan alam, laut, dan budaya yang luar biasa. Keindahan alam ini adalah amanat yang harus dijaga dan dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk generasi kini dan mendatang. Melalui zikir dan doa bersama yang digelar ini, Bupati mengajak umat untuk menyatukan hati dan langkah serta memperkuat ukhuwah agar Kabupaten Raja Ampat senantiasa diberi keberkahan, ketentraman, serta kemajuan.
3: Melalui momentum zikir dan doa bersama ini, marilah kita satukan hati dan langkah memperkuat ukhuwah agar Kabupaten Raja Ampat senantiasa diberikan keberkahan, ketentraman, dan kemajuan. Marilah kita satukan hati, kita lapangkan dada, dan kita khusyuk dan zikir dan doa bersama ini memohon ridha dan ampun Allah Subhanahu wa taala untuk Raja Ampat dan untuk kita semua. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga membawa berkah, hikmah, dan kebaikan bagi kita semua.
2: Turut hadir dalam istikhosah ini Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Raja Ampat Abu Bakar Loji, Ketua Nahdlatul Ulama Hasan Makassar, Ketua Basnas Ahmadi, Ketua PHBI Sawaluddin Taisa, serta Imam Masjid Agung Waisai Muhammad Hanaping. Ketua PHBI menambahkan, selama tahun lalu banyak terjadi bencana alam yang menimpa negeri ini. Pihaknya berharap melalui zikir dan doa pada tahun baru Islam ini, Tuhan memberikan perlindungan dari semua musibah dan bencana. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringati tahun baru Islam 1448 Hijriah, Basnas Kabupaten Sorong Selatan berbagi paket sembako. Selengkapnya disampaikan Ridho Nuguhali.
4: Peringati tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya berbagi paket sembako kepada umat muslim di Teminabuan. Ketua Basnas Sorong Selatan Hazali Bilal mengatakan penyaluran sembako kepada mustahik atau orang yang berhak menerima sebanyak 70 paket dan merupakan yang pertama kali dilaksanakan oleh Basnas. Hazali juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah yang selalu memberikan dukungan kepada Basnas dalam menjalankan program atau kegiatan kemanusiaan. Kegiatan itu juga sebagai ajang silaturahmi untuk memperkuat rasa kebersamaan dan persaudaraan.
5: Dana ini adalah melalui dana zakat dan setiap tahun di bulan Ramadan melalui upacara-upacara Basnas di masjid-masjid dan organisasi-organisasi yang telah diesakan oleh Basnas Kabupaten Sorong Selatan sehingga terkumpullah dana-dana zakat dari umat Islam dan melalui muzaki-muzaki yang memberikan dorongan kepada kami

0: dan di pemerintah daerah, tapi juga untuk Bapak Ibu anggota DPR, untuk di hari-hari seperti ini kita dituntut, kita diminta untuk kita juga harus berbagi berkah, kita berbagi rezeki sesama kita.
1: Bupati Petronella juga memberikan apresiasi kepada Basnas Sorong Selatan yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Menurutnya hal itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menerima bantuan. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Elisa Kambu lepas kontingen Pespa Rawi tingkat nasional.
3: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi melepas kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pespa Rawi Papua Barat Daya yang akan mengikuti ajang Pespa Rawi Nasional ke-14. Kontingen Papua Barat Daya yang berjumlah 324 orang terdiri dari peserta dan ofisial akan berkompetisi pada 12 kategori lomba dalam ajang Pespa Rawi Nasional ke-14 yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat pada 18 hingga 28 Juni 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu mengingatkan seluruh peserta agar menjadikan Pespa Rawi sebagai wadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bukan semata-mata mengejar prestasi.
4: Yang disiplin.
5: Oke, selain itu.
4: Tertib, jaga kekompakan, sukses kegiatan.
6: Pulang piala untuk pertama kali.
4: Kalau menang itu bonus-bonus. Bonus. Yang penting memuji Tuhan dulu.
3: Gubernur berharap kontingen Pespa Rawi Papua Barat Daya dapat menampilkan kemampuan terbaiknya, menjunjung tinggi nilai-nilai iman, persaudaraan, dan sportivitas, serta menjadi duta yang membawa kebanggaan bagi daerah di tingkat nasional. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol mengirim 3 pasang calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka terbaik untuk mengikuti seleksi tingkat nasional.
7: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengirim 3 pasangan calon pasukan pengibar bendera pusaka terbaik untuk mengikuti seleksi tingkat nasional. Kepala Kesbangpol Papua Barat Daya George Japsenang mengatakan pihaknya telah menerima surat resmi dari Badan Pembina Ideologi Pancasila terkait pelaksanaan seleksi calon paskibraka tingkat pusat. Dia menjelaskan 6 peserta yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri tersebut merupakan hasil seleksi ketat yang dilakukan dari seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Pada tahapan seleksi nasional nantinya hanya 1 pasang peserta terbaik yang akan dipilih untuk mewakili Papua Barat Daya sebagai anggota Paskibraka Nasional tahun 2026. Sementara 2 pasang lainnya akan kembali ke daerah dan bertugas sebagai anggota Paskibraka tingkat Provinsi Papua Barat Daya. George menambahkan, peserta yang dikirim berasal dari berbagai daerah di Papua Barat Daya, yaitu Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Maibrat, dan Kota Sorong.
8: Hari ini kita sudah dapat surat dari Badan Ideologi Bangsa, dan mungkin besok kita akan berangkatkan 3 pasang calon yang sudah lolos di provinsi. Kita akan bawa nanti diseleksi di tingkat pusat. Nanti dari 3 pasangan calon itu, laki-lakinya 3, perempuannya 3, nanti 1 pasang yang diterima di sana, lalu yang 2-nya kita kembalikan ke Provinsi Papua Barat Daya sebagai anggota paskibraka tingkat provinsi. 3, jadi kan 6 toh, 6, jadi kan 3 pasang. 3 pasang, jadi semua OAP yang tersebar ada dari Raja Ampat, dari Tambrau ada, dari Kabupaten Sorong ada, dari Maibrat juga ada. Jadi 3 perempuan, 3 laki-laki.
7: Ia berharap seluruh peserta dapat memberikan kemampuan terbaik mereka dan membawa nama baik Papua Barat Daya di tingkat nasional. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua DPR Papua Barat Daya Orti Sagrim menyebutkan sejumlah rancangan peraturan daerah strategis Provinsi Papua Barat Daya kini memasuki tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.
3: 6 rancangan peraturan daerah strategis Provinsi Papua Barat Daya kini memasuki tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri setelah melalui proses prakonsultasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah di Jakarta beberapa waktu lalu. Ketua DPR Papua Barat Daya, Orti Sagrim, mengatakan pembahasan 6 raperda tersebut telah dilakukan bersama kementerian teknis terkait guna memastikan substansi regulasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9: Ya, kemarin kan kita lagi prakonsultasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga tinggi negara, lembaga tinggi yang ada, dan dari 14 itu 6 yang sudah berhasil dibahas secara bersama di sana. Tentu kita berharap Kementerian Dalam Negeri akan melakukan evaluasi karena pembahasan kemarin dengan sejumlah kementerian dan kementerian yang

0: itu ada checklist atau matriks yang dipakai untuk melengkapi semua draft yang sedang disusun masih dalam bentuk rancangan. Tentu kita kalau dari DPR sudah selesai. Posisinya sekarang ada di Kementerian Dalam Negeri untuk devaluasi tahapan evaluasi.
1: Menurut Ortis Agrim, kehadiran regulasi tersebut penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Papua Barat Daya di berbagai sektor pembangunan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Majelis Ulama Indonesia MUI Papua Barat Daya memastikan pelaksanaan musyawarah daerah Musda 1 akan digelar pada 19 hingga 20 Juni 2026 di Hotel Vega Kota Sorong. Berbagai persiapan teknis dan organisasi kini telah dimatangkan oleh panitia pelaksana guna mensukseskan agenda penting tersebut.
3: Majelis Ulama Indonesia Papua Barat Daya memastikan pelaksanaan musyawarah daerah pertama yang akan digelar pada 19 hingga 20 Juni di Hotel Vega Kota Sorong. Berbagai persiapan teknis dan organisasi kini telah dimatangkan oleh panitia pelaksana guna menyelesaikan agenda penting tersebut. Ketua Panitia Musda ke-1 MUI Papua Barat Daya Ambo Tang mengatakan persiapan kegiatan telah dilakukan sejak awal melalui pembentukan kepanitiaan atas arahan Ketua MUI Papua Barat Daya yang juga Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau. Musda pertama MUI Papua Barat Daya akan berlangsung selama 2 hari. Pada hari pertama 19 Juni 2026 kegiatan diawali dengan acara pembukaan yang akan dihadiri oleh undangan dari berbagai unsur pemerintah, tokoh agama, organisasi Islam dan kemasyarakatan. Sementara pada hari kedua 20 Juni 2026 peserta musda akan mengikuti seminar dengan sejumlah materi strategis yang berkaitan dengan peran ulama dan tantangan umat di Papua Barat Daya, dilanjutkan dengan sidang-sidang musda sesuai tata tertib organisasi. Diharapkan musda pertama MUI Papua Barat Daya menjadi momentum penting karena merupakan musyawarah daerah pertama sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya.
4: Untuk pelaksanaannya sesuai rencana awal itu di tanggal 19 dan 20 Juni ini ya, 2 Juni 2026 bertepatan dengan tanggal 4 dan 5 Muharram 1448 Hijriah. Ya, jadi itu sudah ditetapkan dan semua persiapan juga kita sudah mantapkan. Rencananya dilaksanakan di Hotel Vega Kota Sorong.
3: MUI Papua Barat Daya berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar serta menjadi ajang memperkuat sinergi antar ulama, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kerukunan serta pembangunan di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya menggelar aksi penanaman 5.000 pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026.
5: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar aksi penanaman 5.000 bibit pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat tersebut berlangsung di Jalan Kontainer Kabupaten Sorong. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengusung tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Tema tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam respon dampak perubahan iklim yang semakin nyata.
6: Yang mencintai lingkungan ini, kalau mereka ingin hidup sehat, tanam pohon. Kalau ingin hidup udara yang bersih, tanam pohon. Kalau ingin dapat oksigen, tanam pohon. Kalau tidak ada pohon, maka yang kita serap adalah karbon. Ada banyak jalan ke Roma, tapi hanya satu-satunya jalan untuk mendapatkan air bersih dan mendapatkan udara yang bersih adalah dengan jalan menanam pohon. Yang kita gerakan PKK, anak sekolah, perusahaan, TNI Polri, lintas OPD teknis, semuanya. Masing-masing boleh punya tupoksi, tapi untuk menjaga bumi, ini tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab kami orang-orang lingkungan. Nah, itu penting. Sehingga kami berharap pohon ini yang kita tanam, hari ini ada 2.000, kita rencanakan 5.000, yang sisanya akan digerakkan oleh komunitas GPK, Gerakan Peduli Lingkungan. Jadi kita bentuk komunitas GPK, Gerakan Peduli Lingkungan untuk melihat yang masih kosong, akan terus tanam. Cepatnya jalur ini.
5: Gerakan ini turut diikuti oleh pimpinan DPRP Papua Barat Daya, TNI Polri, TPPKK Papua Barat Daya, perusahaan BUMN atau swasta, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, pelajar, serta berbagai komunitas di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hingga pertengahan tahun 2026, penyerapan anggaran pemerintah kota Sorong baru 30,54%. Husni Leng selengkapnya melaporkan.
7: Pemerintah Kota Sorong mencatat realisasi penyerapan anggaran hingga pertengahan tahun 2026 baru mencapai 30,54% dari total APBD yang ditetapkan. Angka tersebut dinilai masih rendah mengingat sisa waktu pelaksanaan program dan kegiatan tinggal 6 bulan ke depan. Demikian disampaikan PLT Sekretaris Daerah Kota Sorong, Rudi Laku, saat memimpin apel pagi di lingkungan Pemerintah Kota Sorong Senin 15 Juni 2026. Dari laporan tersebut, Rudi Laku meminta seluruh OPD segera mengerjakan ketertinggalan agar target pembangunan dan pelayanan publik tidak terhambat. Rudi menegaskan agar kegiatan fisik segera dilakukan dikarenakan penyerapan anggaran yang paling besar ada pada kegiatan fisik.
8: Untuk pimpinan OPD, ini kita sudah masuk bulan ke-6 atau pertengahan tahun, tapi laporan dari BPKD penyerapan anggaran kita baru 30,54%. Itu berarti bahwa kita tertinggal dalam penyerapan anggaran di pemerintah Kota Sorong. Nah, untuk itu kami berharap pimpinan OPD untuk memperhatikan penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. Artinya bahwa kalau memang kegiatan itu sudah bisa dilaksanakan dan bisa dibayar, lakukan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan ditunda-tunda, jangan ditahan-tahan.
7: Evaluasi akan terus dilakukan sebab penyerapan anggaran di setiap daerah dipantau langsung oleh Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan. Maka penyerapan anggaran harus menjadi perhatian. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Leng melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, canangkan sensus ekonomi 2026, Bupati Orideko harap BPS hasilkan data lengkap dan akurat terkait kondisi ekonomi Raja Ampat.
9: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burda memimpin pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar di Aula Wayak Kompleks Kantor Bupati Senin 15 Juni 2026. Sensus ekonomi tahun ini akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Dalam arahannya, Bupati meminta seluruh pimpinan perangkat daerah, kepala distrik, lurah, kepala kampung, hingga ketua RT dan ketua RW untuk membantu petugas sensus dalam melaksanakan tugas di wilayah masing-masing. Pastikan bahwa tidak ada wilayah yang terlewat, tidak ada usaha yang tidak terdata, dan tidak ada hambatan yang mengganggu proses pendataan di lapangan. Menurut Bupati, sensus ekonomi merupakan langkah penting dan strategis dalam menyediakan data yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kondisi perekonomian daerah. Pembangunan yang efektif dan tepat sasaran hanya dapat terwujud apabila didukung oleh data yang berkualitas. Kabupaten Raja Ampat, menurut Bupati, mempunyai potensi besar, khususnya di sektor pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif. Untuk itu, pemerintah membutuhkan data yang kuat sebagai fondasi dalam mengembangkan potensi tersebut secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.
10: Sensus ekonomi bukanlah hanya milik Badan Pusat Statistik. Sensus ekonomi adalah milik kita bersama. Sensus ekonomi adalah milik pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Sensus ekonomi adalah milik seluruh perangkat daerah. Sensus ekonomi adalah milik masyarakat Kabupaten Raja Ampat. Karena itu, saya mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Keberhasilan sensus ekonomi tahun 2026 akan menjadi keberhasilan kita bersama. Sebaliknya, apabila kita tidak memberikan dukungan yang optimal, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh gambaran ekonomi daerah yang sesungguhnya.
9: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat, Frida Irian Ompusunggu mengatakan, pihaknya menerjunkan sebanyak 95 petugas lapangan pada pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Petugas akan menjangkau seluruh wilayah Raja Ampat guna mendata semua pelaku usaha dan keluarga agar tercatat secara lengkap, akurat, dan sesuai kondisi sebenarnya. Menurut Frida, pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 menjadi sangat penting mengingat potensi ekonomi daerah yang terus berkembang, khususnya khususnya di sektor pariwisata, perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terpercaya menjadi kebutuhan utama agar pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan berkelanjutan. Di Kabupaten Raja Ampat, lanjut Frida, berdasarkan hasil pemutakhiran awal yang telah dilakukan, target pendataan sensus ekonomi tahun 2026 mencapai sekitar 4.419 usaha dan 12.108 keluarga yang tersebar di seluruh wilayah Raja Ampat. Data sensus ekonomi yang dihasilkan nantinya akan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta evaluasi kinerja ekonomi daerah.
11: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur ekonomi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Raja Ampat. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta evaluasi kinerja ekonomi daerah.
9: Pencanangan sensus ekonomi 2026 juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim, Asisten Bidang Pemerintahan Setda Yosep Handi Mirino, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Yayasan Hitah MCP hadirkan SMPIK di belakang UT kilometer 13 Kota Sorong. Selengkapnya disampaikan Dwi Ambar Widyastuti.

0: Yayasan Kitah Muslim Cendikia Papua tahun ini menghadirkan pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama Islam Cendikia SMPIC dengan gedung sekolah sementara di Ruko Belakang Yuti Kilometer 13 Kelurahan Klamana, Kota Sorong. Kaitan dengan hadirnya SMPIC Kota Sorong, Senator DPD RI Hartono saat menggelar silaturahmi sekaligus meninjau kesiapan sistem penerimaan murid baru mengapresiasi gagasan Yayasan Kitah MCP dalam menghadirkan SMPIC. Saat ini, kata Hartono, pembangunan sumber daya manusia dapat dilakukan semua pihak, tidak hanya pemerintah, karena hadirnya SMPIC ini akan membantu pemerintah dalam menyiapkan generasi muda atau SDM yang unggul. Ketua Dewan Pembina Yayasan Kitah MCP, Samsi Rabo, mengatasnamakan Yayasan Kitah MCP ini lahir dari ide alumni keluarga besar pelajar Islam Indonesia yang selama ini sudah berkontribusi dalam dunia pendidikan melalui kegiatan PII di berbagai jenjang.
1: Dan itulah PII, itu yang perlu kita respori sebagai senior-senior, terutama Bang Mahdi yang punya pengalaman yang luar biasa, Bang Dhani, kemudian dengan terpau menjadi Ketua DPD RI. Coba kita respori diskusi ringan dan ngopi bareng sambil makan pisang goreng yang ada ini kan sebuah ide dan pendaftaran itu sudah dibuka dan mudah-mudahan insya Allah dalam tahun ini kita kalau menentang ada kekurangan-kekurangan tapi karena sebuah keputusan yang sudah diambil dan sudah memiliki legalitas formal maka kita semua memberikan support dan jalan sambil kita dinaik pelan-pelan.
0: Saat ini SMPIC telah membuka SPMB tahun ajaran 2026-2027. Titik fokus pembinaan SMPIC dengan mengambil konsep Kola Full Day, yakni berupa tahfiz Quran, sains dan teknologi, dan kepemimpinan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

Baru saja Anda ikuti berita Sorong Malam pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya sampai dengan saat ini. Sudah pukul 19 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Salam hangat dari kami yang bertugas saat ini.

Terdengar ribuan warga Kabupaten Sorong memadati alun-alun Aimas pada hari Selasa 16 Juni 2026 untuk mengikuti kegiatan Jalan Sehat dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang digelar oleh Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sorong tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Acara secara resmi dilepas oleh Wakil Bupati Sorong, Ahmad Sutejo, yang ditandai dengan pengibaran bendera PHBI di garis start alun-alun Aimas. Untuk menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan, panitia bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas, Satlantas Polres Sorong, yang melakukan pengawalan sepanjang rute jalan sehat. Melalui semangat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, masyarakat Kabupaten Sorong diharapkan terus memperkuat sinergi dalam membangun daerah, menjaga kerukunan serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dan acara ditutup dengan pengundian door prize yang berlangsung meriah pendengar di alun-alun Aimas. Demikian dari yang bisa Anda baca di rri.co.id terkait tentang Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, ribuan warga Kabupaten Sorong ikuti jalan sehat.

0: bagian tak sempurna dari Once Michael yang bawa kita di pukul 19 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, berikut kami sampaikan rilis panggilan ditujukan kepada Feby Surijani Basir binti Rumkam Basir NIK. Mohon maaf ya Basir. Dan tempat dan tanggal lahir Saparua 10 Februari 1989. Pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman di Jalan Negeri Batu Merah RT 006 RW 006 Kelurahan Negeri Batu Merah, Kelurahan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sorong pada hari Rabu 24 Oktober 2026. Sekali lagi, Rabu tanggal 24 Oktober 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Agama Sorong, Jalan Pahlawan nomor 3 Kelurahan Remuk Utara Kota Sorong. Untuk didengar keterangannya sehubungan dengan adanya gugatan cerai talak dengan nomor 164/PDT.G/2026/PA.Sorong bernama Fahrudin Aziz bin Abdul Aziz sebagai termohon melawan, kami ulangi, sebagai pemohon melawan Feby Surijani Basir binti Rumkam Basir sebagai termohon. Demikian diperhatikan, untuk diperhatikan dan dilaksanakan.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Dengan setiap tanggal 15 Juni, negara-negara di kawasan Asia Tenggara memperingati Hari Demam Berdarah ASEAN atau ASEAN Dengue Day. Peringatan ini pendengar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya demam berdarah dengue serta pentingnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang masih menjadi ancaman kesehatan di berbagai negara ASEAN. Nah, demam berdarah dengue ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, Aedes albopictus. Ya, penyakit ini makin dan banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Nah, kondisi iklim yang hangat dan curah hujan yang tinggi ini membuat nyamuk membawa virus dengue dapat berkembang biak dengan cepat. Waspada nih jika Anda mulai merasakan gejala demam berdarah yang bisa diawali dengan demam tinggi ya, mendadak yang berlangsung selama beberapa hari. Penderita juga mengalami sakit kepala, nyeri otot dan sendi, mual, muntah, serta muncul ruam pada kulit. Nah, pada kasus yang lebih berat, DBD dapat menyebabkan pendarahan, syok, bahkan mengancam jiwa apabila tidak mendapat penanganan medis yang tepat, pendengar. Nah, peringati Hari Demam Berdarah ASEAN ini menjadi momentum penting untuk mengingatkan masyarakat bahwa pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam menghadapi penyakit ini. Nah, salah satu cara yang paling dikenal dalam adalah ada dengan menerapkan gerakan 3M, menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, dan mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Selain itu, masyarakat yang juga dianjurkan untuk menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan obat anti nyamuk jika diperlukan, memasang kawat kasa pada ventilasi rumah, serta menghindari genangan air yang dapat menjadi sarang nyamuk. Upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kesehatan, tapi juga membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Di kawasan ASEAN, kerjasama antar negara terus dilakukan untuk meningkatkan pengendalian penyakit dengue ini melalui edukasi, penelitian, serta pertukaran informasi terkait pencegahan dan penanganan DBD. Bagaimana menurut Anda? Yuk, selengkapnya dibaca ya di rri.co.id.

0: 하짐! 하짐!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
4: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
3: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
4: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

0: Terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Ini Joe Flyso featuring Junior Arif ya, lagunya judulnya Bersamamu. Untuk menemani Anda semua pendengar yang masih terus bersama kami di malam hari ini, selamat menikmati malamnya. Di sebagian tempat masih gerimis, ya rintik-rintik. Ada juga kan sudah hujan deras kah? Selamat menikmati cuaca yang ada ya, karena dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan di hari ini, di hari libur, saatnya waktunya untuk istirahat. Habis makan malam terus istirahat bersama keluarga. Tapi ingat, besok yang punya schedule untuk upacara, jangan lupa di prepare pakai baju korpri ya. Kemudian pasang alarm supaya besok bangun lebih awal. Untuk angkasawan-angkasawati diingatkan besok pagi upacara bendera. Pukul 7.30 pagi udah mulai. Jadi sebelumnya udah selesai, udah segera harus ke kantor ya. Jangan sampai telat. Yuh, pagar dikunci ya. Oke, dan untuk Anda juga yang akan melewati jalan ke depan RRI juga pastinya, yang mau mengikuti upacara atau kegiatan lainnya dan tidak ingin terlambat, apalagi ke bandara, ingat selalu bahwa pukul 7.30 depan RRI itu sudah mulai, di RRI sudah mulai upacara dan pasti diawali dengan pengibaran bendera merah putih. Jadi untuk Anda yang mau buru-buru, sebaiknya di jam tersebut bisa ambil alternatif jalan bawah ya, di jalan baru ataupun juga lebih awal perginya, jangan sampai terjebak. Karena pada saat upacara bendera, kendaraan harus dihentikan ikut turut menghormati bendera merah putih yang berkibar di halaman kantor RRI Sorong ya. Demikian informasi yang kami bagikan untuk Anda pendengar. Dan jangan lupa setelah ini di pukul 8 atau pukul 20 malam ini bisa Anda ikuti Sandiwara Radio produksi RRI Pontianak dengan judul Benang Yang Tak Boleh Putus.

0: Banang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau kerewa, dia pun putus. Hah, tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndaan berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalakan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah.

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapain lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar. Ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
2: Au, Wan. Mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
1: Apa katamu? Jual pola. Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya, Wan. Tapi nanti Wan akan menyesal ya.
1: Ya, anak nak kesal.
2: Wan egois. Wan lebih sayang sama kayu-kayu itu daripada masa depanku.

0: kenapa Nevan keras kepala. Hanya karena alat tulen ini.
1: Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nevan. Motifnya, tengahnya rusak.
2: Dahwan padahkan. Mun hatimu lagi risau. Kau ndak bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nek, Wan.
2: Dah, duduk situ, Din. Mate, Wan. Memang dah rabun, Din. Wan ndak bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu orang-orang kote dan daan suke make kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang di

0: Florine, écoutez, tac-tac, tiens ton nom.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan emak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

Pendengar, pola hidup sehari-hari memiliki peran besar dalam membantu penderita diabetes menjaga kadar gula darah tetap stabil. Para ahli kesehatan menilai bahwa pengaturan pola makan, aktivitas fisik, dan istirahat yang cukup dapat membantu mengurangi resiko komplikasi akibat tingginya kadar gula darah. Kadar gula yang tidak terkontrol dapat memicu berbagai keluhan seperti mudah lelah, sering merasa haus, sering buang air kecil, hingga penglihatan yang menjadi kabur. Karena itu penderita diabetes dianjurkan mengurangi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, membatasi porsi makan, serta memilih makanan kaya serat seperti sayuran, buah, kacang-kacangan, dan oats. Selain memperhatikan asupan makanan, aktivitas fisik juga menjadi langkah penting ya. Olahraga rutin seperti jalan kaki, bersepeda, atau berenang dapat membantu tubuh menggunakan gula darah sebagai sumber energi. Menjaga berat badan ideal juga dan memperbanyak minum air putih juga dinilai efektif ya untuk mendukung pengendalian kadar gula dalam tubuh. Tak kalah pentingnya, tidur yang cukup dan pola makan yang teratur. Ini dapat membantu kerja hormon insulin tetap optimal. Nah, pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia menekankan bahwa kombinasi pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang baik merupakan kunci utama dalam mengelola diabetes serta mencegah komplikasi jangka panjang. Nah, selengkapnya bisa Anda baca cara sederhana menjaga gula darah tetap stabil. Ayo sama-sama kita mulai disiplin ya untuk menjaga kesehatan diri lewat mengurangi makanan dan minuman yang manis ya. Tapi enggak tidak untuk yang manis-manis ya. Untuk orang yang senyumnya manis. Oke, pendengar, demikian informasi yang kami sampaikan untuk Anda. Jadi silakan dibaca aneka informasi apapun ada di rri.co.id.

0: yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kok bingung-bingung, Kak? Kok pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

Saat ini sudah di pukul 20:26 waktu Indonesia Timur pendengar, dan selamat menikmati aktivitas Anda di hari ini ya. Yang lagi berkendara, hati-hati di jalan, nikmati perjalanan Anda dan tiba dengan selamat, harapan kami. Pendengar, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi melepas 342 anggota kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Papua Barat Daya yang akan mengikuti Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Pelepasan berlangsung di IMAS Convention Center Kabupaten Sorong Selasa 16 Juni 2026 ya, hari ini ya pendengar. Kontingen yang terdiri dari peserta dan ofisial tersebut memiliki mewakili Papua Barat Daya pada 12 kategori lomba dalam ajang Pesparawi tahun ini pendengar, yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 28 Juni 2026. Kegiatan nasional tersebut mengusung tema Harmoni Pujian Satukan Bangsa dan ikuti kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu mengingatkan seluruh peserta agar memaknai keikutsertaan dalam Pesparawi sebagai sarana pelayanan dan pujian kepada Tuhan. Menurutnya, prestasi yang diraih dalam perlombaan merupakan hasil dari kerja keras dan penyertaan Tuhan, namun bukan menjadi tujuan utama. Yang paling utama adalah bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Suara itu penting, tapi bukan tujuan utama. Kalau Tuhan berkenan dan kita memberikan yang terbaik, maka prestasi akan mengikuti. Demikian dikatakan oleh Elisa Kambu. Selain itu pendengar, Gubernur juga meminta seluruh anggota kontingen menjaga kesehatan selama mengikuti rangkaian kegiatan di Manokwari. Ia menilai kondisi fisik yang baik dan mendukung peserta dalam menampilkan kemampuan terbaik pada setiap kategori yang diikuti. Elisa Kambu turut mengingatkan pentingnya disiplin, kekompakan, dan kerja sama tim selama berada di daerah penyelenggara. Menurutnya, seluruh peserta tidak hanya membawa nama pribadi dan gereja, tapi juga nama baik Papua Barat Daya di tingkat nasional. Jaga kesehatan, jaga kekompakan, disiplin dalam setiap kegiatan, dan tunjukkan bahwa Papua Barat Daya hadir dengan semangat persaudaraan dan pelayanan. Semangat ya untuk kontingen Papua Barat Daya. Bapak Gubernur dan jajarannya, terima kasih untuk dukungan yang luar biasa bagi kontingen Pesparawi Papua Barat Daya tahun 2026.

Cantik Itu Luka merupakan novel karya Eka Kurniawan yang diterbitkan di tahun 2002. Novel ini menggambarkan kehidupan di sebuah desa kecil di Indonesia serta kompleksitas hubungan antara karakter-karakternya. Melalui narasinya, Eka Kurniawan menyajikan kritik sosial terhadap berbagai aspek masyarakat Indonesia termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Ia menggambarkan ketidaksetaraan sosial, korupsi, dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Novel ini mengeksplorasi keberagaman dan kompleksitas manusia melalui karakter-karakternya yang beragam. Setiap karakter memiliki latar belakang dan perjalanan hidup yang unik, yang memperkaya cerita dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang manusia. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjuangan perempuan dalam menghadapi patriarki dan penindasan gender. Eka Kurniawan menggambarkan karakter-karakter perempuan yang kuat dan kompleks, yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tengah-tengah lingkungan yang tidak ramah. Penulis menggabungkan elemen-elemen realisme dengan unsur-unsur mitologis dan magis dalam cerita. Hal inilah yang menciptakan suasana yang unik dan memberikan dimensi tambahan pada narasi. Novel ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara cinta dan kekerasan, baik dalam hubungan personal maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Eka Kurniawan menghadirkan narasi yang membingungkan antara keindahan dan kebrutalan. Melalui penggambaran sejarah dan budaya Indonesia, penulis menunjukkan pandangan kritis terhadap masa lalu dan masa kini. Ia menyoroti ketidaksempurnaan dan kontradiksi dalam narasi resmi tentang sejarah dan identitas sosial. Eka Kurniawan menggunakan bahasa yang kaya dan imajinatif, serta gaya naratif yang dinamis dan mengalir, ini menciptakan pengalaman membaca yang mendalam dan menggugah. Buku Cantik Itu Luka adalah karya yang menarik dan kompleks, yang mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan dan masyarakat Indonesia dengan sudut pandang yang kritis dan imajinatif.

imam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

akan melakukan apa saja untuk cinta ya. Pendengar, masyarakat di Palu, Sulawesi Tengah diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada hari Selasa ya. Hari ini 16 Juni 2026 pukul 10:27 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, pendengar, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun gempa bumi magnitudo 6,7 ini membuat panik warga dan pasien di Rumah Sakit Samaritan, Kota Palu, hingga berhamburan keluar dan diinformasikan bahwa tidak berpotensi tsunami. Demikian disampaikan oleh BMKG dalam keterangan persnya dalam akun WhatsApp channel Selasa 16 Juni 2026.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

merupakan lagu kolaborasi dari Kenny Rogers dan juga bestinya Dolly Parton, You Can't Make Old Friends. Spesial untuk sahabat-sahabat Anda di malam hari ini yang lagi dengerin Pro 1 sama-sama ya. Untuk melengkapi pertemuan kita, kayaknya cocok deh dari country ke keroncong ya. Lusikus Endang, kembaran saya, Sampul Surat.

Pendengar, semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di malam hari ini ya. Dan pilihkan juga informasi-informasinya. Pak Yongki Usmani dan keluarga semoga terhibur. Ibu Mary Sipahelut dan keluarga semoga terhibur selalu. Bapak Abu Wati Helu juga dan keluarga ya. Sehat-sehat selalu, semoga terhibur.

0: Demikian Lucy Kus Endang dengan sampul surah. Sampai di sini dulu, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
3: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan

0: Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
1: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
0: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan panda bond tersebut. Panda bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan panda bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pasca goncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
4: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas cepat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
5: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersenjata oleh BPBD seperti itu.
3: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anuttapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.

0: Kita awali info aja dari Tanah Suci, di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
2: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca stroke, kita konsultan ke dokter saraf.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Daren. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
4: Karena udah sekian lama berusaha dengan keluarga, udah kita lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di rumah. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi Nah, kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
3: Diketahui secara keseluruhan, jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
5: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
6: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan itu siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci. Kalau di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan, jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
5: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
7: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji sama anu sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
5: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
9: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
10: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
9: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
10: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
9: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
10: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
11: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
10: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
9: Pemerintah Indonesia.
10: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Indonesia hadir dan...
0: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporan yang bersama dengan Nur Diansyah.
12: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
13: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
12: Masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
13: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media Center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
14: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini, semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
13: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Jason Sam Tompkins dengan lagunya Body to Body. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah Sulawesi di malam hari ini, pendengar ya. Dalam pesona budaya Indonesia sebelum Anda mengikuti ruang rindu.

sude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

Selamat malam for Anda semua, for orang semua yang ada monitor malam hari ini. Dapat ingat mana adol kalau dengar lagu ini, Kang? Apa kabar untuk kakak Winner dan keluarga di seputaran Malibela? Selamat malam, selamat istirahat. Tak lupa juga selamat malam buat Kak Isye dan keluarga. Selamat malam, selamat istirahat ya di Aimas, Kabupaten Sorong. Kong, tak lupa juga untuk Pak James Roring dan keluarga. Selamat malam, selamat istirahat. For semua kawan Nua dan Manit yang monitor malam hari ini. Semua juga yang berasal dari Gorontalo, dari Sangihe Talaut, dari Bolomong ya, dari mana saja. Burete, Parete juga selamat malam, semoga terima.

Daerah malam hari ini, pendengar, kami informasikan juga bahwa besok ya Pro 1 RRI Sorong akan bergabung dengan program 3 di Jakarta. Tentunya kita akan menyiarkan, kami akan menyiarkan partai Prancis versus Senegal ya di Piala Dunia 2026 ini, pendengar, dan di pukul 8 pagi. Sekali lagi di pukul 2 waktu Indonesia Barat, tepatnya kalau di Sorong ya di pukul 4 ya waktu pagi, Prancis versus Senegal. Kemudian juga kami menyiarkan pertandingan di pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, Argentina versus Aljazair. Partai seru nih pendengar ya, jadi mesti disiap-siapin cemilannya untuk menyaksikan pertandingan di pagi nanti. Mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini, pendengar, dengan Arang Tampurung. Kita jumpa lagi di lain waktu. Oke, kalau Arang Tampurungnya saya mau ganti dengan Balolipa. Mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini, pendengar. Dan selanjutnya ada Ruang Rindu.

0: duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi yang pernah mengisi ruang-ruang rindu. Selamat mendengarkan.
1: Ada gemerisik angin di balik jendela, seperti bisikanmu yang tertinggal di udara. Aku melipat sepi menjadi lembar-lembar cerita tentang sebuah nama yang tak lelah ku ajak menyapa. Selamat malam, kita jumpa lagi di dalam acara Ruang Rindu malam hari ini. Aduh, kangen banget ya. Sudah berapa lama ya kita gak ketemu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jadi kita bisa happy dengan lagu pilihan malam hari ini ya pendengar. Dengan lagu-lagu pilihan Indonesia mancanegara 60-an. Bernostalgiaan lah kita ya. Oke. Silakan untuk Anda yang mau bergabung malam ini, ditunggu di 324-222, juga di 0812-3868-8703. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Ops, ya halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ya, halo, selamat malam.
1: Malam, Ruang Rindu.
2: Malam, Kak Lucy, apa kabar?
1: Baik, puji Tuhan, Puja. Puja, gimana kabar?
2: Aduh, baik juga, puji Tuhan.
1: Puji Tuhan, silakan.
2: Kak Lucy, lagu apa, Kak?
1: Oh, lagu-lagunya, sorry. Ada Kopi Susu, Emilia Contessa. Pinta dalam Titah, Prambors.
2: Tidak, lanjut.
1: Oke, okay. Pelangi dari Krisye, Rinai Hujan, Bornok Hutauruk, Gadis di Lembah Sunyi, Black Brothers, Melati, Tina Roy, Ku Menanti, Kus Plus, kemudian Ingin Kembali, Ernie Johan, Renjana, Grey Simon, Harmoni Kehidupan, Denok Wahyudi, silakan.
2: Gadis di Lembah Sunyi, tapi tadi Kus Plus itu lagunya apa judulnya?
1: Ku Menanti.
2: Ayo, Gadis di Lembah Sunyi saja.
1: Saya kira kamu menanti.
2: Aduh. Lagu ini spesial buat Kak Lucy yang lagi bertugas. Suka selalu. Saya juga baru pulang dinas ini, Kak.
1: Oh ya, oke, okay, semangat.
2: Iya, lanjut juga buat Ibu Ana, Salam Manis, buat Pak Ari Yudhistira, buat Pak Rete, Ibu Rete, Bu Hartini, Bu Ida, Ibu Farida, buat Pak Luhut, Pak Willy di Jepang, Pak Alan di Ternate, Pak Otis, buat Pak Riki, Pak Willy, Pak Jeffrey, buat Pak Nasrun, buat Pak Fendi di Balikpapan, pokoknya untuk semuanya saja tempat terkecuali. Buat Bunda Ima, Bunda Natalia juga salam manis, Bu Wigati juga salam manis, oke baik. Buat Kak Lucy, terima kasih dan selamat malam.
1: Hai, dadah, bye-bye, makasih Puja. Sudah bergabung malam.

0: kehidupan. Ayo, kakak puja selewat. Iyo.
1: Iyo.
0: Kak Puja, salam balik. Itu Ibu Artini, Bu Farida, Ibu Natalia, terus Pak Henry Aimal, Bu Bidan Louis, Bang Dani, Bang Dai, terus apa lagi ya? Pak Nasru, Pak Andi Yudhistira, terus Pak Benny Jo Manado, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Bang Ala, terus Pak Pendi, Pak Jumadi, terus Bu Rete, Bapak Rete, terus apa lagi ya? Semua sudah.
1: Siapa?
0: Pak Jepri Haurisa, Pak Putra Tengah, Pak Pendi. Semua sudah. Tanpa terkecuali salam kompak selalu. Kakak Lucy tidak ada. Ini kan hari Rabu, biasanya berjaringan ini enggak ada.
1: Ini hari apa? Selasa.
0: Ini hari apa,
1: Selasa.
0: Ini hari Selasa.
1: Apa saya yang salah ya?
0: Iya kan, padahal tadi suruh ambil basar baru. Ya tolong, ini ampun. Lupa karena ikut gerak ini jalan santai sama ambil basar tuh.
1: Oh iya, aduh sibuk sekali ya di Aimas ya.
0: Iya, jadi lupa hari. Aduh, ini kalau Bang Luhut ada dengar ini dia poyoin saya ini.
1: Sudah tidak apa-apa, yang penting bukan saya yang salah toh.
0: Iya tuh.
1: Ampun nih, kalau saya yang salah sudah habis sudah.
0: Bagaimana katanya Ibu Ana ini tidak lihat hari lagi, tidak ingat hari lagi. Iya, saking sibuknya kah, Pak?
1: Hai. Oke, baik.
0: Terima kasih
1: Bu Ana, makasih. Dadah, bye bye.
0: Ya, dadah, bye bye.
1: Terima kasih Bu Ana. Mana nih? Halo. Ya, maaf ya kelamaan ya. Oke, silakan dicoba lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
1: Aduh. Pak Fendi, semangat sedikit kah? Semangat, ayo. Coba.
2: Halo.
1: Yuk, Pak Fendi. Pak Fendi masih di Balikpapan kah?
2: Iya, nanti November.
1: Oh iya, baik. Yang penting sehat-sehat ya Pak Fendi. Pak Fendi mau dengar lagu apa?
2: Lagu apa?
1: Ada Emilia Contessa, Kopi Susu.
2: Emilia Contessa.
1: Itu sudah, oke baik, silakan.
2: Untuk Puja, Wartini, Wana, Parete, Burete, Bidang Luis, Pak Yeri, Pak Otis, Uci Ayu di Siram. Oke, buat malam.
1: Terima kasih Pak Fendi, selamat malam. Kita langsung dengar lagunya sudah ya, karena sudah 3 penelpon ya. Anda selalu saya akan kembali lagi. Bu Farida mohon maaf, Pak Jerry mohon maaf, saya akan kembali lagi ya.

0: Oke, kita lanjutkan lagi Ruang Rindu malam ini. Dan terima kasih ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bergabung bersama kami malam ini. Ade Puja, makasih lagu Black Brothers-nya. Aduh, keren banget ya pilihannya ya. Dan juga Bu Ana, Denok Wahyudinya siap. Pak Fendi nanti nyusul, Emilia Contessa, Kang Rahman, dan Pak Jerry yang pilih lagunya Kus Plus ya. Oke, siap mengudara nanti ya. Saya coba dulu, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Oh, sorry ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bu Wigati.
1: Apa kabar ini? Ini Kak siapa?
0: Lucy.
1: Kak Lucy, ya ampun, apa kabar Kak Lucy? Baik,
0: puji Tuhan, Bu Wigati, gimana kabarnya?
1: Ah, baik juga, sehat juga. Ini baru beberapa ya, hampir 2 minggu ya baru mulai masuk musim kemarau.
0: Oh, di sana ya?
1: Iya.
0: Pasti kalau malam itu hawanya dingin, besoknya panas.
1: Kalau panas enggak, dingin di sini, super dingin.
0: Oh ya, super kan dingin ya. Oh bukan. Kalau siang gitu loh. Siang anu juga ya. Di Wonosobo dingin ya.
1: Dingin. Mata kalau di bawah matahari enggak maksimal, jadi cuma hangat sedikit di kulit ya. Tapi
0: malam itu dingin kan. Ini,
1: masuk rumah dingin siang. Oh, iya. Waduh. Pokoknya seperti dalam kulkas, Kak Lisa.
0: Lucy, Bu Wigati.
1: Kak Lucy.
0: Wah, kalau gitu.
1: Aduh. Kak Lucy.
0: Iya, Bu Wigati. Aku mesti main ke Wonosobo kalau gitu kayaknya. Mesti berkunjung ke Wonosobo.
1: Iya. Lagi view-nya lagi bagus sekali nih, Juli Agustus. Lihat salju ke sini dah.
0: Panas gitu ya. Cuacanya cantik.
1: Enggak ada panas. Enggak ada panas.
0: Aduh, malah enggak anu ya. Aku malah enggak connect ya, Bu Wigati. BTW, Bu Wigati mau pilih lagu apa nih?
1: Oh iya, saya sampai lupa. Keasikan ngobrol lagunya Emilia Contessa.
0: Oke, ikutan sama Pak Fendi kalau gitu. Pas dingin-dingin, minum kopi susu.
1: Dingin-dingin, sama pisang goreng.
0: Ayo, pas pisangnya, pas susunya.
1: Iya, betul. Oke,
0: silakan.
1: Salamnya buat. Semuanya saja ya. Iya. Ini jadi lama. Mohon maaf. Buat semuanya saja salam sehat, salam bahagia. Siap. Ya, untuk semuanya saja. Maaf ya, Kak.
0: Iya, nggak apa-apa. Beda I sama maaf. U ya.
1: Jadi ketawa ini. Oke, terima kasih, dilanjut Kak Lucy. Makasih, selamat
0: Bu malam. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat
0: malam. Iya, dengan Pak siapa nih?
2: Om Joko.
0: Oh, Om Joko. Om Joko di kilo 9. 9 kilo 7.
2: Kilo 7.
0: Betul, kilo 7 gunung.
2: Salam buat Pak Widi, lagu apa sih?
0: Oh iya, Pak Widi di Tokyo ya. Iya. Baik.
2: Kan ke lagu Ernie Johan punya.
0: Boleh, Ernie Johan, iya. Ingin kembali.
2: Untuk Pak Widi dan keluarga di Tokyo, selamat malam. Selamat hari. Dengar lagu ini semoga terhibur. Dan semua-semua yang ada di jalur ini, selamat malam, salam jumpa semua.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Makasih, Pak. Ya, Om Joko, makasih. Selamat malam. Kita langsung dengerin lagunya dulu ya. Nanti gak keputar-putar lagi lagunya ya. Kopi Susu, Bu Wigati, dan juga ada Pak Fendi, Emilia Contessa. Lagunya Bu Ana lewat.

0: Sosok Wahyudi mulai dikenal masyarakat saat menyanyikan lagu Dalam Kelembutan Pagi karya Tejo Baskoro sebagai salah satu finalis dalam Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors Rasi Sonia. 1977 dan lagu berirama Bosas ini Denok berduet dengan Yoki Supro Suryo Prajoyo atau Prayogo ya. Timbre dan karakter suasana Denok Wahyudi memang terasa elegan, artikulasi dan praseringnya jelas. Ya, saat itu Denok pun tampil atau terampil menempatkan vibrasi saat bersenandung. Nampaknya Denok memang terampil dalam menginterpretasikan lagu yang dinyanyikannya ya. Dan tadi Anda sudah dengarkan suara dari Denok Wahyudi. Terima kasih untuk Anda yang sudah memilih lagunya Denok Wahyudi, Bu Ana, makasih ya. Dan selanjutnya ada lagunya Kang Rahman dan Pak Jerry, Ayo Ditunggu, 324-222, juga di 0812-3868-8703. Bu Hartini, selamat malam. Gimana kabar? Sampai saat ini saya belum dengar suaranya Bu Hartini. Sehat-sehat selalu ya. Dan kemudian Pak Jerry, sehat-sehat selalu. Silakan ditunggu. Kang Rahman, ditunggu juga. Yuk telepon Pak Yongki Usmani dan keluarga juga di kilometer 7 Gunung. Selamat malam, selamat istirahat. Mbak Tika, Mas Joko yang ada di kilometer 7 Gunung, selamat istirahat ya. Jangan lupa besok upacara. Yuk, halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam kembali Mbak Lucy. Semoga Mbak Lucy selalu sehat berserta keluarga tercinta ya.
0: Amin, amin. Terima kasih Pak Andi Yudhistira yang baik hati dan tidak
1: dan
0: sombong.
1: Tidak es.
0: Teler. Es tombong.
1: Halo.
0: Pak, gimana Pak kabarnya?
1: Kok hilang suaranya nih Mbak.
0: Oh, masih stabil toh. Halo. Gimana? Yang sekarang bisa dengar enggak?
1: Halo Mbak Lucy.
0: Halo Pak Andi.
1: Ya. Tadi sempat hilang suaranya Mbak Lucy.
0: Wah, itu.
1: Halo Mbak Lucy.
0: Ya, hilang lagi Pak.
1: Nah ya sudah agak hampir,
0: ya baik, hampir kemakan mic-nya nih Pak.
1: Waduh. Jangan sebegitunya Mbak Lucy, karena saya
0: harus dekat-dekat. Harus dekat-dekat ini Pak supaya Pak Andi Yudhistira bisa dengar suara saya.
1: Iya, mungkin karena jauh ini ya.
0: Iya.
1: Jadi komunikasi agak terganggu Mbak Lucy.
0: Betul, mungkin cuaca kah gitu, angin kah gitu.
1: Iya. Tapi menurut saya cuaca bagus-bagus saja, apalagi suasana World Cup gitu.
0: Hai, bikin yang begadang. Halo? Iya, betul. World Cup ini ya. Apalagi besok ya.
1: Iya, nanti dini hari ini ya. Ini yang jelas favorit semua ini Mbak Lucy.
0: Iya, betul.
1: Ada Prancis lawan Senegal, ada juga Argentina.
0: Iya. Jadi ntar sempat tidur sebentar untuk nonton persiapan Argentina ya.
1: Sepertinya sudah nggak tidur ini Mbak Lucy.
0: Lanjut kerja soalnya.
1: Iya, sudah nggak tidur lagi gitu. Kalau nanti kalau tidur malah ini lagi nggak bisa menyaksikan gitu Mbak Lucy.
0: Bisa nonton ya.
1: Iya. Okay. Kayaknya ini tim favorit semua ini.
0: Kayaknya setelah Piala Dunia semua mata panda ya.
1: Mbak Lucy.
0: Ya, aku masih di sini.
1: Ini suaranya Mbak Lucy.
0: Apa sih dia? Apa yang salah ini ya? Rupanya. Oke, okay, baik.
1: Ini lagunya Mbak Lucy, tolong disiapin.
0: Siap.
1: Nanti. Kalau boleh, ku mencintaimu dari Becky Tumewu ya.
0: Oh.
1: Kalau boleh, ku mencintaimu dari Becky Tumewu.
0: Kenapa bisa sampai pilih Becky Tumewu? Ini sudah lama sekali sih kita saya nggak dengar suaranya ya.
1: Nah justru itulah makanya ini sudah namanya Ruang Rindu. Nah di sini lah wadahnya gitu Mbak Lucy.
0: Terus kenapa dia nanti munculnya di jam 11?
1: Itu sudah berarti istilahnya sudah ini Mbak Lucy, sudah waktunya gitu.
0: Emang ini ranahnya Pro 1. Iya. Judulnya apa tadi? Bila?
1: Kalau boleh ku mencintaimu.
0: Oh, ya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Ini langsung aku langsung inget ini jadinya Bubi dan Louis sudah narik sarung tiga ini jam segini. Halo.
1: Jadi, ya halo, Mbak ya. Lucy. Suaranya ini timbul tenggelam lagi nih, waduh, ya, sangat disayangkan ini.
0: Ya.
1: Mbak Lucy.
0: Ini cuaca nih yang salah bukan saya ya. Saya dari tadi di atas terus nih.
1: Ditonton kok, ditonton.
0: Ditonton, oke, okay, siap. Oke, okay, salamnya ayo. Ya,
1: lagunya dibingkiskan buat yang merasa dan dirasa.
0: Ya, rasa-rasa Jo. Ya,
1: tadi ada siapa-siapa aja nih yang sudah ini.
0: Ada berarti. Puja, Bu Ana.
1: Oh ya, ya.
0: Pak Fendi.
1: Salam sehat semuanya. Ya, ya salam sehat semuanya, termasuk juga Ibu Bujang Wis ya.
0: Betul.
1: Dan Pak Rete, sekeluarga.
0: Ya.
1: Dan semuanya dan juga selamat satu Muharram ya.
0: Ya betul tahun baru satu Muharram.
1: Tahun baru Islam gitu. Semoga yang kebiasaan buruk bisa jadi baik.
0: Amin.
1: Dan semoga juga kondisi negeri kita aman dan makmur sejahtera.
0: Ya.
1: Ya itu berarti ya.
0: Dan dijauhkan dari imbas dari perang yang di sono ya karena kita lagi ya. Perang dunia. Bola maksudnya perang bola. Woyuh, tiap sore sini kita pawai mulu gitu. Tanpa dikomando.
1: Ya itulah istilahnya antusiasnya sekarang ini. Welcome ini berarti ya. Sebagai sebenarnya sebagai wadah pemersatu satu juga.
0: Gitu.
1: Dari beberapa etnis. Nah semuanya di sinilah sayangnya timnas kita belum sempat berlaga gitu ya.
0: Betul, padahal udah banyak nih ya.
1: Insya Allah di tahun 2030 mendatang.
0: Amin.
1: Ya timnas kita udah bisa berlaga gitu.
0: Formatnya tetap ya formatnya ya. Formatnya tetap cari pemain muda yang dari apa nih? Yang Indo-Indo ya.
1: Iya, kalau masih istilahnya yang terpenting ini Mbak Lucy, kalau saya cermati gitu ya. Yang penting federasi kita nih dalam hal ini PSSI tidak istilahnya gonta-ganti kepelatihan
0: ya,
1: itu ya. Nah itu jadi sebenarnya di era Sintayong tuh bagus itu, cuman ya kendala hanya bahasa aja.
0: Kan nggak masalah jadinya, kan selama ini udah ya bagus kan nggak masalah ya
1: kan ada juga penerjemahnya itu ya, kan daripada ini paper clever jelas-jelas ini waduh sangat istilahnya tidak memuaskan gitu ya. Karena ya, kesalahannya juga kenapa waktu paper clever melatih tidak didampingi pelatih lokal gitu biar beda seperti Sintayong didampingi oleh Novarianto gitu.
0: Betul.
1: Mbak Lucy
0: iya
1: tapi insya Allah di era kepelatihan John Herdman ini timnas kita kedepannya semakin ini gitu menjanjikan lah gitu ya namanya kualitas permainan gitu yang sesuai dengan aspirasi kita semua gitu atau sesuai dengan ekspektasi kita selama ini Mbak Lucy.
0: Baik. Terima kasih kita ngomongin
1: ya, saya kira itu Mbak Lucy ya.
0: Makasih ya.
1: Terima kasih Pandi. Waktunya.
0: Ya, siap. Back to Mewu ya. See you. Bye-bye. Makasih.
1: Bye.
0: Ya, Pak Andi Yudhistira. Ayo, silakan. Bu Artini mana Bu Artini? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Ayo.
2: Ayo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Nah, itu. Ini aku baru dengar suaranya loh.
2: Masa baru dengar?
0: Iya.
2: Kalau begitu kenalan aja dulu kita.
0: Siapakah namamu?
2: Saya dengan Bang Dewi dari Kapan. Kamu siapa?
0: aku dirimu.
2: Oh,
0: ini dengan Lucy. Iya, Bang Luhut. Beberapa kali saya dinas tuh kemarin terakhir-terakhir tuh gak pernah dengar suaranya Bang Luhut. Kok di mana? Bang Luhut. Halo.
2: Halo, gimana kabar?
0: Iya, bagaimana kabar? Baik, Bang Luhut. Bang Luhut juga gimana kabar?
2: Tuan, kabar-kabar ya di sini.
0: Oke, baik. Mantap kali.
2: Ya, mantap lah.
0: Bang Luhut, silakan. Mau pilih lagu apa ini? Rupanya malam ini kita Indonesia nih. Tapi ketulisnya
2: apa?
0: Oke, ketulisnya mancanegara padahal Indonesia nih semuanya. Ini masih ada Cosplus, Kumenanti, Ernie Johan Ingin Kembali. Terus Prambors Band ke bawah ini belum dipilih nih. Prambors Band Pita, Pinta Dalam Tita, Krisya Pelangi, Bornok Hutauruk, Rinai Hujan, Tina Roy Melati, Gresimon Renjana.
2: Renjana?
0: Iya, Renjana.
2: Yang di atas,
0: ada Krisya Pelangi.
2: Tiba-tiba suara di sini tidak kedengaran.
0: Nah itu tadi Pak Andi juga bilang begitu, suara kok tiba-tiba gak kedengaran.
2: Iya.
0: Nah ini sekarang gimana?
2: Berarti saya menelpon sama yang kakak mata gimana?
0: Jangan ah. kasat telinga, bahaya, bukan ya. Kasat mata.
2: Masuk celi.
0: Awas tuh ada yang nemenin situ tuh, awas tuh di belakang tuh.
2: Berarti gak apa-apa, biar kita ketawa.
0: Nggak usah bersuara deh kalau gitu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Aku nggak takut, takutnya sama kamu.
0: Woi.
2: Itu tadi yang lagunya.
0: Krisya.
2: Yang pertama tadi apa?
0: Ada tadi tuh Cosplus, Kumenanti, Ernie Johan Ingin Kembali. Pinta Dalam Titah Prambors
2: ya,
0: Band.
2: Ya, saja lah, Kumenanti dirimu.
0: Oke, baik.
2: Jadi saya tambahin katanya ya.
0: Enggak usah lah, tunggu-tunggu Kumenanti. Oh, boleh. Itu lagunya juga berarti barengan sama Pak Kang Rahman sama Pak Jerry. Oke. Bang Luhut Cosplus.
2: Iya, oke saja.
0: Boleh.
2: Salamnya lah.
0: Boleh.
2: Salamnya pertama buat Mbak Lutis, nampak juga sampai tuntas dan tetap semangat. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Terus ada juga Bidan Lutis, Buana, Mama Cio, Mama Dua, ada Puja, Bunda Rida, Bunda Kadia, Bunda Ima, Bunda Parete, Parete. Terus Bang Putra Tengah, ada Ines, terus semuanya saja lah, dimanapun berada. Oke, buat Mbak Lutis, nampak bertugas sampai tuntas. Terima kasih.
0: Horas. Terima kasih ya untuk Bang Luhut. Akhirnya bisa kudengar suaramu. Makasih juga Bang Luhut, Pak Andi. Ini dia lagunya Cosplus ya, Bang Luhut, Pak Rahman, Pak Jerry. Semoga terhibur nih.

0: Ya, demikian dari Kus Plus dengan Ku Menanti. Terima kasih untuk Bang Luhut, Pak Jerry, juga Kang Rahman yang sudah request lagunya. Dari Palu ada Ibu Farida. Selamat malam Bu Farida, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Lucy, salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam. Ini di ujung telepon juga di sebelah di belakangnya Bu Farida ada Pak Widi lagi ngantri. Bu Farida silakan, mau pengen dengar lagu.
1: Iya, tunggu Pak Widi ya. Lagunya yang nomor 8. Nomor 8 masih ada ya?
0: 8 itu siapa ya? Ada Prambors.
1: Ya, lupa ya.
0: Ada Ernie Johan, ada Chrisye. Ada Bornok Hutauruk, Tina Roy, Gracie Mon, Chrisye. Oke, baik Chrisye.
1: Iya, Nio, salamnya tadi yang pertama itu ada Mbak Puja ya.
0: Iya.
1: Ada Bu Ana, Bu Hati, Bu Ida, Oma Cio, Bu Widiati, ada Ayu di Masoi sana, Tigur di Jakarta, ada Bang Leman di Lampung, Pak Widi di Tokyo. Ya, terus ada Bang Luhut, ya, ada Pak Ramadan, Jeffrey, Pak Jerry, Mamado, Bu Rete, Pak Rete, tadi ada Pak Deki ya, Pak Deki, terus ada Pak Nasrun dari Palu, ada Bang Yunus ya, ada Pak Ramadan, Bang Leman di Lampung, untuk semua-semuanya ya, karena Pak Widi mau gabung itu di belakang ya, salam sehat untuk semua-semua. Mbak Lucy, terima kasih, selamat malam.
0: Bu Farida, terima kasih. Saya mau ngomong soal kemarin gempa, tapi ya sudah nanti kita ngobrol kapan-kapan ya. Oke, baik, terima kasih, selamat malam. Ada Pak Widi di Tokyo. Pak Widi, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Malusi, apa kabar?
0: Ruang Rindu, baik, puji Tuhan. Pak Widi, gimana kabarnya Pak Widi?
2: Ya, kabarnya baik juga. Ini barusan ada gempa juga sih.
0: Di mana? Di Tokyo?
2: Iya, satu jam, hampir 2 jam yang lalu lah.
0: Ya, kalau Jepang mah dikunjungin mulu sama tapi, si gempa ya.
2: Iya, tapi 55 magnitudonya, tidak ada yang ini.
0: Iya. Kemarin juga Palu 5, ya. Tadi juga baru Palu.
2: Oh, gitu ya. Ada berarti ya, keliling juga. Dia, Pak. Wow. Di baru-baru ini kan di Filipina tuh paling keras ya, besar sekali.
0: Iya,
2: ya.
0: Betul, Pak.
2: Iya. Sekarang gimana ya, banyak sekali ya. Mudah-mudahan gak ada yang terjadi apa-apa ya.
0: Amin, semoga kita diluputkan.
2: Ada gempa susulan tuh supaya gak mengkhawatirkan masyarakat di mana-mana tuh.
0: Iya, betul Pak. Silakan Pak
2: Malusi, lagunya yang apa, Gracie Mon itu ya.
0: Yang Gracie Mon, oke baik. Renjana.
2: Ada apa itu? Ya, itu aja.
0: Renjana, oke baik.
2: Ya lanjut aja salamnya dulu. Siap. Yang baru lewat. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Bunda. Sehat selalu bersama keluarga. Dan tadi sudah disebutkan semuanya, salam-salamnya sudah lengkap semuanya.
0: Iya.
2: Salamnya digabung aja.
0: Siap.
2: Karena udah waktu durasinya ya. Makasih ya Bu Lucy. Sampai jumpa nanti lain waktu. Salam sehat keluarga. Arigato mas. Christmas.
0: Ya, terima kasih Pak. Arigato. Terima kasih Pak Widi. Di belakang Pak Widi ada lagi kah? Di 324 saya tunggu. Ayo lagi kosong ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Malam. Selamat malam.
0: Baik.
3: Dan Pak Deki.
0: Pak Deki, silakan Pak Deki.
3: Ernie Johan.
0: Ernie Johan, Pak. Ya. Oke, baik.
3: Saya kirim untuk Pak Widi. Dan satu yang ada untuk malam.
0: Oke, selamat malam Pak. Terima kasih Pak Deki. Ya, kita langsung dengerin aja lagunya. Ingin Kembali dari Ernie Johan.

0: Kita lanjutkan lagi untuk Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam.
0: You.
1: Demi murlok lahu bersama Mbak Sepi.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Mana suara ini?
0: Pak Nasrun, aku ada di sini loh.
2: Aduh. Halo.
0: Halo. Selamat malam, suaranya masih ada.
2: Kedengar di handphone suaranya Mbak sih.
0: Gak kedengaran ya? Pak Nasrun. Ini bisa gak? Halo? Bisa kah?
2: Iya.
0: Udah bisa?
2: Iya. Lagu laguan saja.
0: Ayo, mau lagu pertama. Pak Nasrun sama aja kan, kayaknya gak bisa dengar suara saya nih kayaknya. Pak Nasrun, makasih ya Pak Nasrun ya. Baru mau gangguin, tadi bilang Mbak Sopi lagi dah. Oke, ini kayaknya ada gangguan aja, bisa dicoba lagi deh. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, selamat malam. Bisa kedengaran suara saya? Oh, si ampun. Halo, selamat malam.
3: Mas, selamat malam. Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Halo Ayu, selamat malam Ruang Rindu. Halo Yu, bisa denger gak Yu?
4: Oh beneran deh, kayaknya kabelnya deh.
0: Oh gak tahu ya, kayaknya ada apanya nih. Mohon maaf ya, di 324 nya coba di 0812 aja ya. Buat Puja, makasih. Bu Ana, makasih. Salam buat semuanya. Yuk kita dengerin aja lagunya Chrisye. Salam buat Pak Andi. Kemudian Mbak Ayu. Maaf ya semuanya kalau ada gangguan teknis nih. Pak Nasrur, makasih juga. Ini dia Chrisye dengan Pelangi.

Salam juga buat Ade Feni di Jalbar. Salam buat keluarga semua ya, Bapak Niko juga ya. Salam juga buat semuanya yang lagi mendengarkan malam hari ini, terus terbaring sakit di rumah sakit, lagi dirawat. Semoga segera pulih ya, segera pulih dan bisa kembali kumpul bersama keluarga di rumah. Terus saya mendekati pukul 22:54 nih saat ini ya. Kita akan segera mengakhiri perjumpaan kita dengan lagunya Grace Simon. Terima kasih sekali lagi ya buat Puja, Bu Ana, Pak Fendi, kemudian Pak Rahman, Kang Rahman, Pak Jerry, Pak Deki, Bu Wigati, Om Joko di Kilo 7 Gunung, Pak Widi di Tokyo, Jepang, Pak Andi Yudhistira di Lampung. Terima kasih sudah bergabung ya, Bang Luhut di Tapanuli, Sumatera Utara, Bu Farida di Palu, terima kasih. Dan ayo kita semua dikuatkan ya, menguatkan, sering menguatkan atas bencana yang terjadi. Semoga kita semua dikuatkan ya. Oke, Bu Farida, kemarin gempanya lumayan ya Bu Farida ya di Palu. Pak Widi juga merasakan juga gempa di Tokyo juga ada ya, di Jepang tidak terlalu terasa, tapi yang jelas terasa lah gempanya. Oke, untuk Anda semua ya sudah bergabung di malam hari ini, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Ini ada lagunya Grace Simon. Grace Simon yang dipilih oleh siapa ya? Gak ketulis nih, Pak Nasrun ya. Oke deh, buat semuanya deh yang mendengarkan malam hari ini, semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan dari Pelantika Musik Indonesia.

Semoga ada terhibur dengan Still Loving You, dirilis 1984 ya, dari Scorpions. Berkat laga panas di grup 1 Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Perancis dan Senegal ya, versus Senegal di New York Jersey atau di New Jersey Stadium. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu dini hari atau pagi ini memicu kembali memori historis saat Senegal mengejutkan dunia dengan menumbangkan Perancis 1-0 pada Piala Dunia 2022 silam. Dan Perancis yang datang sebagai salah satu favorit juara ini mengandalkan kedalaman skuad mewah di bawah asuhan Didier Deschamps, dipimpin oleh Kylian Mbappe. Lini serang Les Blues diprediksi akan langsung mengambil inisiatif menekan sejak menit awal pertandingan menggunakan kecepatan sektor sayap mereka ya. Dan sementara itu pendengar, Senegal datang dengan motivasi tinggi untuk mengulang keajaiban 24 tahun lalu. Pelatih Pepe Thiaw diprediksi akan menerapkan strategi pertahanan rapat yang disiplin ya pendengar ya, lalu mengandalkan ketahanan fisik serta serangan balik cepat lewat penyerang veteran Sadio Mane dan membongkar lini belakang. Nah, di atas kertas sebenarnya Prancis lebih diunggulkan ya pendengar ya, berkat kualitas individu pemain yang merata di klub-klub top Eropa. Namun jika tim ayam jantan gagal mencetak juara atau gol cepat, kedisiplinan dan determinasi si naga singa terangga ya, ini berpotensi kembali menghadirkan kejutan di tanah Amerika. Oke, kita saksikan aja pendengar ya, apakah betul-betul nanti Prancis akan balas dendam pada Senegal ya. Disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Sorong ya, selanjutnya bergabung bersama program A3 menyiarkan siaran langsung Piala Dunia. Anda bisa dengarkan di pagi pendengar pukul 4 pagi dan juga siaran berikutnya lagi karena Argentina yang main di pertandingan berikutnya nih.

Ya, pendengar mana saja Anda berada, jangan lewatkan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia. Di pagi ini pendengar ya, waktu Indonesia Timur di pukul 4 pagi nanti disiarkan program 1 RRI Sorong, Prancis versus Senegal dan juga Argentina versus Aljazair. Kita nanti akan bergabung bersama program 3 ya pendengar, dan bisa dengarkan pertandingannya. Yang tidak sempat atau tidak bisa menyaksikan pertandingannya langsung melalui televisi dan lain-lain, Anda bisa mendengarkan melalui program 1 RRI Sorong. Dan pertanyaan sebelum nanti kita bergabung bersama Pro 3 di Jakarta di malam hari ini, ada poin-poin utama yang harus diwaspadai oleh tim Argentina dari kekuatan Aljazair tahun ini ya. Karena tembok pertahanan yang kokoh, low block, Aljazair di bawah asuhan Vladimir Petkovic datang dengan organisasi pertahanan yang sangat rapi dan disiplin. Nah, di sini mereka punya modal luar biasa pendengar, karena berupa 4 pertandingan beruntun tanpa kebobolan. Dan menjelang putaran final Piala Dunia, back senior Aissa Mandi itu menjadi jangkar utama yang diprediksi akan membuat Aljazair bermain dengan pertandingan rendah ya. Dan guna menutup ruang tembak bagi Lionel Messi dan Lautaro Martinez dalam kotak penalti. Kemudian ini ada transisi serangan balik kilat ya, karakteristik utama dari tim The Greens. Yang paling berbahaya pendengar adalah kecepatan mereka dalam melakukan transisi dari pertahanan ke menyerang ketika berhasil merebut bola. Dan Aljazair akan langsung melepaskan umpan lambung ya, cepat ke area kosong di belakang garis pertahanan Argentina. Dan kecepatan sektor sayap juga patut diwaspadai pendengar. Rekor kejutan kontra tim raksasa Aljazair ini bukanlah tim semenjana yang mudah gentar. Dan masih banyak lagi prediksi lainnya. Jadi kesimpulannya pendengar adalah laga Argentina ini diprediksi akan mendominasi penguasaan bola hingga 65-70% ya, melalui motor lini tengah mereka seperti De Pau, Enzo, ada juga Alistair ya. Dan kunci bagi Argentina adalah mencetak gol cepat untuk membongkar pertahanan rapat Aljazair. Jika Argentina frustasi dan gagal mengkonversi peluang di awal babak, maka serangan balik Aljazair lewat Mahrez bisa mendatangkan petaka bagi sang juara bertahan. Dan pendengar, jadi yang punya jagoan Argentina saya yakin sudah siap-siap, bahkan pastinya akan pawai kesana kemari ya. Oke, apapun itu lakukan dengan baik dan kita menantikan saja siapa pemenangnya. Prancis malam hari ini yang akan berhadapan dengan Senegal, kemudian Argentina dan Aljazair. Siapkan cemilannya untuk nobar dan juga mendengarkan langsung pertandingannya melalui program 1 RRI Sorong. Kita menantikan untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta. Dan channel ini akan langsung, kita akan bergabung bersama Pro 3 ya pendengar, sampai

Warta berita malam hari ini kita awali dari Dewan Pers yang mengusulkan pengakuan hak ekonomi atas karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta sebagai upaya memperkuat keberlanjutan industri media dan melindungi nilai ekonomi produk jurnalistik di era digital. Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi mengatakan usulan tersebut diajukan karena karya jurnalistik selama ini belum memiliki perlindungan hak ekonomi yang memadai. Menurutnya ketentuan yang berlaku saat ini memungkinkan karya jurnalistik dikutip dan dimanfaatkan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan. Dengan hanya mencantumkan sumber tanpa mekanisme perlindungan nilai ekonomi bagi perusahaan pers maupun jurnalisnya. Kita beralih ke informasi lainnya. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Pasca Bencana Sumatera mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam upaya pemulihan pasca bencana melalui penguatan kesehatan bagi penyintas banjir di Aceh Tamiang. Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Sumatera, Safrizal Zakaria Ali, menegaskan salah satu prioritas utama dalam penanganan pasca bencana adalah menjamin keselamatan masyarakat, terutama di sektor kesehatan. Safrizal pun berharap inisiatif tersebut tidak berhenti di Aceh Tamiang, melainkan dapat diperluas ke daerah terdampak lainnya. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan tanggung jawab Amerika Serikat terhadap implementasi nota kesepahaman perdamaian dengan Iran serta penghentian total serangan militer Israel terhadap Lebanon. Araghchi menyatakan pihaknya telah mengkaji proses dan klausul-klausul yang tercapai dalam negosiasi di Islamabad, Pakistan. Ia juga mengapresiasi posisi dan peran Turki, Iran, dan Mesir dalam mendukung gencatan senjata dan meredakan ketegangan, serta atas upaya diplomatik untuk mencapai stabilitas dan keamanan kawasan. Para pihak tersebut menekankan agar semua upaya tetap dilanjutkan untuk meneruskan konsultasi terkait dengan perkembangan kawasan dan penguatkan upaya diplomatik dalam menjaga keamanan dan stabilitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Bogor Hornsville, Cesar Samara, mengatakan keberhasilan timnya menembus final IBL 2026 berkat andil banyak pihak. Menurutnya, hasil kerja kolektif seluruh elemen tim telah mengantarkan klubnya melalui perjalanan bersejarah dan selangkah lebih dekat ke predikat juara. Ia mengatakan para pemain telah bekerja keras untuk konsisten sepanjang musim, termasuk saat menghadapi tekanan playoff.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: selanjutnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan. Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, nah satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final. Salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018, walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberikan kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Nong Baleh.

Pasti kedudukan bukit ditulis pada 16 Juni 682 Masehi, yang berarti bahwa prasasti ini baru dikeluarkan setelah penguasa Kerajaan Sriwijaya kembali ke pusat pemerintahannya. Ukuran prasasti ini terbilang cukup kecil, yakni hanya 45 x 80 cm. Prasasti Kedukan Bukit merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang menggambarkan kemajuan pelayaran di Indonesia pada masa Hindu-Buddha.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan bagaimana informasi dari reporter ataupun informasi penting yang

0: mungkin Anda lewatkan. Pendengar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menjadi responden pertama dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda laporan dari Siti Triani dari RRI Bandar Lampung.
1: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menjadi responden pertama dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung. Pendataan berlangsung di kediaman pribadi Gubernur di Bandar Lampung pada Senin pagi. Kegiatan tersebut menandai dimulainya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Lampung. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan sensus ekonomi memiliki peran penting untuk merekam berbagai perubahan yang terjadi selama satu dekade terakhir. Menurutnya, banyak perkembangan ekonomi yang perlu dicatat sebagai bahan perencanaan pembangunan. Ia menjelaskan data yang dikumpulkan akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan. Informasi yang akurat diperlukan agar program yang dijalankan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Mirza juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Ia meminta warga memberikan data yang benar dan tidak ragu saat menerima petugas pendataan dari BPS.
2: Teman-teman, ini sudah banyak perkembangan di Provinsi Lampung. Tentunya kita harus mencatat ya seluruh aktivitas ekonomi. Tentunya kita ingin berharap ya masyarakat ikut mensukseskan ya, tidak membutuhkan data karena itu tidak terafiliasi dengan data manapun dan pasti terjaga rahasianya. Ini penting sekali bagi pemerintah agar apa? Agar bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pro pembangunan, pro pertumbuhan, pro pendidikan dan inklusivitas. Kita ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung itu ke depan maju, baik, tumbuh tapi inklusif.
1: Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Sution mengatakan pendataan dilakukan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di seluruh wilayah Lampung.
3: Pak Gub adalah warga pertama yang didata di kegiatan sensus ekonomi mulai tanggal 15 Juni ini yang door to door. Jadi untuk door to door ini 2,5 bulan, mulai 15 Juni sampai dengan 31 Agustus. Petugasnya sekitar 8.619 petugas dari non-organik.
1: Rizwan berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar sesuai kondisi usaha yang dijalankan. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan pengembangan ekonomi di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya memaparkan arah kebijakan dan rencana kerja Kementerian Ekonomi Kreatif tahun anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 7 DPR RI terkait dengan pembahasan rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga tahun anggaran 2027. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ekraf menyampaikan 3 program unggulan yang diusulkan menjadi fokus pengembangan ekonomi kreatif nasional pada tahun 2027. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda selengkapnya paparan Menteri Ekraf Teguh Rifki Harsya dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Rapat, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Ibu Rahayu Saraswati Joyohadikusumo, Ibu Wakil Ketua, Bu Husnunia Halim, serta Bapak Ibu anggota Komisi 7 DPR RI yang kami banggakan. Izinkan kami menyampaikan sekali lagi apresiasi dan terima kasih atas dukungan, perhatian, dan pengawasan konstruktif selama ini diberikan kepada Kemenekraf. Pada kesempatan rapat kerja hari ini, kami menyampaikan arah kebijakan dan kebutuhan dukungan dalam rangka pelaksanaan rencana kerja pemerintah tahun 2027 serta rencana kerja dan anggaran KL tahun anggaran 2027, khususnya dalam memastikan sektor ekraf dapat terus berperan sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Paparan akan kami sampaikan dalam 4 bagian utama. Yang pertama mengenai highlight anggaran tahun 2026, kedua akan masuk pada pembahasan rencana kerja pemerintah atau RKP 2027, ketiga akan menyampaikan rencana kerja dan anggaran atau RKA tahun anggaran 2027, dan akan menutup paparan dengan penyampaian permohonan dukungan yang diharapkan dari Komisi 7 DPR RI. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 7 yang saya hormati, sebelum masuk pada pembahasan RKP RKA tahun 2027, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan highlight anggaran 2026 sebagai gambaran awal mengenai kondisi dukungan anggaran Kemenekraf pada tahun berjalan, termasuk ruang fiskal yang tersedia dan implikasinya terhadap pelaksanaan program prioritas. Slide 4. Bapak Ibu pimpinan anggota Komisi 7 yang kami hormati, kondisi anggaran tahun 2026 menjadi pembelajaran penting bagi Kemenekraf dalam merancang arah program di tahun 2027. Pada tahun 2026, dari kebutuhan awal sebesar Rp2,77 triliun, DIPA awal yang diterima adalah Rp528,4 miliar. Dan setelah beberapa kali penyesuaian, anggaran efektif menjadi Rp400,8 miliar. Dari jumlah tersebut, ruang untuk program yang langsung mendukung kegiatan pada 4 deputi dan 20 direktorat tersisa setelah 3 kali pemotongan menjadi Rp32,7 miliar untuk tahun 2026. Dan untuk dukungan manajemen menjadi Rp368,1 miliar. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Kepres nomor 1 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam, Kemenekraf telah mendapatkan amanah untuk turut berperan sebagai bagian dari Satgas tersebut. Sebagai tindak lanjut, Kementerian PPN Bappenas telah menyusun Rencana Induk Percepatan Rehab Rekon Pasca Bencana atau disebut Renduk PRRP yang menjadi pedoman pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pada 3 provinsi prioritas selama 2026 hingga 2028. Terkait dukungan pendanaan untuk kegiatan tersebut, kebutuhan pembiayaan program PRRP Sumatera pada tahun anggaran 2026 direncanakan dan dipenuhi melalui mekanisme anggaran belanja tambahan atau ABT. Terkait hal tersebut, kami sudah mendapatkan surat dari Kemensesnek yang mengalokasikan dana rehab rekon untuk Kemenekraf dengan pagu maksimal sebesar Rp77,5 miliar untuk tahun 2026, Rp88,4 miliar untuk tahun 2027, dan Rp132,7 miliar pada tahun 2028. untuk di 3 provinsi, Aceh, Sumut, dan Sumbar. Untuk tahun 2026 ini, pembahasannya sudah sampai tahap penelaahan dengan DJA dan BA Bun. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami akan mulai memasuki bagian utama sesuai dengan undangan rapat kerja kita hari ini, diawali dengan rencana kerja pemerintah tahun 2027 sebagai fase akselerasi pelaksanaan RPJMN 2025 hingga 2029, di mana kami memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, produktivitas yang lebih kuat, investasi yang lebih besar, serta transformasi ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi dalam konteks aircraft tidak hanya berperan sebagai sektor ekonomi yang tumbuh, tetapi juga sebagai pendorong transformasi sektoral. Slide ke-6. Berangkat dari pembelajaran pelaksanaan program dari anggaran tahun 2026, Kemenekraf pada tahun 2027 akan lebih memfokuskan program dan kegiatan pada agenda yang memiliki keterkaitan langsung dengan program kerja prioritas nasional atau PPN. Arah tersebut sejalan dengan RKP tahun 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri, yang merupakan penjabaran dari RPJMN tahun 2025 hingga 2029. Dalam kerangka tersebut, aircraft berkontribusi melalui penguatan produktivitas dengan peningkatan kualitas talenta aircraft, inovasi dan digitalisasi. Peningkatan investasi melalui perluasan akses pembiayaan berbasis KI dan insentif, serta penguatan industri melalui hilirisasi produk kreatif derivatif. Upaya ini diarahkan untuk mendukung prioritas nasional termasuk yang relevan dengan sektor aircraft, yaitu ekonomi kerakyatan dan desa, penurunan kemiskinan, hilirisasi dan industrialisasi, serta infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Slide ke-7. Selanjutnya pada slide ini dapat dilihat bahwa rancangan awal RKP yang disusun pemerintah terdapat 8 klaster program kerja prioritas nasional, PKPN. Dari keseluruhan klaster tersebut, aircraft memiliki ruang kontribusi yang luas, khususnya pada klaster ekonomi kerakyatan dan desa, penurunan kemiskinan, hilirisasi dan industrialisasi, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Secara lebih konkret, kontribusi aircraft dapat diarahkan melalui aktivasi desa kreatif, aktivasi kreatif hub, dan kreatif by Indonesia, serta dukungan pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah pasca bencana. Dengan demikian, program aircraft tahun 2027 tidak berdiri sendiri sebagai program sektoral, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat agenda prioritas nasional dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat potensi lokal, dan mempercepat pemerataan pembangunan daerah. Selanjutnya slide 8. Dalam mendukung arah RKP tahun 2027, Kemenekraf mendapatkan mandat strategis dari Bapak Presiden melalui RPJMN untuk mencapai yang pertama laju pertumbuhan PDB aircraft 5,8%, pertumbuhan ekspor 5,5%, nilai ekspor 29,39 miliar US dollar, penyerapan tenaga kerja mencapai 26,58 juta orang,

0: Kabupaten Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Suara serutan olahan kayu seolah tak pernah lekang. Terdengar dari dalam rumah sederhana tempat tinggal Suparman. Dari potongan kayu, ia sulap menjadi barang jadi yang dipesan tetangga atau warga sekitar. Upah yang diterimanya pun tak banyak. Di benak Suparman, mencukupi nafkah keluarga dan hidupnya adalah tanggung jawab utama yang wajib dipenuhi dari penghasilan tak menentu sebagai tukang kayu. Bagi Suparman, niat menunaikan ibadah haji mengandalkan penghasilannya sebagai tukang kayu bak mimpi yang sulit terwujud. Namun, berkat ketekunan dan kesabaran, menyisihkan sedikit demi sedikit pundi-pundi rupiah dari hasil jerih payah menjadi tukang kayu, Suparman mampu merubah mimpinya menjadi nyata. Setelah 15 tahun menanti, di tahun 2026 ini, Suparman akhirnya tercatat sebagai salah satu calon jamaah haji asal Kabupaten Jember yang akan berangkat menunaikan rukun Islam ke Tanah Suci.
1: Mulai 2005 nabung. 2005 itu sudah nabung. Alhamdulillah 2012 cukup untuk daftar. Saya daftar 2012. Ya, nunggunya itu kalau sampai sekarang kan 15 tahun.
2: 15 tahun.
1: Iya.
2: Perasaannya gimana, Pak?
1: Ya, alhamdulillah senang sekali.
0: Tak hanya persiapan fisik dan mental, menjelang masa keberangkatan, Suparman tak henti panjatkan rasa syukur. Penantian panjang, kesabaran, dan keikhlasannya akhirnya membawa Suparman sebagai tamu Allah pada musim pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Rencananya Suparman berangkat bersama rombongan jamaah calon haji Jember asal KBIH Al-Ghazali pada tanggal 16 Mei 2026.
3: Demikian telah kita ikuti Fitur Menuju Baitullah.
4: Haji. Jemaah haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
6: Informasi aktual berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
6: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Dengar, pengosongan di Stadion Haji Agus Salim yang berada di Kota Padang mulai dilakukan. Langkah dimaksud merupakan persiapan untuk peruntuhan stadion sepak bola yang selanjutnya dibangun ulang Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran 340 miliar rupiah. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda laporan dari Dodi Setio.
3: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat Mahdianur pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan rekonstruksi kawasan Gor Haji Agus Salim dimulai dengan membangun ulang stadion sesuai standar ASEAN Football Confederation AFC dengan kapasitas 12 hingga 13.000 penonton. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan sarana prasarana lain sesuai desain. Secara keseluruhan kawasan Gor Haji Agus Salim dengan luas 7,8 hektar akan dibagi menjadi 3 zona. Zona pertama yakni stadion berstandar internasional. Zona kedua merupakan ruang terbuka hijau, jogging track, dan area olahraga publik. Sementara zona ketiga merupakan area parkir terpadu, sekretariat cabang olahraga hingga pusat kuliner.
4: Memang fokus kepada di Gor Haji Agus Salim stadion, setelah itu di beberapa selasar-selasar yang ada di area Gor Haji Agus Salim. Karena salah satu konsep dan prasyaratan yang disampaikan oleh Kementerian PU, pembangunan sebuah area gor itu harus tertumpang juga dan terfasilitasi dengan area perparkiran yang memadai, kurang lebih 20-30% dari stadion. Itu adalah sebuah standarisasi yang diamanatkan oleh standar AFC.
3: Mahdianur menjelaskan untuk mendukung proses peruntuhan stadion lama, saat ini mulai dilakukan pemindahan terhadap kantor sekretariat cabang olahraga dan pedagang yang menempati ruangan di selasar stadion. Pedagang dipindahkan ke area panjat tebing, sementara sekretariat cabang olahraga diarahkan ke gedung KNPI. Sementara itu, Komite Futsal Asosiasi Futsal Provinsi Sumatera Barat, Lutfi Miftah, berharap pembangunan Gor Haji Agus Salim juga mengakomodasi kebutuhan cabang olahraga sehingga benar-benar menjadi pusat dan magnet dalam pengembangan olahraga di provinsi ini.
5: Ada juga Gor Serbaguna yang di kawasan Gor itu bisa digunakan untuk cabur seperti futsal, badminton juga ada. Tujuannya sih bisa sebagai pusat olahraga gitu. Kalau untuk nantinya event gitu, terfokus di situ semua.
3: Rekonstruksi Gor Haji Agus Salim Padang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran 340 miliar rupiah. Pengerjaan fisik rekonstruksi ditargetkan rampung dalam 18 bulan.
6: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Natuna mulai melaksanakan pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Laporannya bersama dengan Erik Muhammad.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Natuna mulai melaksanakan pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Kegiatannya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali tersebut bertujuan memperoleh gambaran terbaru mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah. Pendataan dilakukan kepada berbagai pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga perusahaan berskala besar. Selain itu, petugas juga melakukan penyisiran ke rumah tangga untuk mengidentifikasi aktivitas usaha yang dijalankan masyarakat. Kepala BPS Kabupaten Natuna Wahyu Dwi Sugianto mengatakan sensus ekonomi menjadi instrumen penting dalam menyediakan data yang akurat bagi pemerintah. Menurutnya, data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang.
8: Kita ingin melihat nanti Mas bagaimana kondisi terkait struktur ekonomi secara umum gitu ya. Kemudian nanti karakteristik usahanya seperti apa dan perkembangan ekonomi digital dan lingkungan. Sebenarnya dari Mei itu kita sudah memblasting untuk usaha besar, dikirimkan ke email atau ke WA.
7: Wahyu menjelaskan salah satu fokus pendataan tahun ini adalah lihat perkembangan struktur ekonomi masyarakat, termasuk pertumbuhan ekonomi digital yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga mengimbau masyarakat menerima petugas sensus yang dilengkapi identitas resmi dan memberikan informasi yang benar. Sementara itu, petugas sensus ekonomi 2026 Zul Azmi mengatakan pelaksanaan sensus kali ini menggunakan sistem digital berbasis Android yang dinilai lebih efektif dibandingkan metode sebelumnya yang masih menggunakan formulir kertas. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data.
9: Adapun untuk 2026 ini, kita sudah menggunakan Android untuk pengisian data dari warga.
7: Melalui pelaksanaan sensus ekonomi 2026, BPS Kabupaten Natuna berharap dapat memperoleh data yang komprehensif mengenai kondisi perekonomian daerah. Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam melihat arah perkembangan ekonomi Natuna sekaligus mendukung perencanaan pembangunan selama satu dekade ke depan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Fahri Hamzah yang menilai penataan kawasan kumuh mampu mengubah masa depan desa pesisir dengan meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus membuka peluang pembangunan berkelanjutan. Pada Senin 15 Juni kemarin, Fahri Hamzah telah meresmikan hasil pembangunan dana alokasi khusus permukiman kumuh terpadu kawasan Doro Karama 2, segmen 1, tahun 2025, di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Fahri menegaskan penataan kawasan kumuh tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kawasan Doro Karama 2 yang berhasil ditata menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan besar untuk bertransformasi apabila didukung oleh kebijakan dan program pembangunan yang tepat. Kita beralih ke informasi lainnya. Anggota DPRD Jawa Barat Tina Wiryawati menilai validasi dan sinkronisasi data siswa dari keluarga kurang mampu menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program Sekolah Maung, termasuk di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tina mengatakan program pendidikan yang menyasar masyarakat kurang mampu memerlukan basis data yang akurat agar manfaatnya dapat diterima oleh peserta didik yang berhak. Menurutnya, ketepatan data akan membantu pemerintah menjalankan program secara lebih efektif sekaligus memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Ia menyebut perhatian terhadap kualitas data sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan layanan pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Tiongkok mendukung kesepakatan damai yang dicapai Amerika Serikat dan Iran, sekaligus membuka kembali lalu lintas perairan di Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Tiongkok, Lin Jian, mengatakan, Tiongkok menyambut baik kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang sama-sama sepakat untuk menandatangani dokumen nota kesepahaman tahap pertama. Selain itu, ia juga mengapresiasi upaya mediasi yang dilakukan Pakistan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu 14 Juni lalu mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Iran telah rampung dan menyatakan Selat Hormuz terbuka karena blokade Angkatan Laut Amerika Serikat sudah dicabut. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Nasional Futsal Indonesia merilis daftar pemain untuk persiapan pemusatan latihan atau TC di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Soto memanggil 26 pemain yang kemudian disortir menjadi 19 pemain final yang masuk pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli 2026. Dari 19 pemain itu, Hector Soto akan membawa 16 pemain untuk terbang ke Spanyol.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Sipahku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak? Gak tau. Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Sipahku Gelang.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorne Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang

0: semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya adalah lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
2: Kabar tanah suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di tanah suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro TV.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
1: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
2: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai prioritas pembangunan. Untuk tahun 2027, Kemenkeu mendapat anggaran sesuai pagu indikatif yang diusulkan sebesar Rp49,8 triliun rupiah. Usulan pagu indikatif tersebut sudah mendapat persetujuan Komisi 11 DPR RI dalam rapat kerja pada Selasa 16 Juni 2026.

Fardan Aruna Syafzani Wibowo menjadi jamaah haji termuda pada musim haji tahun ini. Remaja berusia 13 tahun tersebut berangkat ke Tanah Suci menggantikan mendiang ayahnya. Siswa MTs Khadijah Kota Malang ini menggantikan ayahnya yang wafat akibat penyakit kanker. Pengalihan porsi haji tersebut berjalan lancar dengan regulasi batasan usia yang dimudahkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK 5, Bobby Adityo Rizaldi. Bobby akan diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein, mengatakan pemanggilan saksi akan disesuaikan tentunya dengan kebutuhan penyidikan dan fakta-fakta yang berkembang selama proses penanganan perkara. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu, 17 Juni 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, diprediksi akan terbentuk pola siklonik di Samudra Hindia Barat Bengkulu, kemudian di pesisir barat Papua, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau daerah konvergensi di Bengkulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, dan juga di sekitar pusat pola siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, di Laut Arafuru, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik tersebut dan di sepanjang daerah konvergensi ataupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, dan hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Sedangkan potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, sedangkan potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, dan juga Manokwari. Serta potensi kabut ataupun asap terdapat di Jayawijaya. Dan potensi udara kabur terdapat di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
2: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan jangan kemana-mana, nanti di pukul 2 waktu Indonesia Barat akan ada laporan pandangan mata Piala Dunia Prancis versus Senegal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lukman Tara undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: aku kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
2: Bunda, jangan samain TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elok-elok, Bunda, banyak panik.
2: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Telaten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.

Saya Marjadi, pensiunan pekerja tambang batu bara. Setelah pensiun, saya kembali berkesenian.

Saya mendirikan Seni Jaranan Reog Suburudoyo tanggal 20 Desember 2016. Setelah saya pensiun, itulah saya angsur-angsur beli peralatan kuda kepang, apa macam kenong, saron, datu kempul, gong, dan gendang. Ya, kalau modal kita sendiri sudah puluhan juta. Ya, murni dari diri kita sendiri. Saya telah melanjutkan itu karena di Salunto tidak ada reog. Coba kita menghidupkan seni reog Ponorogo di Salunto.

kesenian Jawa yang ada di Solongko itu keturunan dari orang tua kita. Orang Rantai itu dulunya berkumpul di Solongko. Dia mempunyai ciri khas masing-masing, kesenian masing-masing. Ada kuda lemping, ada macam-macam lah, tergantung dari suku masing-masing, kan gitu.

pemain. Saya ajak teman-teman ikut bergabung untuk mendirikan ini. Nah, setelah itu baru nanti yang lain mengikuti. Nah, ada yang masih pelajar,

semua itu memang ada kendala, ada rintangan. Pertama, adik-adik ini karena baru belajar, itu kan agak menangkapnya agak susah, agak lama, kan gitu. Yang paling sulit itu, paling di musiknya. Di musiknya agak sulit. Soalnya antara kuda kepang sama reog kan beda. Iramanya beda, jadi membawakan irama gamelan pun beda.

Solo pada mengapa musim ulang tahun kota Solo untuk ya macam ada pesta-pesta gitu, pesta adat atau pesta perkawinan.

urang rantai ya, atau urang rantai menurut bahasa Minangnya, atau ketingganger ya dalam istilah Belandanya, itu sebetulnya adalah salah satu tenaga kerja yang ada di Sumatera Barat umumnya dan di Saluntu khususnya. Sesuai dengan namanya, orang rantai itu memang adalah tenaga kerja yang dirantai. Bahkan mereka itu telah dirantai sejak pertama kali mereka dibawa ke daerah kita ini. Jadi mereka umumnya datang dari Batavia dan Jakarta sekarang, atau Pulau Jawa, dari Sumatera Timur, itu dari Sulawesi, jadi mereka dibawa ke sini dan itu dirantai.

0: mereka dirantai itu karena mereka umumnya terdiri daripada penjahat kelas kakap. Tapi mereka juga adalah tahanan politik. Dan bagi pemerintah kolonial, tahanan politik, orang-orang terpelajar, orang-orang terserahkan, itu sama bahayanya dengan kriminal. Mereka itu memang dirantai, dikawal ketat, supaya jangan mempengaruhi orang-orang di mana mereka datang dan mereka tinggal dan mereka berhubungan. Jadi mereka dirantai, mereka diikat. Cara tambang batubara pembeli itu kita tahu ada tiga jenis. Menambang, tambang dalam, tambang atas, dan tambang permukaan. Batu bara dengan kualitas terbaik itu adalah tambang dalam, dan ini enggak banyak yang mau bekerja di sana. Pekerja-pekerja buru-buru bebas enggak mau bekerja di sana. Buruh sewa juga enggak mau. Maka bekerjakanlah pekerja paksa yang terdiri di orang rantai ini untuk mendapatkan kualitas yang terbaik ini. Nah, dan batu bara dengan kualitas terbaik ini itu dianggap sebagai satu kualitas terbaik di dunia pada masa itu, dan itu dijadikan sebagai komoditas ekspor Sumatera Barat, khususnya di India Belanda pada masa itu. Dan batubara terbaik ini pertama kali itu dijual langsung di Emhafen. Karena Emhafen itu pada awal abad ke-20 itu adalah pelabuhan pengisian batubara tercanggih dan termodern di Asia Tenggara. Nah, dan di sana itu datang dan merapat kapal-kapal dari Eropa. Kapal-kapal Belanda, kapal-kapal Jerman, kapal-kapal Inggris yang dari Eropa mau ke Batavia, lalu lewat Pantai Barat Sumatera, dan mereka mengisi batubara di sini. Samping itu, batubara produksi Om Bilin ini juga digunakan, ya tentu saja untuk kebutuhan lokal, seperti kegunaan kereta api Stakspur Sumatera, Stakspur Maskapai, juga untuk penggunaan batubara oleh kereta api jalur Aceh, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan. Mereka itu memang dipekerjakan dengan cara yang berlebihan, ya. Mereka itu melakukan pelakuan kerja paksa. Mereka itu dipaksa untuk bekerja di dalam tambang-tambang di bawah tanah. Jadi mereka ditempatkan di penjara orang lain. Jadi mereka itu dikawas, diawasi, dan dimonitor dengan sangat ketat di sana. Dan masing-masing mereka dalam jumlah yang sangat terbatas itu diawasi oleh seorang mandor. Dan mandornya itu mandor yang dianggap sangat kejam dan bisa katakan tidak memiliki peri kemanusiaan untuk melakukan para buruh tadi. Jadi ada tiga kriteria buruh di sana, ya, termasuk orang rantai, semuanya disiapkan di gudang ransum. Bahkan makanan mereka dijatah, dikurangi, bahkan yang celaka lagi, orang yang lebih berani dan lebih bagah itu merampas makanan orang-orang yang lain. Itulah yang luar biasa penderitaan yang dialami oleh para kuli berkenaan dengan makan. Sehingga ada yang tidak dapat makan karena jatahnya diambil oleh orang bangga, kuli yang bangga lagi. Sebetulnya kita tahu, ya, sebagian besar dari tenaga kerja termasuk orang rantai tadi itu adalah orang-orang yang secara sosial, orang-orang yang bersosial tinggi dan orang berkebudayaan. Jadi ketika mereka dipaksa bekerja itu memang mati semuanya. Tapi ketika tenaga kerja paksa ini telah dihapuskan, terutama 1938, mereka kan boleh katakan kembali ke masyarakat. Ketika mereka kembali ke masyarakat itulah, ya, apa-apa yang telah mereka miliki, peradaban-peradaban seni budaya yang mereka miliki itu mereka aktualkan lagi.
1: Kakek saya berasal dari Jawa Timur, kampung kecilnya Bangil. Dulu kakek saya dibawa oleh orang Belanda pada zaman dulu untuk bekerja tambang di sini, orang rantai. Di zaman itu status kakek saya itu adalah seperti camat itu. Tapi dipaksa juga untuk bekerja paksa di Salunto dengan adanya tambang batu bara. Dulu dari
2: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Bina Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Gizi Nasional tengah melakukan pembenahan tata kelola sumber daya manusia seiring upaya perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targetnya.
2: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan, pembenahan internal dilakukan melalui transformasi sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi prioritas karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targeted betul-betul, yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi. Kami nanti akan bekerja sama dengan Kemenkes, ahli gizi dan sebagainya.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris berharap kepemimpinan baru BGN dapat membangun sistem pengadaan yang lebih akuntabel, terbuka, dan transparan. Harapan tersebut disampaikan agar berbagai persoalan yang sempat menjadi perhatian publik tidak kembali terulang pada masa mendatang.
3: Ya, kita nggak lagi melihat misalnya pengadaan motor listrik senilai 1, sekian triliun tanpa akuntabilitas yang jelas. Harga yang diadakan menurut sirup di BGN kan sekitar 40-an juta. Tapi dikuliti oleh teman-teman netizen ya bahwa kalau belanja di toko online itu nggak nyampe 10 juta gitu kan. Ya ke depan saya harapkan pimpinan baru BGN dengan kehadiran Bu Arum bisa membangun sistem pengadaan yang jauh lebih baik lagi.
2: Selain melakukan transformasi tata kelola internal, BGN juga terus memperbaiki data sebagai dasar penyusunan kebijakan serta mengevaluasi sejumlah aspek pelaksanaan program. Melalui berbagai langkah perbaikan tersebut, BGN terus melakukan penataan program agar intervensi gizi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia memperluas peluang kemitraan strategis dengan Jerman pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak Jerman untuk memperkuat kerjasama di bidang investasi pada sejumlah sektor strategis di Indonesia. Hal ini sebagai

Selamat pagi teman Rodua di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program Rodua, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani, 44 Kademak mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Rabu di tanggal 17 Juni 2026, melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Rodua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Prodway FM.
2: Teman terbaik.

94,7 FM Produe Restrong, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Radua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya Produe Restrong mengudara kembali di hari ini teman Radua, di hari Rabu di tanggal 17 Juni tahun 2026. Dan tentunya di pagi hari ini kamu ditemani sama dengan Rian teman Radua. Dan pastinya juga kita masuk di segmen jazz musik seperti biasa di jam 5. Itu ada jazz musik menemani kamu sampai dengan di jam 6. Nanti saya akan balik di jam 6 dengan informasi di seputaran Papua Barat Daya sampai dengan di jam 7. Di jam 7 ke jam 8 itu ada informasi nasional teman Radua. Selamat menikmati jazz musik di pagi hari ini buat kamu yang mungkin sudah bangun, yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini teman Radua.

0: penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmat-Nya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: Sepada!
0: Selamat pagi teman Produa!
1: Teman terbaik kamu! Produa FM!

dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika ruku, Allah menampung badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, sungguh nikmat sholat

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Sepada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 96,7 FM Pro 2 dari Serang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan tentunya di pukul 6 lewat 4 waktu Indonesia Timur. Dan pastinya buat kami yang lagi beraktivitas, jangan lupa untuk sarapan pagi ya teman Pro 2. Atau mungkin ada yang sudah sarapan pagi. Jadi sarapan pagi sangat penting untuk menunjang aktivitas kita di pagi hari, apalagi mood kita teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin lagi siap-siap, lagi mandi, atau mungkin lagi baru bangun tidur, yang pastinya jangan lupa juga minum air putih sebelum memulai aktivitas teman Pro 2. Dan saya informasikan teman Pro 2, pertandingan Piala Dunia 2026 yang dimana mempertemukan Prancis dan Senegal di grup I itu sekarang sudah selesai ya teman Pro 2. Babak kedua sudah selesai.
5: Itu ada balasan gol walaupun offside dari Nicholas Jackson, tetapi setelah itu permainan memang dikuasai terus oleh Prancis, memasukkan Bradley Bakola, pemain yang punya kecepatan, lalu dia mencetak gol, lalu memasukkan Ryan Cherki, pemain yang punya kecepatan, dan dia memberikan pembeda lagi. Jadi artinya strategi yang diterapkan oleh Didier Deschamps di babak kedua dengan memanfaatkan kecepatan-kecepatan, memaksimalkan terupas, membuka ruang tembak bagi pemain mereka, ternyata berhasil. 3 gol sebenarnya prosesnya sama, cuma penyelesaiannya yang berbeda. Jadi kalau dari gol pertama Mbappe adalah terupas dari Olise, bermula dari umpan dari Konde, lalu terupas di bola dikontrol, lalu ditendang oleh tendangan keras oleh Mbappe. Lalu gol kedua dari Barcola terupas dari Rabiot, tetapi dibawa oleh seorang Barcola, lalu dicungkil bola. Sedangkan gol ketiga dari Mbappe berawal dari Olise juga, memberikan umpan, lalu ada pengamatan bagus atau feeling yang bagus dari seorang Mbappe ketika kiper posisinya agak ke depan, lalu ditendang langsung dan ternyata menjadi gol. Dan kalau dilihat dari permainan di babak kedua ini sebenarnya berimbang untuk goal position 50-50.
6: Iya. Yeah.
5: Tetapi memang Prancis bermain lebih cerdik dan lebih cerdas sebenarnya ini dengan memanfaatkan kecepatan, memanfaatkan membuka ruang.
6: Karena babak kedua seperti bukan Prancis di babak pertama, Bung.
5: Betul.
6: Kenapa ini? Faktor apa ini? Dari apa yang di benak Deschamps ketika akhirnya babak kedua ini terlihat permainannya sangat berbeda sekali Prancis.
5: Iya, yang pasti babak pertama mereka tidak bisa membuka ruang. Bahkan mereka tidak punya ruang tembak ya, hanya satu tembakan di babak pertama. Sedangkan babak kedua mereka punya 10 tembakan, 8 shoot on goal.
6: Betul. Tambahan yang sangat signifikan di babak kedua.
5: Ya, ini berarti artinya mereka tidak bisa membuka celah dari pertahanan Senegal. Jadi mereka tidak punya celah, mereka tidak bisa melakukan terupas yang bagus. Dan ini menurut saya kecerdasan dari seorang Didier Deschamps di babak kedua, mereka memberikan keleluasaan pemain untuk bisa membuka ruang.
6: Itu sudah terlihat babak pertama dimulai atau ketika ada pergantian pemain, Bu?
5: Itu kalau saya lihat itu dari mulai babak pertama. Menit 47 Doué melakukan membuat hampir gol ya, peluang besar. Tetapi setelah gol Mbappe, Senegal kan tertinggal nih. Mereka otomatis akan
6: agresif.
5: Nah, kondisi itu membuat celah mereka makin luas.
6: Itu
5: dimanfaatkan oleh para pemain Prancis dengan kecepatan mereka. Memasukkan Barcola, kecepatannya seperti apa tadi kita lihat sendiri.
6: Yeah.
5: Memasukkan Ryan Cherki. Bahkan kalau kita lihat Prancis ini cuma melakukan pergantian yang sangat minim menurut saya gitu. Hanya 2 pergantian yang mereka lakukan, dan itu 2 pemain yang
6: krusial banget.
5: Sama.
6: Tapi pergantian masuknya Cherki itu gimana ya? Adakah pengaruh yang signifikan juga ketika ada beberapa pemain yang masuk gitu?
5: Sebenarnya ini kan faktor karena pemainnya lebih segar saja ya.
6: Lebih segar.
5: Dan dengan kecepatan 2 pemain ini pelari segar, otomatis back-back yang sudah kan dari Senegal mereka tidak mengganti lini belakangnya karena sangat riskan, mengganti lini tengahnya. Duet jangkar duo Dieye Idris maupun Pape diganti dua-duanya. Akhirnya celah itu dimanfaatkan.
6: Padahal babak pertama impresif banget penampilan kedua itu.
5: Dua pemain ini cukup disiplin, tapi memang celah itu yang dilihat, dan pergantian pemutus serangan dari mungkin kelelahan juga, tapi pemutus serangan dari Senegal dengan digantinya dua pemain ini agak berkurang, karena pemain baru walaupun lebih segar butuh adaptasi.
6: betul chemistry ya. Bukan chemistry sih, kalau chemistry mungkin latihan sudah ada, tapi
5: adaptasi
6: dulu ya, adaptasi permainan, karena tentu saja yang berbahaya dari Perancis adalah speed dan kecepatan serangan, ketajamannya itu yang sangat penting juga untuk diperhatikan.
5: Dan itu sangat terlihat di babak kedua, mereka bagaimana mereka memanfaatkan kecepatan itu, dan itu sepertinya diinstruksikan oleh Deschamps sejak menit ke-46 atau babak pertama mulai, mereka harus menyerang. Walaupun poin penting adalah Mendy bermain tidak buruk sebenarnya di pertandingan ini, berapa kali pahanya, kaki kanannya bisa menggagalkan, bahkan beberapa pemain back melakukan blok para pemain dari Perancis, tapi memang lama-lama kalau di
6: tetes terus ya, lumayan ya.
5: Akhirnya terbuka dan terbukti bermula dari trupas itu kan pasti kan pemain lawan tidak bisa mengantisipasi.
6: Betul ya, kecepatan itu yang tidak dimiliki oleh pemain belakang dari Senegal kalau adu kecepatan dengan striker atau serangan atau pemain penyerang dari Perancis. Artinya bahwa malam atau pagi hari ini Deschamps sudah mengumpulkan pundi untuk menuju koleksi
5: barunya,
6: kemenangan, rekor barunya. Sementara Papi Tiaw harus merelakan rekor clean sheet-nya.
5: Iya. Tapi yang pasti Senegal juga tidak bermain buruk sebenarnya di pertandingan ini, tapi memang perbedaannya adalah bahwa Deschamps melihat memanfaatkan pemain-pemain cepat mereka untuk mencetak gol, dan terlebih dia tidak mengganti Olise tapi justru mengganti Dembele. Yang secara tadi Bung Fajar bilang ini pemain ini yang lagi tren, tapi ternyata justru dia melihat berbeda dan tidak mengganti Dembele tapi mempertahankan Olise, dan Olise 2 assist. Ini menurut saya ini pengamatan atau kedekatan pelatih yang dia tahu apa yang harus dilakukan gitu.
6: Wah, senyum sumringah dari Deschamps terlihat ya. Baik, kalau kita terima kasih atas analisanya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin kita bertemu lagi di match selanjutnya, Bung Estu. Sekali lagi salam olahraga, selamat pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
7: Sorong pagi ini.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Rabu di pagi hari ini 17 Juni 2026 bersama saya Noni Densi. Ribuan umat Islam mengikuti rangkaian pawai fajar sambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Tika Audia.
1: Ribuan umat Islam Kota Sorong, Papua Barat Daya secara antusias mengikuti pawai fajar atau jalan sehat dalam menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Jalan sehat ini mengambil titik mulai di Taman Sorong City Kota Sorong dan berakhir di Jalan Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh umat Islam untuk menyambut tahun baru 1 Muharram dengan penuh kegembiraan, sukacita, dan optimisme. Selain itu, kata Elisa Kambu, diharapkan tahun yang baru membawa nilai-nilai baik termasuk merawat kebersamaan dan kehidupan yang rukun serta harmonis, keberkahan dalam menjalani kehidupan yang semakin baik.
2: Itu sebabnya saya ingin mengajak kebersamaan yang sudah berlangsung selama ini, mari tetap kita pertahankan, kita tetap lanjutkan persaudaraan kita itu untuk terus membangun kehidupan yang harmonis, kehidupan saling menghormati, kehidupan toleransi di antara kita. Silakan diberikan dunia yang lain ribut, tapi kita di
1: Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar Sorong Abdul Muthalib Salim mengatakan dalam kegiatan pawai fajar dalam menyambut tahun baru 1 Muharram ini juga dilakukan bajar amal dalam rangkaian ikhtiar untuk pengadaan tanah pekuburan muslim. Mengingat tanah pekuburan muslim yang ada saat ini telah penuh sehingga dibutuhkan lahan baru untuk dapat digunakan di kemudian hari.
3: Ini salah satu kita mendukung daripada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya maupun pemerintah Kota Sorong di mana partisipasi umat Islam dalam rangka untuk membantu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Sorong. Ini adalah sebagai salah satu program juga daripada Pak Gubernur. Maka kami umat Islam menyampaikan terima kasih dan kami telah memulai mengambil langkah dan kebetulan yang didapatkan tanahnya adalah di kilo 10 masuk ya pemakaman lama itu belok kanan. Yang baru ini adalah lurus, ya di belakang Kampung Bugis istilahnya. Tanah seluas 25 hektar.
1: Pelaksanaan pawai fajar dan bazar amal yang dipadati ribuan umat Islam berlangsung aman dan lancar, diwarnai dengan pengundian door prize dengan berbagai hadiah bagi peserta pawai fajar menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pendengar. Umat Muslim Raja Ampat sambut Tahun Baru Hijriah dengan kegiatan istighosah dan Bupati ingatkan nilai-nilai hijrah Nabi jadi teladan dalam membangun daerah. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
4: Umat Muslim di Kabupaten Raja Ampat menghadiri kegiatan istighosah bersama menyambut pergantian Tahun Baru Hijriah di Masjid Agung Nurul Yakin, Distrik Kota Waisai. Malam pergantian tahun ini diisi dengan lantunan zikir dan doa bersama yang melibatkan pemerintah kabupaten, masyarakat, TNI, dan Polri. Dalam sambutannya, Bupati Raja Ampat melalui Kepala Dinas Perikanan Muhammad Said Soltib mengatakan, peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah mengajarkan tentang keteguhan iman dan keberanian untuk berubah menuju kebaikan serta semangat persaudaraan dan persatuan umat. Nilai-nilai ini yang sepatutnya diteladani dalam membangun Kabupaten Raja Ampat. Bupati juga mengajak umat untuk mensyukuri nikmat Allah yang Maha Kuasa karena telah menganugerahkan Raja Ampat dengan kekayaan alam, laut, dan budaya yang luar biasa. Keindahan alam ini adalah amanat yang harus dijaga dan dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk generasi kini dan mendatang. Melalui zikir dan doa bersama yang digelar ini, Bupati mengajak umat untuk menyatukan hati dan langkah serta memperkuat ukhuwah agar Kabupaten Raja Ampat senantiasa diberi keberkahan, ketentraman, serta kemajuan.
5: Melalui momentum zikir dan doa bersama ini, marilah kita satukan hati dan langkah memperkuat ukhuwah agar Kabupaten Raja Ampat senantiasa diberikan keberkahan, ketentraman, dan kemajuan. Marilah

0: dan terhati. Kita lapangkan dada dan kita khusyuk dan zikir dan doa bersama ini. Memohon ridha dan ampun Allah Subhanahu wa taala untuk Raja Ampat dan untuk kita semua. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga membawa berkah, hikmah dan kebaikan bagi kita semua.
1: Turut hadir dalam istikhosah ini Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Raja Ampat Abu Bakar Loji, Ketua Nahdlatul Ulama Hasan Makassar, Ketua Basnas Ahmadi, Ketua PHBI Sawaluddin Taisa serta Imam Masjid Agung Waisai Muhammad Hanaping. Ketua PHBI menambahkan, selama tahun lalu banyak terjadi bencana alam yang menimpa negeri ini. Pihaknya berharap melalui zikir dan doa pada tahun baru Islam ini, Tuhan memberikan perlindungan dari semua musibah dan bencana. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadil Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, Basnas Kabupaten Sorong Selatan berbagi paket sembako. Kita ikuti laporan Rido Nukuhali.
3: Peringati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya berbagi paket sembako kepada umat muslim di Teminabuan. Ketua Basnas Sorong Selatan Hazali Bilal mengatakan penyaluran sembako kepada mustahik atau orang yang berhak menerima sebanyak 70 paket dan merupakan yang pertama kali dilaksanakan oleh Basnas. Hazali juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah yang selalu memberikan dukungan kepada Basnas dalam menjalankan program atau kegiatan kemanusiaan. Kegiatan itu juga sebagai ajang silaturahmi untuk memperkuat rasa kebersamaan dan persaudaraan.
4: Dana ini adalah melalui dana zakat dan setiap tahun di bulan Ramadan melalui upacara-upacara Basnas di masjid-masjid dan organisasi-organisasi yang telah diesahkan oleh Basnas Kabupaten Sorong Selatan sehingga terkumpullah dana-dana zakat dari umat Islam dan melalui muzaki-muzaki yang memberikan dorongan kepada kami pengurus Basnas. Kami juga banyak terima kasih kepada pemerintah daerah telah banyak mensupport kami dalam kegiatan-kegiatan Basnas yang berkaitan dengan keumatan.
3: Sementara itu Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak mengungkapkan bertepatan dengan Tahun Baru Islam merupakan momentum penting untuk berbagi kasih antar sesama. Selain itu momentum tersebut juga menjadi tanda untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat.
5: Tahun Baru Islam dari Basnas juga akan memberikan bantuan atau berbagi berkah, berbagi rezeki bagi Bapak Ibu warga Muslim yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Ini ajakan langsung untuk kami pemerintah daerah, tapi juga untuk Bapak Ibu anggota DPR untuk di hari-hari seperti ini kita dituntut, kita diminta untuk kita juga harus berbagi berkah, kita berbagi rezeki sesama kita.
3: Bupati Petronella juga memberikan apresiasi kepada Basnas Sorong Selatan yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Menurutnya hal itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menerima bantuan. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Senator DPD RI Hartono meninjau pelaksanaan sekolah SMP IC Kota Sorong. Laporan Dwi Ambarastuti.
6: Yayasan Kitah Muslim Cendikia Papua tahun ini menghadirkan pendidikan formal sekolah menengah pertama Islam Cendikia SMP IC dengan gedung sekolah sementara di ruko belakang UT kilometer 13 Kelurahan Klamana, Kota Sorong. Kaitan dengan hadirnya SMP IC Kota Sorong, Senator DPD RI Hartono saat menggelar silaturahmi sekaligus meninjau kesiapan sistem penerimaan murid baru mengapresiasi gagasan Yayasan Kitah MCP dalam menghadirkan SMP IC. Saat ini kata Hartono, pembangunan sumber daya manusia dapat dilakukan semua pihak, tidak hanya pemerintah karena hadirnya SMP IC ini akan membantu pemerintah dalam menyiapkan generasi muda atau SDM yang unggul. Ketua Dewan Pembina Yayasan Kitah MCP, Samsi Rabo mengatasnamakan Yayasan Kitah MCP ini lahir dari ide alumni keluarga besar pelajar Islam Indonesia yang selama ini sudah berkontribusi dalam dunia pendidikan melalui kegiatan PII di berbagai jenjang.
7: Dan itulah PII, itu yang perlu kita respon. ini sebagai sangat senang, terutama Bang Haji dan pengalaman yang luar biasa Bang Dani, kemudian dengan terhadap Bang Ketua PPDRI. Coba kita respon diskusi ringan dan ngopi bareng sambil makan pisang goreng yang ada di kan sebuah ini, dan pendaftarannya sudah dibuka dan mudah-mudahan insya Allah dalam tahun ini kita kalau ada kekurangan-kekurangan, tapi karena sebuah keputusan yang sudah diambil dan sudah memiliki legalitas formal, maka kita semua memberikan support dan jalan sampai kita dinaik pelan-pelan.
6: Saat ini SMP IC telah membuka SPMB tahun ajaran 2026-2027. Titik fokus pembinaan SMP IC dengan mengambil konsep kola full day, yakni berupa tahfiz Quran, sains dan teknologi, dan kepemimpinan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, secara resmi melepas kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau PESPARAWI Papua Barat Daya yang akan mengikuti ajang PESPARAWI Nasional ke-14. Kontingen Papua Barat Daya yang berjumlah 324 orang, terdiri dari peserta dan ofisial, akan berkompetisi pada 12 kategori lomba dalam ajang PESPARAWI Nasional ke-14 yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat pada 18 hingga 28 Juni 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu mengingatkan seluruh peserta agar menjadikan PESPARAWI sebagai wadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bukan semata-mata mengejar prestasi.
9: Ya, disiplin.
10: Oke, selain itu.
9: Tetap jaga kekompakan, sukses kegiatan.
11: Menang piala untuk pertama
9: kali. Kalau menang itu bonus, bonus. Yang penting memuji Tuhan dulu.
8: Gubernur berharap kontingen PESPARAWI Papua Barat Daya dapat menampilkan kemampuan terbaiknya, menjunjung tinggi nilai-nilai iman, persaudaraan, dan sportivitas, serta menjadi duta yang membawa kebanggaan bagi daerah di tingkat nasional. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi mengenai Gubernur Papua Barat Daya melepas 342 kontingen PESPARAWI menuju PESPARAWI Nasional 2026 di Manokwari. Dan pendengar, Anda sedang mengikuti berita Sorong Pagi Radio Republik Indonesia Sorong.

0: 47 calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Papua Barat Daya akan segera memasuki masa karantina sebagai bagian dari persiapan menjelang pelaksanaan tugas pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.
1: Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, secara resmi melepas kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Papua Barat Daya yang akan mengikuti ajang Pesparawi.
2: Sebanyak 47 pasang calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Papua Barat Daya akan segera memasuki masa karantina sebagai bagian dari persiapan menjelang pelaksanaan tugas pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat Daya, George Japsena, mengatakan seluruh tahapan seleksi tingkat provinsi telah selesai dilaksanakan dan para peserta yang terpilih kini memasuki tahap pembinaan lanjutan. Menurutnya, karantina dimulai pada awal Juli 2026, selama masa tersebut para peserta akan mendapatkan berbagai materi pembinaan, pelatihan fisik, kedisiplinan, wawasan kebangsaan, serta latihan baris berbaris. Karantina menjadi tahapan penting untuk mempersiapkan para calon paskibraka agar mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih dengan baik pada peringatan Hari Kemerdekaan. Josh menjelaskan para peserta berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Papua Barat Daya yang sebelumnya telah mengikuti proses seleksi secara berjenjang. Ia berharap seluruh calon paskibraka dapat menjaga kesehatan, disiplin dan semangat setelah mengikuti proses pembinaan hingga pelaksanaan tugas pada Agustus mendatang.
3: Kemudian teman-teman yang kita sudah seleksi ada sekitar 47 pasang yang ada di kabupaten kota di provinsi ini. Nanti dalam waktu dekat kita sudah masukkan mereka di penampungan untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Karena mereka kan tahapannya sudah selesai. Pengumuman kita sudah selesaikan juga, pengumuman kita sudah sampaikan. Kita dapatnya 47 pasang. Karantina nanti setelah 2 minggu dan sekarang mungkin bulan Juli, minggu pertama itu kita sudah masukkan mereka ke karantina.
2: Menurutnya keberadaan para calon paskibraka tidak hanya menjadi simbol nasionalisme, tapi juga menjadi teladan bagi generasi muda dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Ketua DPR Papua Barat Daya, Orti Sagri, menyebut sejumlah rancangan peraturan daerah strategis Provinsi Papua Barat Daya kini memasuki tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.
4: 6 rancangan peraturan daerah strategis Provinsi Papua Barat Daya kini memasuki tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri setelah melalui proses prakonsultasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah di Jakarta beberapa waktu lalu. Ketua DPR Papua Barat Daya, Orti Sagri, mengatakan pembahasan 6 raperda tersebut telah dilakukan bersama kementerian teknis terkait guna memastikan substansi regulasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5: Ya, kemarin kan kita lagi prakonsultasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga tinggi negara, lembaga tinggi yang ada, dan dari 14 itu 6 yang sudah berhasil dibahas secara bersama di sana. Tentu kita berharap Kementerian Dalam Negeri akan melakukan evaluasi karena pembahasan kemarin dengan sejumlah kementerian dan kementerian yang ada itu ada checklist atau matriks yang dipakai untuk melengkapi semua draft yang sedang disusun masih dalam bentuk rancangan. Tentu kita kalau dari DPR sudah selesai, posisinya sekarang ada di Kementerian Dalam Negeri untuk devaluasi tahap penevaluasi.
4: Menurut Orti Sagri, kehadiran regulasi tersebut penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Papua Barat Daya di berbagai sektor pembangunan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Ulama Indonesia Papua Barat Daya memastikan pelaksanaan musyawarah daerah Musda pertama akan digelar pada 19 hingga 20 Juni 2026 di Hotel Vega, Kota Sorong. Berbagai persiapan teknis dan organisasi kini telah dimatangkan oleh panitia pelaksana guna menyukseskan agenda penting tersebut.
2: Majelis Ulama Indonesia Papua Barat Daya memastikan pelaksanaan musyawarah daerah pertama yang akan digelar pada 19 hingga 20 Juni di Hotel Vega Kota Sorong. Berbagai persiapan teknis dan organisasi kini telah dimatangkan oleh panitia pelaksana guna menyelesaikan agenda penting tersebut. Ketua Panitia Musda ke-1 MUI Papua Barat Daya Ambo Tang mengatakan persiapan kegiatan telah dilakukan sejak awal melalui pembentukan kepanitiaan atas arahan Ketua MUI Papua Barat Daya dan juga Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau. Musda pertama MUI Papua Barat Daya akan diberlangsung selama 2 hari. Pada hari pertama 19 Juni 2026 kegiatan diawali dengan acara pembukaan yang akan dihadiri oleh undangan dari berbagai unsur pemerintah, tokoh agama, organisasi Islam dan kemasyarakatan. Sementara pada hari kedua 20 Juni 2026 peserta musda akan mengikuti seminar dengan sejumlah materi strategis yang berkaitan dengan peran ulama dan tantangan umat di Papua Barat Daya, dilanjutkan dengan sidang-sidang musda sesuai tata tertib organisasi. Diharapkan musda pertama MUI Papua Barat Daya menjadi momentum penting karena merupakan musyawarah daerah pertama sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya.
6: Untuk pelaksanaannya sesuai rencana awal itu di tanggal 19, 2 dan 20 Juni ini ya, 2 Juni 2026 bertepatan dengan tanggal 4 dan 5 Muharram 1448 Hijriah. Ya, jadi itu sudah ditetapkan dan semua persiapan juga kita sudah mantapkan. Rencananya dilaksanakan di Hotel Vega Kota Sorong.
2: MUI Papua Barat Daya berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar serta menjadi ajang memperkuat sinergi antar ulama, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kerukunan serta pembangunan di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, segera kita ikuti bersama informasi cuaca Papua Barat Daya yang disampaikan perakirawan BMKG Sorong, Afif. Silakan laporan Anda. Silakan Afif. Halo. Halo.
7: Halo, selamat pagi ya.
0: Iya, silakan laporan Anda Afif.
7: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya. Hari ini Rabu 17 Juni 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang pada sore dan malam hari yang berpotensi terjadi di wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Maibrat, dan juga Tambrau. Untuk kondisi suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius, serta kelembapan udara 60 sampai dengan 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,5 meter dengan angin dominan bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan angin rata-rata 3 hingga 30 km per jam dengan kecepatan maksimum mencapai 40 km per jam. Untuk perakiran pasang surut di wilayah perairan Sorong, untuk hari ini kondisi pasang terjadi pada pukul 7 hingga 8 WIT, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 13 hingga 14 WIT. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Apip, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
0: Demikian informasi aktual yang telah kami hadirkan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Noni Densi dan juga Ridwan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Iya pendengar, semangat pagi bersama dengan program 1 RRI Sorong, Inspirasi Keindonesiaan. Dan di pagi hari ini, wah para pendukung Prancis mana suaranya ini, selamat ya. Di menit-menit terakhir babak kedua baru melesat dan akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 3-1 untuk kemenangan Prancis. Julian Mbappe menjadi bintang ya pada perhelatan pertandingan sepak bola melawan Senegal dan akhirnya bisa membuktikan dan membawa nama baik, mempertahankan nama baik negaranya dengan memenangi pertandingan 3-1. Wah, asik nih ya. Ayam jantan pagi hari ini berkokok dengan nyaring pastinya. Oke.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Pendengar, sesaat lagi segera kita terhubung bersama dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita, tepat pukul 7 pagi.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Menteri Pekerjaan Umum meminta penambahan tenaga kerja agar sekolah rakyat selesai tepat waktu. Jepang mendesak Israel menahan diri dalam konflik dengan Hizbullah. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menyebabkan 787 rumah rusak di 5 kecamatan dengan total 1.412 warga terdampak. Satu orang meninggal serta puluhan korban luka. Pemerintah daerah bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempercepat pendataan kerusakan dan menyalurkan bantuan berupa makanan, air bersih, serta tenda darurat bagi warga terdampak. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mendesak Israel menahan diri dalam konflik dengan Hezbollah serta mengambil langkah untuk mendukung perdamaian dan implementasi kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Jepang juga menyatakan keprihatinan atas korban sipil dan kerusakan akibat konflik serta berkomitmen mendukung rekonstruksi Gaza dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Dari dunia olahraga, Trevor Cahlobah dipanggil ke timnas Inggris untuk menggantikan Tino Livramento yang cedera betis dan dipastikan absen di Piala Dunia FIFA 2026. Timnas Inggris yang dilatih oleh Thomas Tuchel yang memulai perjuangannya di grup L melawan tim Kroasia dengan target melangkah jauh pada Piala Dunia 2026 setelah pada edisi sebelumnya hanya mampu mencapai babak perempat final. Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi yang meningkatkan minat investasi dalam pengembangan, hilirisasi, dan industrialisasi. Berikut informasinya Joshua Siombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
2: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya sebagai CEO dan Antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan Antara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
2: bahkan lebih lanjut Kepala BPI dan Antara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. dalam... Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Pemerintah pusat melalui Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meminta kontraktor pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah menambah tenaga kerja agar proyek selesai tepat waktu pada 20 Juni mendatang. Berikut laporan selengkapnya, Mulato Isan.
4: Jadi kita harapkan di akhir Juni itu semuanya sudah fungsional.
5: Kementerian Pekerjaan Umum PU mendesak pihak kontraktor proyek pembangunan sekolah rakyat SR Sragen untuk memaksimalkan sisa waktu kontrak. Salah satu strategi utama yang ditekankan adalah penambahan jumlah tenaga kerja secara signifikan agar proyek nasional itu dapat rampung tepat waktu 20 Juni mendatang. Penegasan tersebut disampaikan Menteri PU Dodi Hanggodo saat meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Munduan, Kabupaten Sragen Selasa siang. Dalam tinjauannya, Menteri PU mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi di lapangan saat ini murni terkait dengan penurunan jumlah tenaga kerja, bukan masalah material ataupun alat. Penurunan itu dipicu oleh momentum libur tradisi Satu Suro di Tanah Jawa. Meski demikian, Dodi mengapresiasi capaian progres sekolah rakyat Sragen yang saat ini sudah menyentuh angka 87% dan masuk dalam jajaran 5 besar terbaik nasional. Angka itu berada di atas rata-rata progres pembangunan 93 titik sekolah rakyat se-Indonesia yang berada di kisaran 79,31%. Untuk mengejar sisa target fungsional di akhir Juni demi menyambut tahun ajaran baru Juli mendatang, Menteri PU meminta jumlah pekerja digenjot ke angka ideal, yakni 1.100 hingga 1.200 orang, kemudian sistem kerja diperlakukan lembur 24 jam.
4: Progres masih bagus, ini masih 87%
6: ya? 87%. Bagus
4: mas ya?
6: Ini terbaik nasional?
4: Salah satu terbaik lah, bukan terbaik.
7: Bisa dikebut Pak, lebih dari progres?
4: Ya kita lagi meng-encourage penyidik jasa bisa ngebut agar tetap di akhir Juni selesai. Tapi ya harus diakui, kalau begini kan masalah cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan itu lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
5: Menjawab desakan dari pemerintah pusat, Project Manager SR Sragen Ugi Sugiarto menyatakan kesiapannya untuk memenuhi target yang diberikan oleh Menteri PU. Saat ini progres pembangunan sekolah rakyat mencapai 87,12%. Pihaknya sangat optimis sisa pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sebelum masa kontrak berakhir pada 20 Juni mendatang. Faktor pendukung optimisme tersebut antara lain material sudah tersedia di lokasi 100%, peralatan lengkap dan tidak ada kendala teknis.
8: Saat ini memang pekerjaan hanya tinggal arsitek dan tenaga kerja saat ini itu ada di kisaran 900-an Pak, 980-an. Arahan Pak Menteri tadi untuk bisa menambah jumlah tenaga kerja minimal di 1.100. Ini kami saat ini juga sudah mulai penambahan tenaga kerja bertahap Pak. Jadi dalam artian mereka simultan datang sampai sebelum pohon ini bisa dipakai atau digunakan oleh adik-adik untuk tahun ajaran baru.
5: Proyek berskala besar di Kecamatan Munduan itu mencakup pembangunan total 22 gedung fungsional dengan rincian sebagai berikut. Gedung sekolah SD, SMP, SMA 3 gedung, kemudian asrama 8 gedung, rumah susun, guru 2 gedung, kemudian fasilitas umum berupa masjid dan gedung serbaguna 2 gedung. Bangunan penunjang seperti kantin, dapur, rumah pompa 7 gedung. Sugiarto menjelaskan bahwa sisa pekerjaan mayoritas hanya tinggal bagian arsitektur atau finish. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana ribuan umat Islam mengikuti rangkaian pawai fajar menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Berikut informasinya, 3 Audia.
9: Ribuan umat Islam Kota Sorong, Papua Barat Daya secara antusias mengikuti pawai fajar atau jalan sehat dalam menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Jalan sehat ini mengambil titik mulai di Taman Sorong City Kota Sorong dan berakhir di Jalan Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh umat Islam untuk menyambut tahun baru 1 Muharram dengan penuh kegembiraan, sukacita, dan optimisme. Selain itu, kata Elisa Kambu diharapkan tahun yang baru membawa nilai-nilai baik termasuk merawat kebersamaan dan kehidupan yang rukun serta harmonis, keberkahan dalam menjalani kehidupan yang semakin baik.
10: Itu sebabnya saya ingin mengajak kebersamaan yang dilakukan

0: silakan diperan dunia lain ribut, tapi kita di Papua, kita di Papua Barat tetap bersatu, kita tetap rukun, kita tetap damai, kita tetap saling menghormati, kita tetap saling mengakui, menerima satu dengan lain, tidak ada perbedaan di antara kita.
1: Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar Sorong Abdul Muthalib Salim mengatakan dalam kegiatan pawai fajar dalam menyambut tahun baru 1 Muharram ini juga dilakukan bajar amal dalam rangkaian ikhtiar untuk pengadaan tanah pekuburan muslim. Mengingat tanah pekuburan muslim yang ada saat ini telah penuh sehingga dibutuhkan lahan baru untuk dapat digunakan di kemudian hari.
2: Ini salah satu kita mendukung daripada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya maupun pemerintah Kota Sorong di mana partisipasi umat Islam dalam rangka untuk membantu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Sorong. Ini adalah sebagai salah satu program juga daripada Pak Gubernur. Maka kami umat Islam menyampaikan terima kasih dan kami telah memulai mengambil langkah dan kebetulan yang didapatkan tanahnya adalah di kilo 10 masuk ya pemakaman lama itu belok kanan. Yang baru ini adalah lurus, ya di belakang Kampung Bugis istilahnya. Tanah seluas 25 hektar.
1: Pelaksanaan pawai fajar dan bazar amal yang dipadati ribuan umat Islam berlangsung aman dan lancar, diwarnai dengan pengundian door prize dengan berbagai hadiah bagi peserta pawai fajar menyambut tahun baru 1 Muharram

0: juru bicara peringatan Satu Suro di Petilasan Sri Aceh Jayabaya Hartono yang menjelaskan bahwa kegiatan saat ini merupakan rangkaian dari peringatan Satu Suro yang digelar selama 2 hari. Adapun tujuan acara ini dilakukan untuk memperingati pergantian tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah dan sekaligus pula mengenang jasa kepahlawanan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya yang terkenal dengan ramalan Jangka Jayabaya.
1: Hari Selasa Wage tanggal 16 Juni dimulai dan diberangkatkan dari halaman Balai Desa Menang dikerap menuju Pamuksan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya dan diteruskan ke Sendang Tirta Kamandanu. Dimulai pukul 9 pagi sampai selesai pukul 12 siang. Tadi sebelum proses penjajian batu manik, yaitu proses mohon izin juru kunci kepada Sang Prabu untuk melakukan penjajian batu manik. Ya, semoga dengan diadakannya penjajian batu manik dan putri bersama ini nanti semoga kita semua mendapatkan berkah dari Tuhan Sang Pencipta.
0: Sementara itu, Karman, seorang warga setempat mengaku ia sangat antusias dengan acara peringatan Satu Suro tersebut. Sebab dengan mengikuti perhelatan tersebut, maka pihaknya bisa sekaligus nguri-nguri budaya.
2: Kemudian puncak acaranya kebersihan di loka itu sama di yang sebelah ini. Selanjutnya orang-orang yang datang kemari semuanya mencari keberkahan hidup untuk bersuri tauladan pada beliau almarhum Kanjeng Sri Haji Jayabaya yang dikenang dengan perilakunya yang baik dan tulus itu. Semuanya orang datang ke sini, yaitu intinya untuk ikut menjadi contoh dari beliau yang sudah almarhum, agar kita kelak bisa bersamanya. Tentu saja hidup lebih makmur dan sejahtera. Yang terutama lagi bersih lahir, bersih batin.
0: Diketahui rangkaian kegiatan peringatan Satu Suro ini terlaksana di 2 tempat sekaligus, masing-masing di Petilasan Sri Aji Jayabaya dan Sendang Tirta Kamandanu. Ayu Citra melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Klaten, Jawa Tengah terus memberikan bantuan air bersih untuk warga Lereng Merapi dan setiap harinya kurang lebih 15 tangki disalurkan ke sejumlah desa di Kecamatan Kemalang, Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Betul sekali, mengingat kebutuhan air bersih khususnya untuk warga Tegalmeo sudah mulai banyak yang beli, yang punya uang.
5: Persoalan air bersih dampak musim kemarau mulai dirasakan warga Lereng Merapi, Kemalang, Klaten. Warga juga sudah mulai membeli air untuk kebutuhan sehari-hari, mengingat bak penampungan air baik milik pribadi maupun umum sudah habis. Guna mencukupi kebutuhan akan air bersih tersebut, selain membeli air, warga juga mengandalkan bantuan dari pihak lain seperti halnya BBBPD Kabupaten Klaten dan juga para donatur. Perangkat Desa Tegal Mulyo Kemalang Klaten Subur mengaku pihaknya sudah mengajukan bantuan air bersih ke BBBD Kabupaten Klaten dan sudah mulai didistribusikan ke wilayahnya. Bantuan air bersih tersebut dinilai sangat membantu masyarakat di kawasan Lereng Merapi tersebut.
4: Dari BBBD mulai kemarin sudah ada dropping, juga hari ini juga ada aten, bahkan kemarin juga ada bantuan dari Bank Klaten yang lebih 10 tangki air bersih.
5: Dikatakan untuk harga air bersih jika membeli ke pedagang sekarang ini pada kisaran antara 200 sampai 400 ribu rupiah per tangki kapasitas 8.000 liter tergantung letak wilayah di kawasan itu. Sementara Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna mengatakan konsentrasi penyaluran bantuan air bersih berada di kawasan Lereng Merapi dan berdasarkan permintaan dari pemerintah desa. Di wilayah itu kondisi air di bak penampungan sudah menipis bahkan sudah habis, sehingga bantuan yang disalurkan untuk bak penampungan umum dan juga tempat ibadah. Demikian Saruna.
6: Di wilayah atas karena permintaan di sana ya, memang kita lihat di sana memang airnya sudah menipis ya. Ada yang sudah habis ini loh, makanya untuk dropping air ini nanti untuk daerah, untuk bak penampungan ya, di tempat ibadah, di bak penampungan umum semua gitu.
5: Dikatakan di Kecamatan Kemalang, desa-desa yang menjadi sasaran dropping air bersih dari BBBD Kabupaten Klaten berada di 4 desa, yakni Desa Tegal Mulyo, Trogowatu, Kendal Sari, dan sebagian wilayah Desa Sitorejo. Berdasarkan

0: dari BPBD Kabupaten Klaten, warga terdampak musim kemarau sekarang ini dan juga mengalami kekurangan air bersih berjumlah lebih dari 3.300 kepala keluarga yang tersebar di 4 desa tersebut. Sedangkan alokasi bantuan untuk tahun ini kurang lebih 1.000 tangki. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan juga bahwa Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Manokwari Papua Barat mengoptimalkan promosi wisata selama Pes Parawi Nasional 14/2026. Pati Alwarin melaporkan selengkapnya.
2: Kelompok sadar wisata Pok Darwis Amban Pantai, khususnya kawasan Tanjung Pepaya, menyatakan kesiapan mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pes Parawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat 18 hingga 28 Juni 2026. Sekretaris Pok Darwis Amban Pantai, Audi Rizki, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai fasilitas wisata yang dapat dimanfaatkan peserta maupun tamu Pes Parawi yang akan berkunjung ke kawasan tersebut. Menurutnya, Tanjung Pepaya memiliki beragam fasilitas penunjang, mulai dari 9 kafe, ruang UMKM, homestay, hingga berbagai wahana wisata bahari.
3: Kami di Pokdarwis Amban Pantai, khususnya Tanjung Pepaya, siap untuk mensukseskan program Pes Parawi. Di antaranya, kesiapan-kesiapan kami sebagai destinasi wisata yang juga mungkin akan menjadi salah satu sasaran kunjungan wisata dari peserta Pes Parawi. Di antaranya adalah, kami punya 9 kafe, kami punya dengan beberapa fasilitas diantaranya kafe-kafe, jualan, UMKM, dan juga homestay-homestay penginapan yang kurang lebih ada sekitar 8 kamar yang bisa dipakai, dan juga kami punya spot-spot olahraga air diantaranya stand up paddle, surfing pantai, dan juga ada diving di depan Tanjung Pepaya.
2: Ia menjelaskan saat ini tersedia sekitar 8 kamar homestay yang dapat digunakan wisatawan. Selain itu, masyarakat setempat juga menyediakan area terbuka di sepanjang pesisir pantai yang dapat disewa untuk berbagai kegiatan komunitas maupun pertemuan kelompok. Audi menambahkan, kesadaran masyarakat terhadap pariwisata terus meningkat. Hal tersebut terlihat dari upaya menjaga kebersihan kawasan wisata, keramahan masyarakat, serta ketersediaan fasilitas umum seperti toilet di setiap kafe dan beberapa titik wisata. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kabupaten Manokwari, Immanuel Pangaribuan, mengatakan Pes Parawi Nasional 14 menjadi momen strategis untuk mempromosikan potensi pariwisata daerah kepada ribuan tamu dari seluruh Indonesia. Menurutnya, pemerintah daerah telah bekerja sama dengan Telkomsel untuk menghadirkan notifikasi digital yang berisi informasi destinasi wisata unggulan di Manokwari kepada para peserta dan tamu yang hadir.
4: Tentu ya, kita juga melihat bagaimana kita bisa memanfaatkan ini sebagai kita bisa memasarkan potensi pariwisata yang ada.
2: Selain itu, pemerintah juga menyiapkan buklet berisi direktori destinasi wisata yang dapat dikunjungi selama berada di Manokwari. Pihaknya juga telah memberikan pembekalan kepada liaison officer LO atau petugas penghubung yang ditugaskan mendampingi para tamu dan kontingen peserta Pes Parawi. Para LO dibekali informasi mengenai destinasi wisata unggulan sehingga dapat membantu mempromosikan objek wisata kepada para tamu yang datang. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Biro Perjalanan Wisata untuk menyiapkan berbagai paket wisata yang memungkinkan peserta dan tamu Pes Parawi mengunjungi sejumlah destinasi unggulan di Manokwari. Pemerintah berharap pelaksanaan Pes Parawi Nasional 14 tidak hanya sukses sebagai ajang keagamaan nasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi promosi wisata dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Ya pendengar, saya ingatkan untuk Anda, jangan lewatkan Halo RRI di pukul 8 pagi. Anda bisa menyampaikan saran, kritik, masukan, ataupun juga keluhan Anda terkait dengan layanan publik yang sedang yang dilakukan oleh pemerintah ataupun juga swasta dan lain sebagainya. Silahkan boleh bergabung bersama dengan kami nanti di 0812 3868 8703.

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, Ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.

pagi hari ini masih terus akan menemani Anda tentunya ya. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Dan saya informasikan untuk Anda pendengar bahwa Piala Dunia ini disiarkan secara langsung setiap harinya oleh program 1 RRI Sorong langsung dari Pro3 Jakarta. Dan juga di pagi hari ini setelah Prancis ya mengalahkan Senegal dengan skor 3-1, kita akan sama-sama menyaksikan pertandingan dan juga akan disiarkan secara langsung di jam 10 pagi nanti antara Argentina versus Aljazair. Wah, fansnya Argentina juga luar biasa banyaknya ya yang ada di Sorong. Nanti Anda bisa mendengarkan lewat program 1 juga disiarkan secara langsung di jam 10 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Sorong pagi ini.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1, 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
2: Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi hari ini kembali lagi menyapa Anda dalam program Halo RRI di jam 8 pagi hingga pukul 9 pagi ini. Dan pagi ini kami hadirkan dan memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa ada bersama-sama menyampaikan saran, kritik, masukan dan juga keluhan Anda di 0812-3868-8703 dan di 0951-324-222. Bergabung bersama dengan kami Halo RRI dan sampaikan kebijakan Anda ataupun juga saran, masukan dan juga kritik Anda. Dan pagi hari ini apa yang menjadi sorotan Anda terkait juga dengan layanan publik ataupun juga hal-hal yang sekiranya Anda pikir untuk segera diperbaiki, untuk segera diselesaikan ya, untuk segera direalisasikan begitu ya. Oke, selamat pagi Pak Timo. Halo Pak Timo, selamat pagi.
3: Pagi non.
2: Iya, silakan Pak Timo.
3: Ya, saya sampaikan bahwa saya berusaha jadi orang pertama yang bicara.
2: Iya, baik.
3: Ini terkait masalah pendidikan dan saya melihat ini sangat krusial.
2: Okay.
3: Mudah-mudahan saya bicara ini nanti pihak-pihak terkait itu bisa dengar.
2: Iya.
3: Mudah-mudahan ada upaya untuk mereka bisa mendengar ya.
2: Iya.
3: Ini dengan banyak hal. Tapi saya mau konteksnya pada sesuatu yang terjadi di SMP Negeri 6.
2: Oke.
3: Okay. Dalam baru itu.
2: Ada apa Pak? Di SMP 6 ya.
3: Ya, ada dua hal ya.
2: Iya.
3: Yang pertama saya mau bicara mengenai rencana mereka mau suruh banding ke Bandung. Tapi dikamuflir satu kegiatan panitia.
2: Rencana studi banding ke Bandung ya Pak?
3: Ada pemaksaan.
2: Iya.
3: Mereka mengenai suruh banding Bandung. Cuma mereka kemas bagaimana cara mendapatkan dana lewat orang tua murid. Ya itu tekniknya dengan menawarkan dan bukan sekedar menawarkan, tapi ini bersifat perintah supaya mewajibkan anak-anak sekolah di SMP 6 itu membeli buku dengan pihak Erlangga ya, yang selama ini mereka sudah sepakat itu. Masalahnya begini, bukan soal tidak bisa menawarkan sumbangsi orang tua murid, tapi ini kan permainan licik namanya. Karena saya baca WA yang ditujukan kepada wali-wali kelas, itu katanya demikian. Yakinkan orang tua murid bahwa mereka panitia sedang berupaya bagaimana memajukan pendidikan di SMP 6.
2: Iya.
3: Padahal niat terselubung itu bagaimana orang tua mewajibkan muridnya lewat orang tua anak-anak bayar buku untuk
2: per paket ya berarti Pak ya?
3: 100 ribu per orang.
2: 1 juta?
3: 1 juta 100 ribu per orang.
2: 1 juta 100 ribu per orang ya?
3: Ya, jadi kalau katakanlah kalau 20 anak atau berapa puluh anak itu lumayan bisa memberikan pungutan kepada para guru yang mau dibanding itu. Ini akal-akalan yang memang benar-benar licik. Artinya bahwa murid-murid mau dilibatkan, tapi kontesnya bukan pada pengurusan yang terselubung.
2: Iya.
3: Karena begini, kalau kita bicara pengadaan buku itu bukan tanggung jawab orang per orang murid di sekolah. Karena kalau merujuk dari aturan manajemen dana BOS, bagian yang kedua itu sekolah yang bertanggung jawab melakukan pengadaan buku. Jadi bukan orang per orang, ini ngawur namanya mengerti bang ini. Orang itu saya mengecam, betul-betul saya mengecam.
2: Iya.
3: Konsep siluman seperti ini tidak boleh dilakukan di dunia pendidikan, karena ini berbohong namanya.
2: Iya.
3: Itu yang pertama. Cuma honestnya orang tua murid ikut arus saja. Kemungkinan secara psikologi mereka berpikir begini, ini kita orang mau kasih anak-anak dalam sekolah jadi biar sudah
2: iya, takutnya adalah nanti pengaruhnya kepada anak-anak. Pikiran orang tua mungkin seperti itu, Pak.
3: Betul, secara psikologi demikian. Tapi ingat, bagaimanapun persoalannya, ingat, dalam juknis pengelolaan dana BOS itu tidak mewajibkan murid beli buku.
2: Iya.
3: Itu tanggung jawab institusi. Jadi bukan guru orang per orang atau kepala sekolah secara individual bertanggung jawab soal itu. Tidak. Dia mau bawa buku pesan dari PBBK, dari manakah, tapi itu tanggung jawabnya kelembagaan, bukan orang per orang. Itu menyalahi aturan. Ya, mudah-mudahan saya bicara begini, para aparatur hukum punya telinga bisa ikut menghukum. Karena ini penyelewengan terhadap petunjuk dana BOS itu. Dengan mengkamuflasi demikian, seolah-olah orang tua sepakat dengan apa yang panitia dong atur itu. Jadi ini program abal-abal sebenarnya, karena kalau kita bicara merujuk dari konsep pendidikan gratis kan itu namanya pengutang liar. Sementara saya sudah pernah ikuti wali kota, kepala dinas bicara kalau ada pengutang itu akan ditindak.
2: Laporkan, iya.
3: Cuma lip service. Tidak boleh begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelang ujian tahun kemarin ya, itu tiap-tiap sekolah kan dapat dana hibah Pemkot Sorong. Pasti berbeda, sekolah satu dengan sekolah yang lain kan ada 274 unit. Tapi saya tidak menyebut semua ya, sekolah tertentu saja yang saya lihat manajemen yang ngawur itu, termasuk SMP 6 tadi.
2: Iya. Yeah.
3: Dana 300 juta itu kan dana hibah dari Pemkot. Nah, manajemennya sangat tertutup. Guru-guru secara khusus ke dalam pun tidak tahu sama sekali.
2: Iya.
3: Arah daripada pengelolaan dana itu. Tapi ujung-ujung saya baru coba-coba melacak. Ini ada sesuatu konspirasi.
2: Iya, Pak.
3: Tapi ini masih dilacak ya. Bahwa ada rencana mau gunakan dana sebesar 300 juta entah berapa yang nanti mereka lakukan. Itu ada rencana mau beli rumah di Jalan Malibela.
2: Iya. Rumahnya siapa, Pak, yang dibeli?
3: Ini kan ngawur namanya. Ya, rumah pribadi, tapi copot dari alokasi yang tadi saya bilang 300 juta itu.
2: Ya Allah.
3: Ya. Saya belum bermaksud menuduh ya, tapi saya ambil data dari sumber tertentu.
2: Iya. Yeah.
3: Bahwa ini cukup meyakinkan bahwa ada gagasan ke arah itu dan sedang dilacak sekarang.
2: Iya.
3: Ya, mudah-mudahan yang saya maksudkan ini jangan sampai terjadi. Tapi kalau terjadi, ini penyalahgunaan namanya. Yeah. Karena sampai sekarang guru-guru itu satu pun tidak tahu dana itu arahnya kemana.
2: Iya.
3: Jadi mungkin saran saya kepada dinas pendidikan, bila perlu Pak Wali Kota juga dia dengar supaya dia perintahkan dia punya inspektorat dorang. Itu kalau mau yang gampang, cek sembarang itu. Memang bukan hanya satu sekolah, ada beberapa, tapi saya coba menegaskan satu sekolah ini karena ini masih kelihatannya bandel itu. Oke, jadi ini sementara dulu ya, Non.
2: Iya, baik Pak.
3: Nanti kalau ada apa-apa kita bicara lagi. Saya siap untuk bicara apa yang saya tahu. Demikian, terima kasih Non, selamat bekerja.
2: Baik, terima kasih Pak Timo. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan. Ini menjadi catatan penting ya, terutama buat para orang tua yang sementara ini juga memikirkan bagaimana biaya sekolah anak-anak untuk memasuki tahun ajaran baru. Untuk yang mau masuk sekolah baru, kemudian juga yang harus yang naik kelas, ya pasti otomatis mereka memberikan apa membutuhkan biaya ya untuk pendidikan anak, apalagi beban yang tidak sedikit dengan harga Rp1.100.000 untuk buku, padahal sudah disampaikan bahwa buku khusus untuk sekolah negeri itu gratis gitu ya, karena itu adalah tanggung jawab institusi, tanggung jawab lembaga, tanggung jawab sekolah melalui dana BOS itu sendiri ya. Jadi jangan sampai orang tua hanya setuju karena takut nanti anaknya kenapa-napa gitu ya di sekolah, berdampak pada anaknya. Tetapi orang tua semua harus sepakat bahwa ini sudah masuk dalam kategori pungutan liar begitu ya. Segera dilaporkan, jangan hanya sampai pada lip service saja seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Timo ya. Karena Pak Wali Kota sendiri sudah menyampaikan, bahkan juga Ibu Kepala Dinas, bahwa untuk buku dan lain sebagainya itu merupakan pungutan ya, ataupun juga tanggung jawab dari sekolah, pihak sekolah, bukan tanggung jawab dari bukan tanggung jawab dari pihak orang tua begitu ya. Jadi institusi dalam hal ini sekolah yang harus bertanggung jawab ya. Oke, 08 12 38 68 7 0 3 3 2 4 2 2 2. Hadir untuk Anda lewat Halo RRI pagi hari ini. Sampaikan saran, kritik, masukan untuk Anda yang akan bergabung bersama dengan kami di 08 12 38 68 7 0 3 3 2 4 2 2 2. Dan juga mohon doa dan dukungannya dari seluruh masyarakat Papua Barat Daya bagi kontingen Pesparawi Papua Barat Daya yang kemarin secara resmi telah dilepas oleh Bapak Gubernur Papua Barat Daya, kurang lebih 342 anggota ya, yang terdiri dari peserta, kemudian juga pelatih ya, pianis, ofisial, peninjau, semuanya. Mereka berangkat subuh tadi dengan menggunakan kapal dari PT Pelni menuju ke Manokwari, Papua Barat yang didapuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-4.

6. Baik. Apakah ada lagi di antara Anda di 08 12 38 88 7 0 3 3 2 4 2 2 2 yang ingin bergabung di pagi hari ini menyampaikan saran, kritik, masukan ya, ataupun juga mungkin ada solusi-solusi terbaik yang ingin Anda sampaikan kepada kami dalam rangka majunya ya Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong ataupun juga Kabupaten Sorong ya, Kabupaten Sorong Selatan, Maibrat, Raja Ampat dan juga Kabupaten Tamrau pastinya.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Halo RRI, kembali hadir untuk Anda di pagi hari ini. Sampaikan ya saran ataupun juga masukan Anda di 0812 3868 8703 dan di 324 222. Pendengar di pagi hari ini, pastikan bahwa hari ini merupakan hari yang menyenangkan untuk Anda, hari yang membahagiakan, hari yang membawa berkah, dan tentunya hari yang membawa kesuksesan untuk Anda di minggu kerja yang baru, pastinya juga ya di tanggal 17 Juni 2026. Hari ini tanpa terasa kita sudah masuk ya di pertengahan bulan ya, ataupun juga masuk di semester kedua nih ya. Kalau triwulan berarti kita sudah masuk ke semester kedua gitu ya. Nah, jadi untuk Anda ya yang ingin ada bersama-sama dengan kami ataupun juga mau menyoroti terkait dengan berbagai hal ya, misalnya fasilitas publik, kemudian ini saya mau menyoroti fasilitas publik ya. Itu di sepanjang jalan, kalau misalnya Anda ada berkesempatan menuju ke arah Kilo, mau ke arah Aimas ya, itu dari arah kilometer 12 itu sudah dari kilometer 12, kilo 13, kemudian juga sampai ke kilo 14 ya, kilo 16, yaitu dipasang selain ada lampu-lampu baru ya, lampu-lampu jalan yang baru, kemudian juga di situ dipasang ada tempat-tempat sampah ya. Tempat-tempat sampah yang sudah dibedakan per kategorinya. Ada sampah basah, sampah kering seperti itu ya. Terus kemudian juga ternyata tempat sampah yang baru itu belum juga selesai dipakai ataupun juga belum pernah dipakai juga gitu ya. Itu ternyata bagian tutupnya yang ada tulisan ya, warna kuning, warna hijau ya, itu sudah rusak ya, kemudian sudah dirusakin, kemudian sudah dibolongi begitu, sehingga tempat sampah tersebut tidak ada penutupnya lagi ya. Jadi kalau diperhatikan ya, khususnya buat dinas terkait ya, istilahnya kita mau sesuatu yang baru, sesuatu yang baik difasilitasi begitu ya, tetapi dari kitanya sendiri tidak menjaga itu, ada oknum-oknum tertentu ya yang ketika jalan kemudian merusak ya, istilahnya macam tangan tidak bisa diam begitu, tidak bisa lihat yang indah-indah kah, tidak bisa lihat yang bagus-bagus begitu, ataupun juga fasilitas publik yang sudah disediakan ya. Jadi penutupnya itu sudah tidak ada, kebanyakan penutupnya sudah kosong. Jadi ada yang ada tulisan reuse, reduce gitu, kemudian itu sampah kering, sampah basah, itu sudah tidak terlihat lagi. Ada beberapa yang memang sudah dirusakin, sengaja dirusak ya, sehingga tidak kelihatan penutupnya lagi gitu ya. Jadi istilahnya kapan kita mau berubah ke arah yang lebih baik kalau masih saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, yang hanya kerjanya merusak fasilitas ya. Itu sepertinya ada hal-hal kita ingin maju ke depan, tetapi ada hal-hal yang memang membuat kita jadi apa namanya, mundur ke belakang ya. Jadi ada banyak daerah yang berusaha berlomba-lomba untuk maju, kemudian membuat daerahnya, wilayahnya jadi terlihat cantik, terlihat bagus ya, terlihat rapi, bersih begitu ya. Tapi herannya buat kita yang ada di Sorong ini ya, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang serasa kalau misalnya kalau lihat barang bagus itu kayak tidak bisa diam begitu. Kasih rusak boleh ya, tumbuh kasih rusak atau tidak kasih patah deh punya penutup ya, atau buang kemana begitu ya. Jadi ini yang sangat-sangat disayangkan ya. Kalau kita orang mau lihat kita punya wilayah baik, kita punya daerah baik ini, ya mari kita sama-sama jaga fasilitas yang sudah disediakan ya. Apalagi fasilitas tersebut itu bermanfaat supaya mengajarkan kita orang ini untuk buang sampah pada tempatnya, tidak membiarkan sampah berserakan begitu saja, tetapi mengajarkan kita juga untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi terheran kalau Sorong ini sempat dijuluki sebagai kota terkotor yang ada di Indonesia, karena perilaku warganya, perilaku masyarakatnya ya belum mencerminkan hal tersebut begitu ya. Oke, 0812 3868 8703 dan di 324 222 Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di channel YouTube RRI Sorong atau bisa mendengarkan lewat RRI Digital pagi hari ini. Saya informasikan juga untuk Anda, jangan lewatkan nanti nih. Ya, piala, siaran langsung Piala Dunia ya, yang akan menghadirkan Argentina versus Aljazair di jam 10 pagi. Bagaimana nih buat fansnya Prancis yang akhirnya bisa semangat ya, setelah membuktikan bahwa ayam jantan itu tetap berkotek ya, ini dengan skill mereka di menit-menit terakhir, skor 3-1 melatas Senegal ya. Oke, pendengar, ini dia, kami masih akan terus menemani Anda dan menunggu informasi ataupun juga apa yang menjadi sorotan Anda di hari ini.

0: Oke, dan pendengar pagi hari ini, Halo program Halo RRI dapat Anda dengarkan dan Anda saksikan langsung lewat sosial media kami yang ada di YouTube live streaming RRI Sorong, bahkan juga yang ada di TikTok dan juga yang ada di Facebook. Kami ingin mengucapkan selamat pagi, selamat bergabung buat Anda yang bergabung di YouTube, yang ada di Facebook, bahkan juga yang ada di TikTok. Bahkan juga tadi sudah sempat ada yang bergabung di TikTok ya, yang menyampaikan bahwa merusak fasilitas umum itu bisa bisa ditindak ya, karena ada hukumnya juga gitu ya, merusak fasilitas umum begitu ya, karena tindakan merusak fasilitas umum. Terima kasih buat yang sudah bergabung ya tadi, namanya anonim ya, yang sudah bergabung karena menyampaikan bahwa merusak fasilitas umum itu juga bisa ditindak ya, dan itu termasuk dengan perbuatan melawan hukum pastinya ya, karena bisa disanksi, dikenakan sanksi pidana, dan pelaku itu dapat dijerat menggunakan kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP. Istilahnya kita pun negara ini negara hukum, segala sesuatu itu diatur, jadi tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar daripada aturan begitu ya. Dan juga atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda ratusan juta rupiah. Ya ini kalau menurut kitab undang-undang ya, Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau kitab undang-undang hukum pidana begitu ya, dan pelaku perusakan fasilitas umum dapat dijerat dengan beberapa pasal sekaligus, yakni di pasal 522 dan pasal 523 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP mengatur secara khusus tentang perlindungan fasilitas pelayanan publik, di mana pelaku perusakan dipidana penjara maksimal 3 tahun atau denda hingga 200 juta rupiah ya. Denda hingga 200 juta rupiah untuk kategori 4. Jika tindakan tersebut membuat fasilitas tidak dapat digunakan sampai memang benar-benar rusak ya, tidak bisa digunakan, itu bisa didenda hingga 500 juta rupiah. Nah itu dia, jadi kita mesti hati-hati kalau seandainya ya melakukan tindakan pengrusakan fasilitas umum, karena negara ini pastinya juga memiliki aturan ya, dan merupakan negara hukum. Dan sudah ada yang bergabung bersama dengan kami di 08 12 38 68 703 dan di 324 222. Selamat pagi.
1: Ya selamat pagi
0: Daniel. Iya silahkan
1: ya, siap. Ini saran saya itu maksudnya begini, di seputaran hutan lindung depan itu kan ada perumahan tuh.
0: Iya.
1: Ya, jadi ini syarat untuk nunggu bapak-bapak dari kepolisian dan Satpol PP itu.
0: Iya.
1: Masuk ke situ dan cari ibu pentolan saat situ yang dihormati, yang dihargai. Terus mungkin kasih ya harus ada uang ya, uang capek lah begitu untuk setiap malam di patroli di sekitar situ. Kalau memang bapak-bapak dari polisi dan Satpol PP dong tidak bisa bergerak begitu, maksudnya tidak bisa dipantau. Oh, ini kan pasti dipu, anak-anak buah ada untuk bisa ikut dia, jaga-jaga gitu. Tuh, daripada pemerintah dong pusing juga, Pak. Ini tuh bikin barang baru, kasih rusak lagi, karena lama lampu lagi picah itu.
0: Iya, karena kan ada banyak lampu-lampu jadi, baru di situ.
1: Bisa, dong cari pentolan satu yang di muka ke 14 itu, tapi dong itu yang bisa kontrol anak-anak, itu kontrol dan jadi arahan. Kalau kita malam-malam menuntun sama-sama itu numpang terkejar di situ. Dan CCTV dipasang. Supaya orang-orang yang terlaku begitu ditangkap dan tidak perlu kuku tangannya dicabut-cabut supaya itu menderita. Itu paling kurang aja. Iya, betul. Begitu sarannya. Itu sarannya untuk ke bapak-bapak dari kepolisian dan ini itu Satpol PP. Cari pentolan yang top di kilometer 14 itu yang di muka hutan lindung situ dan mungkin kasih dia uang capek sejak untuk tiap malam mungkin di ngopi dan jalan putar-putar pantau anak-anak di situ. Sampai gerakan tambahan di situ. Tangkap dan bawa langsung ke. Tidak perlu biarpun saudara kapa bawa. Itu saja. Menurut saya begitu, Noni.
0: Kemungkinan
1: terima kasih.
0: Baik, oke, terima kasih. Pagi. Iya, selamat pagi Daniel ya. Di belakang Daniel silahkan buat yang mau kasih saran, masukan, kritik di Facebook ataupun juga di TikTok dan juga di YouTube, silahkan boleh bergabung bersama dengan kami ya. Tadi Daniel juga ini saran yang baik ya, cari orang-orang yang ada di sekitaran lokasi tempat tinggal, karena di depan hutan lindung itu kan juga ada, pasti ada banyak perumahan ya di sana. Jadi mungkin bisa dicari orang yang dituakan, orang yang memang benar-benar istilahnya tadi Daniel bilang pentolan ya, orang yang dituakan atau orang yang dihormati begitu ya, untuk bekerja sama ya, sehingga memberikan pengarahan kepada anak-anak yang ada di sekitar itu untuk sama-sama menjaga keamanan dan juga fasilitas umum yang ada gitu ya. Kalau yang tadi Daniel bilang, kalau dapat tangkap langsung cabut dong kuku-kuku. Iya, itu nanti masalah lagi, urusan lagi ya. Jadi kalau bisa memang seperti itu, dari untuk bisa istilahnya masyarakat ini sebagai perpanjangan tangan ya dari petugas kepolisian ataupun juga keamanan, dari pihak keamanan, Satpol PP dan lain sebagainya begitu, sehingga bisa tetap terpantau dan kita mempunyai fasilitas ini, fasilitas publik, fasilitas umum ini bisa tetap terjaga begitu ya. Selamat pagi. Boleh kembali lagi di 0951324222 dan juga di 0812-3868-8703. Selamat pagi. Halo RRI. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, boleh kembali terhubung bersama dengan kami ya di Halo RRI pagi hari ini ya. Karena istilahnya kalau kita bicara soal fasilitas umum ya, ini pasti pemerintah berpikir keras bagaimana untuk bisa menyediakan fasilitas itu kepada masyarakat ya. Fasilitas umum apa saja yang dibutuhkan sehingga bisa membuat masyarakat itu jadi nyaman ya. Kemudian juga terutama dari segi kebersihan, untuk menjaga kebersihan lingkungan. Tapi barang baru taruh begini, barang sudah nyap, barang sudah rusak ya. Itu yang agak sedikit memang butuh perjuangan ekstra keras ya. Dan harus ada stimulan, harus ada formula khusus ini untuk menangani supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini ya. Mungkin butuh kreativitas, butuh kecepatan, keakuratan dari pemangku kebijakan untuk bisa melihat situasi ataupun juga memetakan ya, lokasi-lokasi mana nih yang rawan ya tindakan kejahatan ataupun juga tindakan yang melakukan yang melanggar hukum begitu. Sehingga apa istilahnya, orang-orang yang ada di sekitar kalau kita mau jalan juga rasa aman, rasa nyaman begitu. Sekarang-sekarang ini nih kalau kita mau jalan rasa bagaimanakah ya, apalagi di wilayah-wilayah tertentu begitu ya, yang selalu menjadi sasaran empuk tindakan pelaku kejahatan. Selamat pagi Bu Hartini.
2: Selamat pagi Lawobo.
0: Lawobo. Waduh, lama baru dengar suaranya. Sehatkah Ibu?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Noni.
0: Iya.
2: Tapi saya tetap pendengar setia RRI. Cuman untuk gabungan memang saya sekarang agak jarang Mbak Noni.
0: Iya. Waduh, aku tuh ini, Ibu Hartini kenapa? Ini apa sakit apa gimana? Jarang terdengar suaranya. Yang penting sehat ya Ibu ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Dimanapun saya selalu bawa RRI Mbak Noni.
0: Amin. Terima kasih Bu.
2: Saya bawa kesana kemari.
0: Bener.
2: Nah, begitupun dengan bola-bola dunia ini juga, walaupun saya pergi tetap bawa RRI kemana-mana.
0: Iya, jadi bisa update terus ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan Bu Hartini.
2: Mengenai ini Mbak Noni, yang pengrusakan fasilitas umum itu.
0: Iya.
2: Kalau di Sorong ini kayaknya itu pengrusakan-pengrusakan itu bukan hanya sekarang-sekarang ini.
0: Betul.
2: Sudah dari zaman dulu.
0: Benar.
2: Sepertinya warga masyarakat yang punya tangan usil-usil jahil-jahil itu tidak mengendaki keindahan kota Sorong.
0: Iya.
2: Terbukti dengan nanti ada pemasangan lampu hias-hias di jalanan itu.
0: Iya.
2: Lalu dirusak, bahkan lampu yang tinggi pun dirusak seperti iya. itu. Jadi memang tidak suka keindahan masyarakat yang suka jahil-jahil tangan seperti itu. Seperti yang dulu di Taman Hijau depan RRI saja kan, bagaimana tenunnya itu bisa dirobohkan.
0: Iya.
2: itu. Padahal itu kan adanya di jalan protokol.
0: Iya.
2: Jadi pemerintah kota Sorong maupun provinsi kalau membuat sesuatu harus memang benar-benar berpikir panjang. Saya juga khawatir dengan lampu-lampu yang ada di jalan Basuki Rahmat area kilo sampai kilo 18 Mbak Noni.
0: Benar.
2: sekarang kan udah dipasang lampu cantik tuh.
0: Betul.
2: Itu bukan biaya yang sedikit.
0: Iya.
2: Jangan-jangan lampu itu nanti cuma berumur beberapa bulan ke depan.
0: Iya.
2: Apalagi itu rendah-rendah seperti itu.
0: Iya.
2: Karena di Kota Sorong ini masih banyak tangan-tangan jahil, tangan-tangan nakal yang tidak suka keindahan dan kerapian. Tidak mau maju kotanya
0: iya.
2: bisa bagus itu. Seperti contohnya Sorong City saja dulu
0: iya.
2: berapa kali perubahan huruf itu kan.
0: Betul.
2: Nah, mungkin kiranya dari pihak keamanan Satpol PP itu bergerak benar-benar begitu. Jangan pemerintah mengeluarkan biaya besar, akhirnya hasilnya ya cuman ujung-ujungnya pengurusan-pengurusan itu karena tidak diawasi, tidak dipelihara. Ya mudah-mudahan warga Kota Sorong yang memang sudah tinggal di Sorong, ya mari kita pelihara Kota Sorong ini supaya indah, bagus, terang jalanan, sampah tidak berserangan ke sana kemari. Ini kan anggap saja ini kita milik kita sendiri.
0: Iya.
2: Kita punya prinsip baru punya memiliki Kota Sorong ini kita punya semua. Jangan bilang itu bukan kita. Makanya itu kalau orang-orang yang tangannya jahil itu dia malas tahu, Mbak Noni.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan nanti kalau kedepannya ada yang berbuat seperti itu, ketahuan langsung ditindak lanjut. Jangan pakai nego-nego sekali.
0: Iya.
2: Itu saja dari saya, Mbak Noni. Terus mengenai perbaikan-perbaikan jalan itu yang kemarin sudah saya iya. keluhkan berulang kali, sampai sekarang pun masih belum ada perbaikan, Mbak.
0: Iya.
2: Jadi mohon kiranya dari pihak-pihak terkait, dari PU atau dari mana, segera turun tangan. Itu saja dari saya, Mbak Noni. Selamat
0: iya.
2: pagi, selamat. Sebentar lagi kita mau dengar dari Pula Argentina, Mbak Noni ya.
0: Iya, jam 10 nanti Argentina dan Aljazair.
2: Iya. Ya, mudah-mudahan jago saya ini nanti bisa menang, Mbak Noni.
0: Oh, ini Argentina ya, Bu?
2: Iya, Mbak Noni.
0: Wah, keren. Bu Artini pegang Argentina nih ya. Mantap, Bu. Ya. Mudah-mudahan bisa menang.
2: Selamat
0: ya.
2: Selamat pagi, Mbak Noni.
0: Makasih.
2: Lamobok.
0: Selamat pagi. Terima kasih, Bu Artini. Di belakang Bu Artini, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Noni.
0: Selamat pagi, Pak Syors.
3: Ya, begini. Masih dalam penyorotan. Ya, aksesoris-aksesoris di dalam kota.
0: Iya.
3: Fasilitas-fasilitas kita lihat saja contoh seperti kalau kita masuk lewat belakang Mega itu
0: belakang kan ada belakang spion. Mega ya?
3: Mega.
0: Iya betul.
3: Itu ada spion itu pernah ada itu.
0: Mm-hmm.
3: Nah, jadi nanti masuk dari depan kemari ke belakang ada kendaraan kita sudah bisa lihat yang dari belakang Mega kemarin.
0: Oh iya, itu ada kaca.
3: Ada kaca.
0: Oh, iya, betul.
3: Dicoret-coret malah hari ini sudah tidak ada.
0: Iya.
3: Sudah terlepas, tidak tahu dilempar juga karena kelihatan ada pecah waktu pernah sadar lewat itu. Itu salah.
0: Iya, sudah juga. Pecah, Bu, Pak.
3: Sudah pecah bahkan iya. sudah tidak ada. Maka sudah tidak ada.
0: Iya.
3: Padahal itu bagus itu karena
0: iya.
3: itu di sudut pandang yang sempit.
0: Betul.
3: Sehingga arah dari belakang kemari, kalau kita masuk dari sebelah sana kemari,
0: kaca kembung ya, betul. Iya.
3: Sehingga kita hati-hati ya.
0: Kaca cembung ya.
3: Atau kami kanan begitu. Nah, tapi itu sudah dirusak, padahal paling bagus itu.
0: Iya.
3: Nah, baru yang biasa lakukan hal-hal seperti ini. Orang-orang yang naik-naik badan ini, anak kecil-kecil spanggal orang itu.
0: Anak-anak spanggal dusta kah istilahnya ini nih?
3: Iya, mereka-mereka itu saya pernah lihat, pegang katafel, badan panah-panah lampu itu. Sekitaran
0: iya.
3: bandara saya pernah lihat itu. Seperti terus di tembok. Ya sudah dicat bagus-bagus. Mereka blok sebar tidak tahu non tulis-tulis apa lagi di situ. Itu kan paling rusak sekali itu.
0: Iya.
3: Jadi kita mau bilang kesadaran tapi tadi saya bilang anak-anak spanggal jadi susah itu.
0: Iya.
3: Kalau dia umur-umur kalau sudah sekolah SMA apa itu ada kesadarannya tapi kalau dia sekolah seperti umur-umur itu baru tidak ada sadar itu, tidak tahu salahnya dari mana. Karena kita lihat di kota-kota besar ya, kita tidak bisa bandingkan ke kota lain. Tapi kita ke mana-mana itu, kota-kota di luar sana itu rapi, aksesorisnya bagus-bagus, indah. Tapi kita disuruh sini.
0: Iya.
3: Mulai dari Sawoka sana sampai ke dalam kota sini, sampai ujung kota sini. Tidak ada apa ini. Yang bersih, semua ada tulisan. Pokoknya
0: iya.
3: ada di mana ini ada tulisan. ada pecah. Contoh saja seperti saya sendiri di Pahlawan sini. Lampu itu pelen ganti sampai setiap.
0: Iya.
3: Dikat tafel kan.
0: Iya.
3: Nah itu.
0: Lampu-lampu jalan juga sebenarnya seperti di depan RRI ini. Beberapa iya. kali ternyata dikat tafel sama anak-anak yang iya, tadi pasir sebenarnya naik badan ini dikat tafel jadi barang gelap begitu.
3: Mereka jalan kan isi kantong dikat tafelnya di belakang.
0: Iya.
3: Jalan naik badan tutup jembatan jadi nggak ada orang lihat. Mereka duduk-duduk baru lain yang mulai panah-panah itu. Di depan itu saya lewat juga di sekitaran di Pahlawan di jalan di mau keluar-keluar di bang. Pokoknya di asal tabar itu mereka panah burung-burung. Yeah. Istilahnya itu bilang burung-burung pantai goyang ini. Ya dulu di kabel-kabel itu ini tiang-tiang punya dedong panah-panah saya stop marah-marah. Kamu kalau panah baru kalau kena kabel itu koslet bagaimana?
0: Iya.
3: Kebakaran itu
0: mm-hmm.
3: tidak boleh itu. Terus ada security satu yang keluar marah dorong lagi seperti itu.
0: Iya, jadi istilahnya jadi, ini kita masyarakat kalau lihat hal-hal seperti itu memang kita wajib ya untuk menyampaikan iya. bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah salah gitu dan bisa merugikan banyak orang.
3: Saya tegur itu.
0: Iya, bagus
3: saya
0: Pak.
3: Saya tegur.
0: Mm-hmm.
3: Saya tegur langsung. Saya bilang kau bikin nanti kebakaran orang punya rumah sekitar ini atau gedung-gedung sini terbakar, kamu tanggung jawab. Mereka
0: iya.
3: tertawa saja, ya. Anak
0: iya.
3: kecil dia tertawa saja, dia anggap ya angin lalu.
0: Biasa,
3: kecil,
0: iya betul.
3: Dia tertawa aja lah, iya Bapak siap, oh iya sudah terima kasih adek.
0: Mm-hmm.
3: Begitu. Nah, terus satu lagi, ada tiga pohon atau empat kah yang menonjol ke tengah itu di sekitaran SPG itu.
0: SPG betul sekali, yang nah. dari arah SMA YPK itu Pak, sebelah
3: ya.
0: kanan. Kalau dari arah Jalan Cendrawasi,
3: ya,
0: Halte Malanut kan sebelah kiri, betul.
3: Sudah menonjol baru, sudah menonjol itu kalau hujan kan berat itu.
0: Betul.
3: Berat, itu tiba-tiba kendaraan lewat baru, dia rubuh selesai. Saya kalau lewat di situ, kalau saya keluar dari ini mau keluar ke lampu merah itu.
0: Betul.
3: Saya sini kita ambil ketengah, saya macam takut begitu.
0: Iya, betul. Karena kalau pas dari tikungan, apa namanya, tikungannya rumahnya Ibu Mansa ya.
3: Ya,
0: itu
3: pas
0: kita
3: belakangnya.
0: Mau, betul, kita mau lurus ke arah lampu merah yang di terminal itu,
3: ya.
0: itu ada beberapa pohon di situ, betul Pak, sebelah kiri.
3: Kalau dari lampu merah masuk ke markas PG ini kan.
0: Betul.
3: Kita di kiri jadi paling
0: aman
3: toki kita.
0: Iya.
3: Tapi kalau kita mau keluar ke lampu merah itu
0: pas di kiri betul. Iya.
3: Itu jadi saya lihat ini kalau lama-lama dibiarkan baru hujan macam satu hari
0: betul,
3: satu
0: Pak.
3: Malam baru berarti itu kan daun-daun ada air batangnya juga kena air terserap air.
0: Dan dia sudah itu. Kayak di sudah mau ke got begitu ya Pak ya posisinya.
3: Iya sudah mulai cenderung ke bawah itu tapi.
0: Iya.
3: Ya, dinas-dinas terkait supaya tolonglah lihat hal seperti ini. Jangan sampai ada kejadian baru setelah sibuk begini-begini.
0: Iya.
3: Cari muka lagi, makan puji begini-begini. Nah, terus kemarin pohon-pohon itu kamu sendiri lewat di situ terus kasih biar lalu ada kecelakaan atau musibah baru mau sibuk. Tidak boleh itu. Kalau hal-hal lihat begitu tuh tidak perlu. Kita mau bicara seperti hari ini, kita bicara kiri-kiri. Tapi mereka sendiri harus respect untuk hal-hal seperti
0: iya.
3: itu. Jadi jangan mereka mau tunggu nanti ada musibah baru setelah mereka untuk mau cari muka ke orang-orang apalagi orang-orang yang politik itu supaya orang bilang aja Bapak ini dia bagus begini-begini padahal terada itu.
0: Iya.
3: Itu saja terima kasih Bu Noni.
0: Iya.
3: Selamat bertugas.
0: Terima kasih Pak Syors ya. Boleh ada bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Pak Jerry selamat pagi silahkan.
4: Selamat pagi Bu Noni.
0: Selamat pagi Pak Jer, sehat ya Pak?
4: Puji Tuhan.
0: Amin.
4: Iya.
0: Silakan Pak.
4: Iya, dari jauh dari luar, ya jauh dari Jogja, cuma mengingatkan
0: iya.
4: supaya kasusnya ada yang orang bocah gantung diri itu jangan sampai terjadi lagi karena begini. Pencairan dana PIP sedang berjalan. Saya kebetulan kemarin ada di BRI Unit Semaki bertemu dengan beberapa orang tua. Kebetulan saya ada punya apa namanya urusan dana ganti ATM. Saya lihat beberapa anak sekolah masih SD berserakan dengan orang tua dengan membawa banyak berkas-berkas fotokopi KTP lah, KIP lah, macam-macam persyaratan. Dan setelah saya komunikasi dengan mereka, saya tanya ini mau bikin urusan apa, baru ibunya ngomong, oh bapak ini mau pencairan dana PIP.
0: Coba
4: syukurlah, saya bilang. Ya, saya hanya mau mengingatkan para orang tua untuk pastikan anak-anaknya itu ada yang memperoleh bantuan dana PIP ya. Karena saya pikir itu pasti sudah terproses, tapi saya hanya mereview kembali peristiwa ada itu yang si bocah yang mengantukkan diri cuma gara-gara
0: iya karena tidak punya buku
4: uang 10 ribu dong.
0: Iya,
4: jadi saya berharap supaya orang tua yang punya anak itu pastikan kalau memang anaknya itu terprogram dan terdata dalam data sekolah untuk mendapatkan bantuan dana PIP itu segera dicairkan, jangan ditunda-tunda supaya tidak terjadi sebuah permasalahan baru. Itu saya ingin mengingatkan itu karena kasus ini cukup menggemparkan dunia, bukan saja cuma Indonesia doang, tidak. Tetapi ini saya kasih ingat karena ini demi masa depan anak-anak kita, terutama yang baru bertumbuh untuk sekolah. Terlepas dari apa yang tadi sudah disoroti oleh Pak Jos, Pak Daniel, ya, terkait dengan fasilitas umum. Mungkin anak-anak ini, anak-anak yang tidak menikmati itu kah, atau bagaimana sehingga mereka bisa seperti begitu, saya kurang tahu. Nanti warga masyarakat setempat di lokasi di mana terjadi pengrusakan yang bisa mengerti. Dan seharusnya tidak demikian. Jadi saya hanya mau mengingatkan di pagi hari terkait dengan dana PIP.
0: Iya.
4: Nah, yang kedua saya mau sampaikan juga terkait dengan dana PIP. Ternyata setelah saya berdiskusi dengan beberapa orang tua, saya tanya bagaimana proses ini bisa sampai dengan terrealisir. Ternyata ada pihak-pihak yang ikut membantu bagaimana supaya anak-anak ini bisa terdata, terdaftar, kemudian bisa memperoleh dana bantuan itu. Itu ada keterlibatan wakil-wakil rakyat.
0: Iya.
4: Wah, hebat sekali kalau begitu di Yogyakarta. Dan memang mereka katakan.
0: Dan yang pasti bagi mereka yang memang layak menerimanya ya Pak ya.
4: Betul, ya tentu kan pihak sekolah yang tahu persis kan, karena dia punya data kan, di Dapodik gitu. Nah, jadi keikutsertaan atau kehadiran para wakil rakyat ini sangat-sangat berperan bagus untuk bagaimana
0: membantu
4: memastikan warganya di daerah tempat dia
0: dapilnya
4: tinggal.
0: Betul.
4: Itu supaya dia, dapilnya supaya warganya itu betul-betul mendapatkan bantuan dana PIP ya. Saya berharap kalau dapat dan saya berharap bahwa itulah peran wakil-wakil rakyat. Nah, apakah kita di tanah Papua lebih khusus ada di Kota Sorong atau Provinsi Papua Barat Daya, adakah yang seperti begitu? Saya hanya menggugah mereka-mereka yang punya hati yang sedang duduk di kursi yang enak. Ya, stop dengan apa itu bermedsos yang tidak ada manfaatnya, tapi bagaimana Anda peduli PK terhadap anak-anak yang membutuhkan masa depan yang baik. Ya, berhenti dengan itu bermedia sosial yang hanya membuat sensasi kah apa, tapi bagaimana Anda hadir untuk memastikan Anda punya warga di daerah tempat Anda berdomisili, tempat Anda dipilih oleh warga di situ untuk mendorong untuk mendapatkan bagian pada negara untuk anak-anak ini. Itu yang saya ingin soroti itu, karena saya teringat itu pertimbangan itu. Aduh, sayang sekali.
0: Iya.
4: Nah, jadi itu yang saya. Karena data statistik kota Sorong itu kan menjadi indikator kita untuk mengingatkan semua orang bahwa masih ada warga kita yang memerlukan uluran tangan bantuan, terutama anak-anak didik, anak-anak sekolah. Nah, itu saya kasih ingat begitu buat semua di pagi hari ini.
0: Iya Pak.
4: Ya, ada beberapa hal penting, tapi termasuk fasilitas-fasilitas yang tadi sudah disinggung. Saya pikir memang saya dalam kesempatan lain juga pernah menyatakan ini. Pertama, lampu-lampu hias yang dibuat.
0: Betul Pak. Itu takut, makanya banyak yang takut belum tidak panjang usia lampu-lampu itu, tempat sampah saja sudah rusak, apalagi lampu-lampunya.
4: Saya belum bergeser dari dari rumah datang di Jogja itu saya sudah lihat memang.
0: Iya, dekat iya betul dekat Pak Jerry situ ya, benar.
4: Iya. Jadi memang keindahan kota itu hampir-hampir saya tidak tahu apa sih sebenarnya di punya otak itu.
0: Mm-hmm.
4: Yang kedua memang dalam perencanaan penataan kota yang indah dan baik memang menurut saya sebenarnya harusnya dievaluasi karena sepanjang jalan khususnya dari kilo 12 lah saya.
0: Betul, dari kilo 12 sampai di 18 Pak perbatasan. 18
4: di Pak Kilo. Iya. Sudah ada lampu jalan yang sudah dibuat. Kalau saya sebaiknya lampu-lampu jalan yang kemudian apa redup itu yang difungsikan kembali.
0: Iya.
4: Sementara jalan-jalan dipasangi lampu-lampu hias itu ya mungkin kalau saya juga terus ditinjau kembali karena ya itu aspek-aspek apa namanya apakah barang itu barang ini yang kadang-kadang ya itu tadi saya bilang sampai Pak Jos bilang apa pegang KTPL ya seperti begitu. Itu kan kenakalan itu. Kalau anak-anak kecil terhap apa, tapi kalau orang-orang gede pakai dengan motor bakat itu apa? Maksudnya apa?
0: Betul.
4: Nah, itu saja saya untuk kita semua dipanggil. Tapi saya lebih fokus kepada ya, informasi bahwa sudah ada pencatatan kedua ada anak kecil. Dan kita pastikan bahwa warga-warga kota Korea yang masuk kategori kecepatan penapi itu betul-betul bisa tersalurkan dan mereka mendapatkan hak nyamuk apa harus sendiri.
0: Iya.
4: Ya. Nah, tadi sudah Timo sampaikan itu ya, banding atau apa itu. Saya tidak tahu mesti dibanding pusat guru atau murid atau apa.
0: Kan? Itu dibandingnya guru Pak.
4: Ya iya.
0: Apalagi di tengah efisiensi nah, sekarang ini ya.
4: Nah itu apalagi kalau bicara efisiensi.
0: Betul. Nah,
4: saya pikir kan harus ditinjau kembali juga hal-hal macam begitu.
0: Mm-hmm.
4: Ya, kalaupun melakukan sebuah studi atau apa, ya langsung keluar tuh yang betul-betul nantinya punya dampak besar, ya harus berdampak bagi pengembangan dunia pendidikan, ya kenapa tidak? Tapi kan kita lihat dulu dalam situasi seperti begini.
0: Nah, betul.
4: Jadi itu saja ya, Bu Noni yang bisa saya sampaikan. Ya, cuma sekedar mengingatkan saja, terutama lebih fokus saya kepada dana PIT yang sudah dikaitkan tahap kedua ini. Terima kasih,
0: iya, selamat pagi. Baik. Terima kasih Pak Jerry, Tuhan berkati untuk informasinya. Ayo buat para orang tua ya, yang para orang tua yang kurang mampu untuk bisa segera mencairkan dana PIP-nya. Mudah-mudahan di Sorong juga ada sesegera mungkin ya. Jangan sampai hal itu dibiarkan tanpa ada pengawasan tentunya ya. Terima kasih buat Pak Timo, Pak Daniel, Ibu Hartini, Pak Syoh dan juga Pak Jerry untuk masukannya bersama dengan kami di pagi hari ini dan juga yang sudah bergabung di YouTube live streaming kami, kemudian juga yang ada di TikTok serta di Facebook. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita berharap ke depannya untuk wilayah Papua Barat Daya, terutama untuk kota Sorong tercinta ini, bisa orang-orangnya jauh lebih sadar tentang berbagai fasilitas yang sudah disediakan. Ya, oke, terima kasih kebersamaannya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program magang nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan. Sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
3: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setyo Budianto. Menurut Setyo, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti